0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام.

0: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Beliau merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jindahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda diyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijrihi lil malikil alam. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlu kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu mengimpali dengan mengatakan, sayang sekali kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya,
2: tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan, menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi. Tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan akan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar, ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh, lalu terlihat tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.

0: pendengar sebangsa dan setanah air.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sama-sama sudah kita ikuti sholat dan juga khotbah Idul Adha yang disiarkan langsung dari Jakarta. Kita sudah bergabung bersama Pro 3 di Jakarta dan saat ini sudah kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda memperhatikan perubahan warna atau bentuk pada kuku Anda? Meski terlihat sepele, kuku ternyata berfungsi sebagai alarm alami yang mencerminkan kondisi kesehatan organ dalam tubuh manusia. Nah, bagi kesehatan, pakar kesehatan mengungkapkan bahwa pertumbuhan kuku sangat bergantung pada distribusi nutrisi pada aliran dan aliran oksigen yang lancar. Ketika tubuh Anda mengalami gangguan, maka kuku seringkali menjadi bagian pertama yang menunjukkan gejala klinis sebelum tanda-tanda lain muncul secara nyata. Ya, seperti kuku sebagai indikator nutrisi. Nah, kekurangan zat besi atau anemia ini seringkali ditandai dengan kondisi kuku yang melengkung keluar menyerupai sendok ya, atau koilonikia. Selain itu pendengar, kuku yang rapuh dan mudah patah ini biasanya mengindikasikan tubuh kekurangan asupan biotin atau vitamin B7 atau kalsium. Ya, dan karena kuku membutuhkan protein dan mineral yang cukup ya untuk tumbuh kuat, jika teksturnya berubah drastis, itu adalah sinyal bahwa ada yang tidak seimbang dalam pola konsumsi nutrisi harian Anda. Kemudian pendengar, selain nutrisi, perubahan warna kuku juga dapat menjadi petunjuk awal adanya masalah pada organ vital. Seperti kuku kebiruan misalnya, ini menandakan tubuh kekurangan oksigen yang biasanya berkaitan dengan masalah paru-paru atau jantung.

besi dari bayam atau daging merah terpenuhi. Jangan lupa minum air putih karena ini dapat membantu kuku Anda tidak kering dan pecah-pecah. Kurangi penggunaan cairan pembersih tanpa sarung tangan agar lapisan kuku tidak menipis. Meskipun kuku dapat memberikan petunjuk awal, masyarakat dihimbau untuk tetap melakukan pemeriksaan medis secara profesional jika menemukan perubahan yang menetap dan disertai gejala fisik lainnya. Diperhatikan ya, kesehatan kuku Anda. Kesehatan kuku hanyalah salah satu bagian dari deteksi dini untuk pola hidup yang lebih sehat. Bagaimana menurut Anda? Untuk selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id. Kenali kesehatan lewat tubuh lewat kuku, simak penjelasan ahlinya.

Okay, yang mau masak baru tunggu sedikit lagi, baru mau masak. Saya yakin pasti teman-teman dari si sapi dan ayam ini sudah berjejer menunggu di rumah ya. Bikin ketupat dan teman-temannya lontong dan sayur-sayurannya juga mungkin sudah siap. Kalaupun belum ada berarti siap aja untuk menuju ke rumah kerabat ya. Kayak saya sedikit lagi ya, lagi nunggu undangan aja. Ya, ini menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau pas perayaan Hari Raya Idul Adha yang dirayakan oleh seluruh umat Islam. Ini tentunya berbagai kuliner sudah disiapkan ini ya oleh keluarga-keluarga yang merayakannya. Dan biasanya kalau pengen bikin lontong kah, ketupat kah, itu pasti sudah sehari sebelumnya ya. Saya yakin sudah disiapkan. Kalau tidak pasti pesan, kalau tidak ya sudah nasi saja kah. Nanti baru siap-siap meracik bumbu sambil menanti dagingnya datang. Oke, apapun itu disiapkan dengan baik. Dan yang paling intinya adalah bersilaturahmi pada keluarga ya. Jangan lupa saling maaf-maaf. Mengunjungi dan juga tentunya jangan lupa juga untuk bersilaturahmi, baik itu cuma untuk lewat telepon kah, pesan WhatsApp kah. Oke, salam buat semuanya yang merayakannya ya di hari ini, dan semoga semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa merayakannya bersama keluarga.

Jangan lupa pendengar, jika sudah siap sayur-sayurnya, aneka bumbu dan juga hidangan lainnya di hari ini, jangan lupa siapkan juga sayur-sayurannya ya. Bawang merah juga jangan lupa dibuat acarnya. Acar tuh temannya ternyata menyenangkan sekali kalau ada bawang merah dan juga ketimun ya. Cuma kadang juga orang juga untuk usia tertentu lebih menyenangkan kalau menggunakan bawang putih. Ada yang suka bawang putih mentah? Kalau tidak ada ya biasanya dibakar dulu atau mungkin digoreng ya. Tapi ada juga yang mentahan aja. Kalau sering nonton film drakor, Anda pasti lihat ya, di saat mereka mengkonsumsi makanan daging-daging itu pasti ada irisan bawang putihnya atau bawang putih mentah yang gak diiris atau yang utuh gitu ya. Tapi kalau tidak biasa, mungkin bawang putih utuh juga atau bawang putih iris juga akan menyenangkan dimakan. Satu potong dengan daging atau satu suapan itu juga tidak akan terlalu berasa. Coba aja nanti ya, supaya bisa menyelamatkanlah dari kolesterol. Dan kali ini pendengar saya pilihkan dari New Cyclone dengan Sebenarnya Masih Cinta. Ya, bahwa kita di pukul 10 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur.

cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada surprise menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

Ya, pernah sudah pukul 10 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur. Cuacanya masih cerah lumayan, laris putaran kelademak, gak ada turun hujan walaupun langitnya lumayan sih abu-abu ya. Jangan sampai gelap lagi deh ya. Cukup kemarin kita ditemani hujan, diguyur hujan gitu. Jangan sampai di hari ini. Soalnya teman-teman semua kan udah mau pergi silaturahmi ya. Untuk Anda juga pendengar, tapi walaupun mau pergi silaturahmi tetap ya mantel hujannya, payungnya waspada selalu ya. Supaya kuasa hujan ya tidak perlu khawatir harus berteduh lama-lama, kecuali kalau hujannya deras sekali ya. Oke, terus berpacu dengan waktu di saat ini bersama kami yang sementara menemani Anda. Yuk, yang lain libur, kita tetap kerja melayani ya. Sama ya, buat yang lagi kerja di hari libur, semangat, ayo. Sudah pukul 10 lewat 24, yang punya janji siang ini, jangan lupa untuk dituntaskan. Dalam gelapnya malam. Ada Abdi ya, yang saya pilihkan di siang ini dengan lagunya Ungkapan Hati. Jangan dipendam-pendam lagi, segera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk kalian yang sudah atau sementara menikmati hidangan hari raya kurbannya, hidangan kurban di hari ini, selamat menikmati hidangannya. Jangan lupa jaga kesehatannya ya. Ada yang bilang, ih lagi makan, jangan diinget-ingetin kah. Iya, pertengahan hari raya Idul Adha selalu identik dengan pembagian daging kurban. Dan setelah menerima daging kurban sapi atau kambing, banyak orang mulai mencari ide masakan yang lezat agar momen kebersamaan bersama keluarga menjadi semakin istimewa. Daging kurban dapat diolah menjadi berbagai hidangan, menggugah selera mulai dari masakan tradisional hingga menu kekinian. Selain nikmat, pengolahan yang tepat juga membuat daging menjadi empuk dan tidak berbau. Nah, berikut beberapa inspirasi olahan daging kurban yang bisa dicoba di rumah saat Idul Adha. Sate kambing kah, sate sapi kah, yang dapat tulang rusuk kah, iga kah, ini biasanya bikin sup ya. Oke, nah pendengar, sate kambing menjadi menu favorit saat Idul Adha. Potongan daging yang dibakar dengan bumbu kecap menghasilkan cita rasa gurih, manis, yang khas ya. Atau bisa bikin gulai daging, wow. Rendang, pilihan yang paling menyenangkan ya. Juga tongseng, wow. Sup daging, kamu tinggal tunggu saja nih. Ada bikin bakso, semur daging, sindir-nyindir nih sebenarnya ya, bakso daging sapi, dendeng balado, wah banyak banget nih. Buat Mbak Tika, menyenangkan ya, kami mendapat kiriman ya. Tinggal menunggu lagi undangan dari SPG, menunggu undangan dari belakang Yohan ya. Dari mana saja, wow, makasih Mbak Tika. Iya, ini baru olahan cuci mulutnya ya. Belum daging intinya, wow. Masakan inti lagi ditunggu nih ya. Juga dari Pak RT di Kampung Pisang ya. Kakak Danu nih nungguin juga nih. Oke, baik. Selamat merayakan hari raya Idul Adha semuanya. Pengen disapa juga nih Bu Hartini sekeluarga ya. Ada Bu Nur Hasana juga di seputaran kilometer 12. Selamat merayakan hari raya kurban. Buat seluruh keluarga-keluarga juga ada di Melati Raya, selamat merayakan hari raya kurban. Dan juga yang ada di Perumahan Putra Residen dan sekitarnya, yang ada di perumahan-perumahan juga, yang ada di Jalan Malibela semuanya ya. Bu Ana, Pak Jumadi juga selamat merayakannya. Bahagia selalu ya bersama keluarga. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Bu Rete Parete juga ya sekeluarga. Dan kali ini ada pilihan nih dari Rutsana ya, bukan cinta biasa. Buat seluruh angkasawan-angkasawati juga, Bu Meni sekeluarga juga ya, selamat merayakannya. Para pensiunan juga ya yang merayakannya, selamat merayakan hari raya Idul Adha.

0: yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kau pergi di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

dalam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: cinta.
1: Iya, kan sudah di pukul 10 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih banyak atas atensi Anda sudah bersama kami dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Dan nikmati hari ini dengan penuh keberkahan yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga ini menjadi pengingat bahwa keikhlasan selalu menemukan jalannya menuju kemuliaan. Dan semoga setiap doa baik kembali sebagai kebahagiaan yang menenangkan jiwa. Saya Lucia Rebo pamit, kita jumpa lagi dalam kesempatan.

Dewa Box, selamat siang mendengar. Senang sekali di siang hari ini kembali lagi hadir menemani dan menyapa Anda untuk edisi hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Dan yang pasti di suasana hari ini, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kiranya dengan semangat berkurban ya, bisa memberikan kebahagiaan bagian tersendiri untuk Anda, terutama untuk berbagi, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Dan di suasana siang hari ini kami akan hadirkan khusus untuk Anda rangkaian informasi

informasi dan juga musik ya. Di mana di siang hari ini akan ada informasi seputar mancanegara dan juga seputar dalam negeri kita Indonesia pastinya. Untuk itu jangan kemana-mana.

Iya, pendengar, kami informasikan kepada Anda, disewakan satu unit rumah tinggal yang cocok untuk keluarga maupun juga pekerja berlokasi di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Remu Utara, Kecamatan Sorong dengan fasilitas 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang tamu, bahkan juga ada dapur serta token listrik ya 1300 watt dan juga air ataupun juga sumur bor dengan harga sewa 15 juta per tahun. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi 08 13 32 71 08 08.

Pendengar, informasi untuk Anda, di mana ribuan umat muslim ya yang ada di Papua Barat Daya, bahkan juga yang ada di Kabupaten Kota Sesorong Raya ini baru saja melaksanakan sholat id berjamaah atau sholat idul adha ya 1447 Hijriah ya. Dan juga pastinya setelah itu masyarakat juga pasti berbondong-bondong untuk melakukan penyembelihan daging kurban begitu ya, untuk melakukan penyembelihan daging kurban yang akan dibagikan kepada yang membutuhkan. Tak terkecuali juga ribuan umat muslim juga menunaikan sholat idul adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta. Ibadah berlangsung pastinya hikmat ya, yang pasti sejak pukul 7 pagi dengan kehadiran jemaat dari berbagai wilayah yang berada di Jakarta ya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir melaksanakan sholat idul adha bersama masyarakat di Masjid Istiqlal. Menteri Agama Nasruddin Umar yang juga imam besar Masjid Istiqlal juga mengikuti jalannya ibadah tersebut. Sholat idul adha di Masjid Istiqlal ini dipimpin oleh Imam Ahmad Ansoruddin Ibrahim. Sementara itu ya, dipercayakan kepada badan imam, dipercayakan kepada Muzakir Abdurrahman, dan rangkaian acara ibadah berlangsung aman. Sementara itu Profesor Hamdan Juni selaku Rektor UIN Alauddin Makassar juga dijadwalkan bertindak sebagai khatib dalam ritual keagamaan. Oke, pendengar jangan kemana-mana, pastikan Anda terus masih bersama dengan kami, dan ada informasi, rangkaian informasi lainnya yang akan terus menemani Anda hingga jelang pukul 12 siang.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Iya, pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, informasi lainnya juga yang mau saya hadirkan untuk Anda ya, terkait dengan pelaksanaan ya, Idul Adha ya. Ini juga gimana nih, ada soto, coto ya. Soto, coto, kemudian rendang ya. Ada gulai dengan rangkaian olahan daging ya, yang menggugah selera pastinya ya. Oke, pendengar di siang hari ini, pelaksanaan sholat Idul Adha di berbagai tempat juga boleh berjalan dengan lancar pastinya ya. Terus kemudian tapi juga harus waspada ya, karena terkadang ketika kita mengkonsumsi daging ya, itu juga buat Anda yang memiliki riwayat kolesterol, itu harus berhati-hati. Dimana perayaan Idul Adha ini selalu identik dengan limpahan daging pastinya, supaya momen kebersamaan bersama dengan keluarga tetap nyaman tanpa dihantui resiko penyakit. Penting juga untuk menerapkan pola konsumsi yang bijak begitu. Salah satunya ya, untuk membatasi porsi konsumsi harian ya. Jadi makan boleh, tapi setidaknya harus dalam batas aman konsumsi daging merah, khususnya untuk orang dewasa, sekitar 50 hingga 70 gram per hari atau setara dengan 2 potong daging ukuran sedang ya, dan menghindari daging dengan berlebihan. Kemudian pilih daging bagian yang minim lemak ya. Jadi tidak mengambil daging yang banyak kandungan lemaknya, tapi memiliki kandungan lemak yang paling sedikit. Kalau untuk daging sapi itu bagian khas dalam atau tenderloin, atau biasanya yang teksturnya banyak dagingnya. Kalau mengkonsumsi daging kambing, hindari bagian jeroan seperti misalnya babat, usus, paru, serta otak, karena bagian-bagian tersebut memiliki kadar kolesterol yang sangat-sangat tinggi. Hati-hati nih buat Anda yang punya penyakit atau riwayat kolesterol darah tinggi dan lain sebagainya. Dan pastikan juga ya, harus ada cara memasaknya seperti apa. Dan jangan lupa untuk ketika makan daging, wajib diimbangi juga dengan makan serat ya, mulai dari sayuran dan juga buah. Bahkan banyak juga mengkonsumsi air putih, dan perbanyak makan buah serta mengkonsumsi air putih.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Iya, pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa telah ditemukan ya sesosok mayat laki-laki yang ditemukan oleh warga pada saat terapung di perairan Kampung Waipun, Distrik Waigeo Timur, Kabupaten Raja Ampat pada hari Selasa kemarin 26 Mei 2026. Jenazah ditemukan mengapung di sekitar perairan kampung tersebut sebelum akhirnya dievakuasi oleh tim gabungan Polres Raja Ampat bersama unsur TNI Angkatan Laut dan Basarnas. Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai memimpin langsung koordinasi penanganan dan evakuasi jenazah tersebut. Tim evakuasi terdiri dari Kasat Reskrim Polres Raja Ampat, Ibtu Arantaun, Kasat Intelkam, kemudian dan beberapa lainnya. Kemudian sekitar pukul 11.40, tim gabungan melaksanakan apel kesiapan di Pelabuhan Falaya Waisai yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Raja Ampat, dan dalam apel tersebut juga mereka menerima arahan pelaksanaan tugas sebelum bergerak menuju ke lokasi penemuan mayat. Selanjutnya sekitar pukul 11.55, tim bertolak menggunakan speedboat milik Polair menuju Kampung Waipun dan tiba sekitar pukul 13.00. Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan proses evakuasi jenazah dari pesisir pantai ke atas speedboat. Sebelumnya jenazah tersebut telah diamankan warga setempat ke bibir pantai untuk memudahkan proses penanganan. Proses evakuasi berlangsung sekitar 50 menit dan selesai pada pukul 13.50 waktu Indonesia Timur. Kemudian membawa jenazah menuju Pelabuhan Falaya Waisai dan tiba sekitar 14.40. Selanjutnya dibawa menggunakan mobil ambulans menuju RSUD Kabupaten Raja Ampat guna keperluan identifikasi. Salah seorang saksi berinisial CY dan juga seorang nelayan setempat turut dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait penemuan mayat tersebut. Hingga kini identitas korban masih dalam tahap penyidikan. Korban diketahui berjenis kelamin laki-laki, namun nama, usia, dan alamatnya belum bisa dipastikan oleh petugas. Berdasarkan ciri-ciri yang ditemukan, korban mengenakan celana jeans warna hitam, baju warna hijau, kaos warna hijau, warna biru, serta menggunakan life jacket berwarna orange. Kondisi jenazah sudah mengalami pembusukan berat, di mana pada bagian kepala telah menjadi tengkorak dan tubuh korban mengalami pembengkakan. Saat ini pihak Polres Raja Ampat masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas korban serta penyebab pasti kematiannya.

Iya, informasi lainnya juga untuk Anda di saat ini, di mana pemerintah Raja Ampat seluruhkan 10 sapi kurban ke masjid ya di distrik Waisai Kota ya untuk membantu masyarakat ya yang membutuhkan. Mudah-mudahan ya kurban yang diberikan ini ya betul-betul tepat sasaran ya, di mana saja yang penting bisa tepat sasaran. Oke. Terus juga bagaimana nih kita mau makan daging tapi memasak jangan sampai daging itu kan istilahnya ibarat kata kalau kita memasak itu harus ini ya pintar-pintar karena kalau berlebihan bisa alot dagingnya, kalau belum masak bisa alot juga dagingnya begitu ya. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan karena biasanya stok daging kurban itu pasti melimpah ya di rumah. Ada daging sapi, daging kambing ya. Terus gimana caranya masak daging supaya teksturnya itu tidak keras, tidak alot dan sulit untuk dikunyah gitu. Itu tergantung dari cara masak dan juga pastinya teknik-teknik yang dilakukan ya. Mulai dari proses pengempukan daging ya. Itu tidak selalu harus membutuhkan panci presto ya, atau juga ada beberapa teknik alami dan bahan-bahannya bisa langsung didapat dari dapur Anda, di dalam dapur Anda gitu ya. Dan langkah paling awal yang bisa dilakukan ya itu dimulai sebelum daging dimasak. Pastikan dagingnya sudah dipotong dengan arah supaya dagingnya tidak alot itu. Dagingnya ketika dipotong itu dengan arah menentang serat atau melintang gitu, bukan mengikuti arah serat. Jadi dipotong tuh melintang. Memotong melintang bertujuan untuk memutuskan serat-serat otot yang panjang dan juga rapat sehingga daging menjadi jauh lebih rapuh dan mudah dikunyah setelah matang. Kemudian memanfaatkan bahan alami dari daun pepaya yang mengandung enzim papain yang berfungsi sebagai pengempuk daging alami. Caranya sangat mudah. Remas-remas beberapa lembar daun pepaya yang sudah dibersihkan hingga getah alaminya keluar sedikit, lalu gunakan untuk membungkus daging yang sudah dipotong. Diamkan selama 20 hingga 30 menit sebelum dagingnya dicuci bersih kemudian dibumbui. Jangan mendiamkannya terlalu lama agar daging tidak hancur. Kemudian atau bisa merendam juga, selain buah daun pepaya bisa juga direndam dengan menggunakan buah nenas ya, nenas muda yang dikenal ampuh mengempukan daging ya, karena ada kandungan enzim bromelain di dalamnya. Jadi cukup diparut atau di blender nenasnya, kemudian lumuri daging dengan parutan tersebut. Biarkan proses marinasi berlangsung sampai dengan 20 menit karena efek enzim yang kuat itu kalau misalnya terlalu lama direndam justru tekstur daging akan terlalu lembek gitu ya. Terus kemudian menggunakan teknik merebus yang biasanya dipraktikkan. Rebus daging, masukkan daging ketika air mendidih selama 5 menit, kemudian matikan kompor, tutup panci dengan rapat dan biarkan daging terendam di dalam air panas tersebut selama 30 menit tanpa membuka tutup sama sekali. Kemudian nyalakan kembali kompor dan rebus daging lagi selama 70 menit. Jadi ada teknik 50-30-7 gitu ya. Teknik akumulasi uap yang terperangkap di dalam panci ini yang tertutup rapat itu sangat mampu sekali membuat serat daging menjadi lunak. Atau bisa juga dengan membalurkan baking soda atau soda kue ya, karena bisa meningkatkan pH pada permukaan daging dan membuat ikatan protein di dalam daging menjadi renggang dan mencegahnya mengencang saat terkena suhu panas. Begitu kira-kira.

Iya pendengar, sesaat lagi. Ini sekarang sudah pukul 12 lebih 1 menit. Sesaat lagi Anda dapat mengikuti rangkaian obrolan budaya.

Mendengar, segera Anda dengarkan bersama obrolan budaya terkait dengan topik budaya bukan tontonan biasa tetapi jati diri anak muda Kota Sorong.

0: Salam jumpa bersama dengan saya Yuda di RRI Sorong dalam obrolan budaya, terutama buat Anda pencinta acara obrolan budaya RRI Net. Kali ini kami akan memperbincangkan tentang obrolan budaya, yaitu tentang topik perbincangan kita, budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri anak muda kota Sorong tentunya. Dan penonton, kalau kita menyaksikan budaya dengan kekayaannya, kadang-kadang itu hanya sering tampil di acara-acara seremoni saja, apakah pakaian-pakaian adat, kemudian lagu-lagu daerah itu ditampilkan, selepas seremoni itu habis sudah. Dan kadang-kadang orang sudah lupa dengan kekayaan yang baru saja mereka saksikan dengan tampilan-tampilan, baik pakaian adat maupun lagu-lagu, bahkan juga mungkin kuliner-kuliner yang ada. Nah, di kesempatan perjumpaan saat ini bersama saya Yuda di RRI Sorong, dalam obrolan budaya RRI Net, saya menghadirkan tamu-tamu spesial saya yang akan mempertajam topik perbincangan kita dalam obrolan budaya tentang budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri anak muda kota Sorong. Nah, sudah bersama dengan saya, penonton, ada asisten pelatih dari Sanggar Sinifagu Kota Sorong tentunya. Nanti langsung bisa memperkenalkan diri buat penonton-penonton saya. Oke.
1: Baik, selamat sore untuk semua. Di sini saya sebagai asisten pelatih. Izinkan saya perkenalkan diri saya, nama saya Feby Friskila Fatari. Saya merupakan dulunya seorang anggota Sanggar juga, namun sampai dengan saat ini masih terus bergabung bersama Sanggar Sinifagu dan sudah menjadi asisten pelatih di Sanggar Sinifagu.
0: Oke, selamat datang Feby di obrolan budayanya RRI Net ya, RRI Sorong saat ini. Juga ada perwakilan anak muda ini ya. Saya sih sebenarnya tadi udah mau bilang namanya, tapi enggak. Kurang afdol kalau enggak dia sendiri yang langsung memperkenalkan diri. Adik boleh.
2: Iya, baik. saya sebagai penari, perkenalkan nama saya Seftani Hermin Rumbewas.
0: Sebagai penari di Sanggar.
2: Penari di Sanggar Seni Sinifagu.
0: Sinifagu tadi ya. Oke, kita akan memperbincangkan bagaimana sanggar mereka, bagaimana mereka mempertahankan budaya di komunitas anak-anak muda yang katanya Gen Z saat ini. Tapi apakah mereka bisa terus mempertahankan budaya kita itu? Jangan kemana-mana, kita saksikan dulu penampilan Sanggar Sinifagu Kota Sorong berikut ini. Tarian.

0: Ya, itu tadi penampilan tarian dari Sanggar Sinifagu dan tentunya langsung untuk tamu saya saat ini. Kalau tadi kita ngomongin masalah judulnya tadi, budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri. Sebagai anak muda yang langsung pelakon penarinya, kemudian juga sebagai asisten penari, melihat atau berangkat dari judul perbincangan kita malam ini, apa nih pendapatnya nih?
1: Untuk saya secara pribadi, ini topik yang sangat menarik karena budaya sendiri merupakan identitas kita sebagai anak-anak Papua, di mana hal ini sekarang sudah jarang sekali dibuat menarik oleh teman-teman muda yang lain. Mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang baru, yang lebih modern, sehingga budaya yang kami miliki saat ini pun sudah hampir punah. Bahkan mungkin jarang mereka kenal. Dan dengan adanya dialog budaya saat ini, saya berharap dengan perbincangan kita akan terus memperkenalkan budaya yang kita punya untuk generasi berikutnya. Sehingga teman-teman pemuda yang lain pun bisa menyadari bahwa budaya bukan hanya untuk dipertontonkan, tetapi itu merupakan identitas, merupakan kriteria kita, bahkan kebanggaan kita sebagai anak-anak muda Papua.
0: Oke. Sebagai asisten pelatih ya, kalau anak mudanya sendiri gimana melihat, setujukah bahwa budaya hanya ada di tontonan saja, seperti tadi saya katakan di seremoni-seremoni, acara-acara pemerintahan, setelah itu sudah begitu saja, atau masihkah menjadi jati diri buat anak-anak muda di Kota Sorong ini?
2: Kalau untuk saya sebagai penari, untuk melihat hal ini, untuk jati diri budaya itu sendiri kayaknya mulai ini ya, mulai berkurang. Tapi untuk kita tetap menjaga budaya itu sebagai jati diri kita sendiri, apa ya, mungkin dengan adanya kita mengisi di berbagai acara-acara acara-acara budaya, mungkin itu untuk membangkitkan ini juga ya, untuk membangkitkan budaya agar tidak hanya jadi tontonan. Itu menurut pendapat saya.
0: Oke, tentunya. Ini saya ke pelatih dulu. Yang ditampilkan atau ketika berembuk sama pelatihnya sendiri, kita ingin tampilkan tarian ini, itu cuma tarian yang ada di Sorong saja kah? Atau di dataran Papua semuanya juga kah?
1: Kalau kami di Sanggar Sinifagu, kami sendiri memang ada beberapa tarian yang kami latih, baik secara umum di dataran Papua atau bahkan untuk khusus kita yang ada di Kota Sorong, Tanamoi. Kami pun punya tarian itu sendiri. Dalam arti kami melatih teman-teman penari agar mereka juga mengenal budaya yang ada di Kota Sorong, terlebih juga untuk daratan Papua. Jadi bukan hanya kami memperkenalkan budaya atau tarian yang ada di Kota Sorong, tetapi juga secara umum. Salah satu contohnya, kita tahu Yospan, Yosim Pancar, itu merupakan tarian pergaulan yang dimana di daratan Papua secara umum sudah mengenal itu. Itu terus kami kembangkan, terus kami latih di Sanggar. Dan beberapa tarian tradisional yang ada di Papua, di khususnya di Kota Sorong sendiri pun kami ajar, sehingga teman-teman penari seperti yang saya sudah sampaikan di awal, mereka tidak hanya sekedar menari, tetapi mereka juga mengenal bagaimana tarian tradisional yang ada di tempat yang mereka tinggal saat ini.
0: Adik Bibi mendapatkan referensi tarian dari Malamoi, ini maknanya, tarian dari Biak misalnya, ini maknanya, ini dari mana dia?
1: Ya, saya sebagai asisten dan juga mama, saya sebut mama sebagai ketua sanggar ataupun juga ketua pelatih, kami sering berdiskusi dengan tua-tua adat, sehingga kami mendengar cerita-cerita tersebut dan bagaimana mereka juga memperkenalkan tarian-tarian tersebut kepada kami, sehingga dengan kami mendapatkan referensi dari para tua-tua adat, kami duduk bersama untuk sama-sama melihat, oh ya, ini tarian yang harus kami kembangkan atau tetap kami menjaga keasliannya, seperti itu.
0: Feb, ada tari-tarian yang boleh ditarikan rame-rame, tapi ada yang harus sakral, kemudian ada aturan-aturannya, juga menemukan ya, hal seperti itu kah?
1: Benar, seperti yang saya panggil Kak Yud, boleh ya?
0: Iya.
1: Seperti yang Kak Yud bilang, sering sekali kami dapat hal-hal seperti ini. Yang menariknya seperti kami boleh mempelajari hal-hal baru, dan dengan hal-hal baru itu kami juga mengerti, oh ya ternyata ada hal-hal yang memang bisa kita pertontonkan atau kita tarikan secara umum, tetapi ada juga secara khusus yang harus ditampilkan. Seperti beberapa tarian yang hanya boleh ditampilkan di beberapa seremoni atau tarian-tarian adat yang dikhususkan untuk menari tarian itu. Seperti itu.
0: Jadi nggak semua tarian nggak bisa ditampilkan langsung aja di depan halayak begitu ya?
1: Iya, karena kita tahu sendiri kalau budaya itu sudah ada ya sebelum kita lahir, kita generasi muda lahir, itu sudah ada sejak dulu, dan ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lakukan secara bebas, dipertontonkan untuk semua orang, ataupun ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita tampilkan untuk tarian tersebut.
0: Febi, pengalaman pernah gak ketika menggarap satu tarian yang memang tarian itu sakral, kemudian harus diawali dengan puasa-puasa dulu misalnya, atau tidak boleh apa selama satu minggu, ada sampai mendapatkan hal seperti itu?
1: Sejauh ini untuk yang sampai dengan puasa atau ada ritual-ritual khusus seperti itu, saya pribadi belum yang terlalu.
0: Belum ya?
1: Iya. Tapi mungkin untuk ketua sanggar atau ketua pelatih sudah sering sekali mengalami hal itu. Seperti maksudnya untuk datang dan bertemu sama ketua-ketua adat.
0: Ketua adatnya.
1: Untuk meminta waktu untuk bertemu dan sebagainya. Bahkan untuk melakukan tarian itu pun ada sesuatu yang mungkin disiapkan sebelumnya untuk melakukan tarian tersebut.
0: Wow. Kita pikir ketika kita nonton dalam seremoni pembukaan acara, semua cuma wow keren, tapi kita tidak tahu cerita di belakang.
1: Benar,
0: ternyata
1: benar.
0: Seperti ini ya.
1: Ada proses yang harus.
0: Ada proses itu ya. Oke. Untuk adik sendiri, dari beberapa tarian yang sudah pernah ditampilkan, ada tidak nilai-nilai yang akhirnya sebagai orang muda, sebagai wanita, anak muda Papua, saya ambil nilai ini ternyata bagus untuk saya pegang melangkah sebagai anak muda. Ada nggak tari-tarian yang punya nilai-nilai seperti itu yang akhirnya diambil?
2: Ada. Apa ya? Waktu mungkin kebersamaan saat menari. Terus ada nilai-nilai juga yang dapat diambil ya. Ada nilai-nilai apa ya?
0: Dari tarian yang ditampilkan itu, ada nilai yang diambil ya? Bisa didapat ya? Seperti misalnya tarian apa? Tarian perang waktu pernah bawakan, atau tarian kebersamaan?
2: Ada, iya. Itu apa ya, tarian... Contohnya tarian... Boleh disebut gak tidak ini ya? Mungkin tariannya boleh disebut ini ya? Tarian penginjilan mungkin.
0: Tarian penginjilan?
2: Iya. Di situ ada makna-makna tertentu yang kita dapat. Mungkin contohnya seperti awalnya tuh di Papua belum ada seperti ini. Belum mengenal belum mengenal Tuhan. Iya. Terus nanti dengan saat
0: masuknya
2: Injil,
0: itu.
2: Iya, masuknya Injil itu ke dalam Papua, akhirnya dapatlah dari bagaimana dapat
0: bisa nilai-nilai itu akhirnya jadi pegangan buat adik dan teman-teman lainnya untuk melangkah ya, ketika Injil masuk, Injil melarang ini, ini.
1: Wah. Benar, jadi ketika kita menari seperti kita bercerita ke orang banyak.
0: Iya.
1: Prosesnya seperti ini ketika kami belum mengenal Injil, setelah Injil masuk ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita di Papua. Tuh. Cerita-cerita itu yang kita buat merangkainya dalam bentuk tarian. Seperti itu. Jadi benar-benar menjadi cerita tersendiri juga. Banyak sekali tarian-tarian yang kita pakai, yang kita gunakan sebagai cara untuk menyampaikan ceritanya seperti ini, sehingga para penonton ataupun mereka yang datang untuk melihat tarian tersebut pun mengerti dan memahami, oh ya, jadi maksudnya seperti ini.
0: Oke, Emi kan hidup di era milenial saat ini. Masih banyak gak sih teman-teman yang lain yang suka dengan tari-tarian daerah Papua? Atau, hukum dari apa ini?
2: Kalau untuk sebagai anak muda, kalau yang saya amati, yang saya lihat, yang saya dapat, kayaknya mulai berkurang ya untuk anak-anak muda yang, mulai berkurang untuk anak-anak muda yang suka dengan tarian budaya, karena sekarang mungkin lebih banyak yang dengan modern. Dan itu yang buat kayaknya agak, maksudnya jangan sampai tenggelam lah.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke, teman-teman paling banyak apa? Suka yang gitu.
1: Iya, dance
0: skip. Gitu ya. Terus ini nari apa nih? Nari kampungan nih, nari sutra zaman lagi. Pernah ketemu kata-kata kayak begitu enggak dari anak-anak atau teman-teman sekarang?
2: Tidak sih.
0: Tidak ya? Iya. Tapi mereka lebih suka dengan aliran yang modern.
2: Lebih modern
0: sekarang, ini ya. Oke. Emi mewakili teman-teman zamannya dia saat ini. Bagaimana nih Feby sebagai pelatih bisa menciptakan, merangkai gerak dan tari tapi masuk di dalam zamannya mereka?
1: Iya, bagaimana kami sebagai pelatih ataupun asisten pelatih membuat sesuatu tarian menarik dan bisa memanggil atau merangkul teman-teman yang ada. Beberapa event mungkin kita lakukan, event-event tersebut kita kolaborasikan, baik dari adat Papua itu sendiri ataupun kontemporer. Jadi kita bisa memadupadankan hal-hal tersebut sehingga memang kita tetap menjaga budaya yang kita punya, tetapi kita juga mau merangkul teman-teman muda yang lain dengan cara membuat festival atau event-event seperti itu, sehingga mereka juga datang untuk memberi, oh ya saya punya talenta di bidang ini, dan ketika mereka datang dan melihat, oh ternyata tarian Papua juga menarik, sehingga kedepannya mungkin ada nih kita bisa berkolaborasi bersama, baik dari Papua itu sendiri dan modern, sehingga bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang menarik kedepannya, seperti itu.
0: Oke. Udah banyak menciptakan tari-tarian kolaborasi ya, dari daerah-daerah lain juga mungkin dikombinasikan dengan tarian zaman sekarang juga, bahkan teman-temannya Emi juga tariannya diadopsi sama pelatih supaya bisa mengikuti tren dan tapi tidak menghilangkan jati diri daerah itu sendiri,
1: tetap
0: ya,
1: mempertahankan ya.
0: Tetap mempertahankan itu tentunya. Oke, biasanya kalau agak bisa masuk ke zamannya anak-anak sekarang dari apa? Dari beatnya lagu itu kah, atau dari pakaian dimodifikasi kah, atau dari gerakan tarian itu sendiri?
1: It depends. Maksudnya ini tergantung di mana ketika event itu kita boleh memodifikasikan pakaian itu sendiri, tarian ataupun lagu. Ketika semuanya itu kita bisa kolaborasi bersama, itu bisa menciptakan sesuatu yang menurut saya pribadi sebagai asisten pelatih, oh ini sesuatu yang menarik, karena bukan hanya budaya, bukan hanya soal kita punya adat istiadat, tetapi bagaimana kita punya pakaian, kita punya musik, atau cara kita berbicara, respect sama orang, itu adalah budaya kita Papua. Jadi dengan adanya kolaborasi, baik dari kostum, tarian, ataupun musik, menurut saya itu sesuatu yang sangat-sangat menarik dan bisa untuk disatukan, seperti itu.
0: Oke, keren, dinamis.
1: Iya,
0: benar. Begitu ya. Oke, penonton RNet, jangan kemana-mana, kita saksikan dulu penampilan gerak tari berikut ini. Setelah itu kita akan kembali lagi, kita ngobrol lagi dengan tamu saya di obrolan budaya saat ini.

Thank you.

0: Oke, kembali lagi bersama dengan saya Yuda dan juga masih ada Feby dan juga ada Amy, tamu-tamu spesial saya yang terus mempertajam perbincangan di obrolan budaya kita saat ini tentunya. Amy, masih ingat gak pertama kali tampil bersama teman-teman di grup tari dalam event apa itu?
1: Pertama kali tampil itu dalam event apa ya, saya agak lupa
0: karena banyak udah sering tampil.
1: Iya, sudah sering tampil lagi. Tapi ada dalam event itu di gereja. Itu di gereja diminta untuk ya itu tari apa namanya? Penginjilan. Itu mainnya di gereja.
0: Itu pertama kali tampil?
1: Iya, pertama kali.
0: Gimana rasanya itu?
1: Mungkin awal-awal tampil untuk saya sendiri kayaknya deg-degan, tapi dari situ ada suatu kebanggaan juga untuk menampilkan kita punya tarian daerah untuk bukan hanya orang tonton, tapi ada makna di balik itu semua, di balik tarian yang kita tampilkan.
0: Oke. Mengatasi gugup atau pernah gak dalam satu event mau tampil Amy sendiri agak tidak fit, sementara satu grup tari kan ada 3 misalnya 4 orang 5 orang yang harus semuanya harus kompak, itu gimana Amy ngatasin hal-hal seperti itu?
1: Atasi itu senyum.
0: Senyum ya?
1: Iya. Karena waktu tampil senyum itu rasanya lebih baik. Iya. Lebih percaya diri.
0: Iya ya. Suka dengar tepukan penonton atau kita udah nari, udah gerakan semua, kok penontonnya diam ya? Kenapa ya? Enggak.
1: Tidak. Kalau kayaknya kalau penonton tepuk tangan lebih kegugup.
0: Gitu ya. Tapi pernah gak sama teman-teman begitu habis nari diberikan apresiasi langsung sama yang punya hajatan, yang punya pesta saat itu ya, betul acara?
1: Iya.
0: Gimana rasanya waktu langsung diberikan apresiasi, ucapan terima kasih?
1: Ya, rasa bangga.
0: Iya ya. Dan itu memupuk, menambah rasa percaya diri kalian lagi untuk ada lagi dong, event lagi dong. Gitu ya.
1: Iya. Mau kayak mungkin kedepannya ada event seperti ini lagi, biar ya kita bisa menampilkan kita punya budaya.
0: Amy sama teman-teman memang mengkhususkan untuk tarian budaya Papua saja kah? Atau tidak menutup kemungkinan di lain waktu bisa tampil misalnya dengan tarian Bali, misalnya tarian apa gitu?
1: Ada tarian kolaborasi.
2: Iya.
1: Iya.
2: Jadi kami di Sanggar sendiri tuh punya satu tarian, judulnya tarian kolaborasi, di mana kami mengkolaborasikan beberapa tarian dari beberapa daerah yang seperti tadi Kayut sempat mention
0: tarian
2: Bali,
0: Nusantara.
2: Ya benar. Jadi di situ ada dari Maluku, dari Bali, Jawa, di mana kita mengkolaborasikannya dalam satu tarian. Jadi tiap-tiap tarian daerah itu kami bentuk di dalam satu tarian bersama.
0: Okay. Ini Feb, anak-anak muda yang tampil yang mau menari, pasti kan Baby juga udah melihat anaknya gerakannya bagusnya begini begini begini. Ada nggak yang mungkin badannya keras kayak saya ini yang nggak bisa lemah gemuk? Kalau menangani yang kayak gitu gimana, Feb? Susah nggak sih?
2: Itu tidak menutup kemungkinan kita ketemu. Sering banget. Jadi mungkin karena mereka tidak terbiasa atau belum pernah sama sekali menari, sehingga ketika pertama kali bergabung dan mau menari itu masih canggung, masih malu untuk mengekspresikan mungkin ya. Tapi bagaimana kami sebagai asisten pelatih ataupun pelatih melakukannya, yaitu sama-sama membaur dengan mereka. Kami membangun kebersamaan antara pelatih dengan penari ataupun sesama penari, di mana kami menginstruksikan kita di sanggar sama-sama untuk berlatih. Tidak ada senior junior, kita semua sama datang untuk berlatih, melestarikan budaya yang kita punya.
0: Yeah.
2: Jadi kalau saya bisa, pasti kamu juga bisa.
0: Wow, keren ya. Jadi teman-teman yang lain yang mungkin gerakannya masih kurang terlalu bagus, terus berpacu sampai akhirnya.
2: Jadi termotivasi.
0: Betul ya. Untuk dalam satu sanggar begitu ada di atas panggung kan orang nggak lihatnya ini yang bagus nih, orang maunya semuanya tuh bagus ya. Dan itu tugasnya Feby.
2: Iya.
0: Pakai marah-marah nggak sama?
2: Sometimes.
0: Sampai ya. Gitu ya. Oke. Emi, apalagi yang Emi impikan dari tarian ini selain menjadi kekuatan budaya dan nilai-nilai tarian itu bisa dipakai sebagai jati diri sendiri. Pingin apa? Pingin tampil di mana lagi nih? Di depan RI1 kah? Atau di depan Forkopimda atau para pejabat negara kah?
1: Ya mungkin itu di depan para pejabat negara. Iya, untuk menampilkan kita punya budaya.
0: Oke, impiannya Emi dan teman-teman tuh ya. Suatu saat bisa tampil di pejabat-pejabat negara yang datang ke Sorong, Papua Barat Daya. Mudah-mudahan juga kalau Pak RI 1 kesini, Emi dan teman-teman bisa tampil juga begitu ya. Iya. Feb, ini kan, sorry, kita baju budaya Papua ini kan terbuka semuanya. Bagaimana tetap nilai budaya tetap tidak berkurang, tapi nilai sopan santun di atas panggung sebagai sesuatu yang kita tonton juga tetap menarik. Bagaimana memodifikasi hal ini?
2: Ya, memang tidak semua baju yang seperti Kayut bilang terbuka dan sebagainya. Ada beberapa yang kami buat tertutup. Dan bahkan ketika teman-teman penari pun untuk menampilkan tarian dan memang menggunakan pakaian agak terbuka, kami sendiri dari sanggar pun mengakalinya dengan menggunakan aksesoris yang lain. Misalnya kita buat kalung atau apa dari bulu cendrawasih dan sebagainya, itu membantu untuk menutupi bagian yang mungkin terlalu terbuka, gelang-gelang tangan atau apapun aksesoris untuk menunjang itu. Sehingga tidak menutup itu semua.
0: Iya. Kan? Tapi bahan-bahan itu semua mudah didapat di Sorong atau sekarang kan sudah nggak boleh pakai cendrawasih asli kan?
2: Iya. Iya. Ini juga menjadi satu keprihatinan buat kita semua, terlebih pelaku budaya yang ada. Bagaimana kami mau tetap menampilkan kebudayaan itu, tapi tidak mau juga merusak alam itu sendiri. Jadi kami melakukannya dengan seperti yang cendrawasih. Kalau kasus cendrawasih itu sendiri, kami sudah buat imitasinya. Jadi kami merancang betul membentuk dari styrofoam seperti itu untuk membuat bentuk cendrawasihnya, sehingga kami tetap menampilkan bentuk cendrawasih itu meski tidak yang asli, tapi setidaknya kami tetap menampilkan itu.
0: Oke, bahan-bahan lain?
2: Bahan-bahan yang lain?
0: Rumbai-rumbai atau apa masih gampang kita dapat di Sorong?
2: Kalau rumbai-rumbai sendiri hampir jarang kita dapati lagi, tapi kami punya koneksi mungkin ya dari beberapa teman-teman yang ada di daerah-daerah sehingga kami menjalin kerjasama dengan mereka untuk ketika kami perlu itu kami tinggal komunikasikan ke mereka dan mereka menyediakan untuk kami. Kulit kayu juga itu sudah mulai langka sekali untuk kita pakai. Jadi kita sebisa mungkin mencari alternatif yang lain untuk melakukan itu.
0: Oke. Emi sendiri gimana kiat-kiatnya bisa menarik teman-teman untuk mencintai, teman-teman pemuda remaja tentunya untuk kembali mencintai budaya kita ini?
1: Dengan ajakan mungkin.
0: Iya.
1: Sering kalau dari sanggar kan sering ada mungkin sekarang ada adik-adik yang bergabung dari bukan bergabung sih biasanya mereka datang untuk latihan, minta dilatihkan untuk penampilan di sekolah. Nah dari situ itu sebagian ajakan juga. Mungkin nanti waktu mereka sudah selesai dengan latihan, sudah selesai penampilan, nanti kita biasa tanya kayak mau gabung tidak, kayak gitu. Kalau mau gabung ya boleh.
0: Latihan seminggu berapa kali?
1: Seminggu, kalau sekarang kita latihan seminggu dua kali.
0: Seminggu dua kali.
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena mengingat juga ada beberapa yang sekolah pulangnya sudah sore. Iya, seperti itu yang membuat agak
2: dibatasi.
1: Iya, agak sulit gitu untuk latihan.
0: Biasanya mulai jam berapa sampai jam berapa?
1: Biasanya jam 3.
0: Jam 3 siang. Yeah. Sampai jam?
1: Sampai jam 5, iya, atau setengah 5 sudah.
0: Okay.
1: Selesai.
0: Jam 5 udah selesai lah ya. Masih boleh kok ya. Web ya waktunya. Kecuali kalau memang mau tampil dalam event mungkin agak tiap hari kali ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau persiapkan. Okay. Mempersiapkan mereka dalam satu event misalnya yang cukup bergengsi, seperti apa persiapan-persiapannya? Itu mulai latihan yang tiap hari, kemudian setiap latihan pasti makannya diperhatikan, pasti seperti itu kak?
2: Iya, kami sendiri di Sanggar Seni Fagu ya kak Yud, untuk ketahuan kak Yud sendiri, kami itu sudah seperti bukan lagi tempat hanya untuk berlatih, tapi sudah seperti rumah kedua untuk saya secara pribadi gitu ya. Karena di sana pun bukan hanya datang berlatih, tapi sudah mengenal teman-teman yang ada, sudah menganggap mereka adalah adik ataupun kakak. Bahkan menurut saya itu salah satu cara kita membangun kebersamaan dengan yang lainnya juga. Jadi ketika ada event-event besar, kami sudah berbicara dengan mereka. Kami menyampaikan dengan jelas, dengan baik, sehingga mereka pun memahami itu. Terkait dengan makanan ataupun yang sebagainya pun, kami menyediakannya dan kami pun menyampaikan itu kepada teman-teman penari semua. Jadi benar-benar seperti yang saya sebutkan, bukan lagi tempat latihan saja, tetapi sudah seperti rumah. Jadi tidak ada yang harus kita tutup-tutupi melakukannya semua seperti biasa saja.
0: Okay. Disiplin tetap ya.
2: Benar.
0: Menjadi prioritas utama juga ya ketika berlatih supaya tampil prima, memang disiplin.
2: Jadi, benar.
0: Okay, tentunya. Saya sempat dengar Hebi sempat di luar negeri.
2: Iya kak Yud.
0: Gimana itu?
2: Saya kuliahnya di Swiss.
0: Swiss.
2: Iya.
0: Wah. Terus kenapa harus capek-capek kembali ke Indonesia, ke Sorong, terus menekuni ini lagi, tarian adat lagi.
2: Yes.
0: Bukankah lebih bagus kejar yang modern-modern?
2: Sebenarnya ini yang menarik saya untuk mempelajarinya, soalnya yang saya ambil di luar pun itu

Pendengar, demikianlah obrolan budaya yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini seputar olahraga lewat Dinamika Olahraga tepat pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, langsung dari Programa 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang Titiene bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11 dan

Itu banyak hal yang dipertaruhkan. Pertandingan dimulai dengan lambat. Sang Titiene hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Sang Titiene yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Sang Titiene. Stadion ini dimiliki oleh supporter Sang Titiene. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Sang Titiene, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Sang Titiene akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya. Wow. Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Begitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owari ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya, Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satupun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Tentu
1: saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapore Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapore Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Enket Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapore Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, bersyukur bisa menikmati game ini yang baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserangan juga kita buat menahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyaman Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Dia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik di tahun kemarin, mudah-mudahan bisa menyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad merah putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jinle. Bobby Setiabudi melatih Daiva Octavianti harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefan Ki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefan Ki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat saya kan sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen rating ini. Jadi ya Pak, untuk bisa memperluas juga Pak permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya, untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating, karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federated. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan Stefanski itu. Jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur

0: Torang Indonesia.
1: Iya, selamat siang untuk Anda. Torang Indonesia kembali hadir. Yang mau request lagu silahkan di 0951324222 dan di 0812-3808-8703. Ada Asis Harun dengan Jangan, Ardito Pramono featuring Joan Elizabeth, Perlahan Menghilang, Neurotik dengan Sia-Sia, Wendy Mark Sekali Cinta, Naura Berani Mimpi, Bukti dari Virgon, kemudian Zivilia Band Cinta Pertama, Cheryl Sinovia Gita Cinta, Ran Salamku Untuk Kekasihmu Yang Baru, Rizky Febrian Cukup Tahu ya. Silahkan di 324222 dan di 0812-3868-8703 siang hari ini. Rangkaian lagu-lagu di Torang Indonesia menemani Anda yang lagi menikmati libur perayaan Hari Raya Idul Adha, dan juga buat Anda yang merayakannya ya, selamat memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kiranya dengan semangat berkorban bisa memberikan berkah tersendiri bagi Anda bersama dengan keluarga. Mengawali jumpa kita dengarkan saja dulu ada Aziz Harun dengan Jangan.

Next ada Neurotik Sia-sia. Selamat siang buat Ibu Hartini, Ibu Ana. Selamat Idul Adha untuk Anda semuanya. Pandi Yudhistira. Kemudian juga buat Ibu Farida ya. Terus buat siapa lagi? Pokoknya buat semuanya yang lagi merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Semoga semakin diberkati. Amin. Pak Rete dan Bu Rete juga selamat Idul Adha.

Kami mohon maaf di 08 12 38 68 8703 tidak bisa terhubung, dan siang hari ini Anda bisa request lagunya di 0951 324 222 ya. Ini masih ada Rizky Febian dengan Cukup Tahu. Ran, salamku untuk kekasihmu yang baru. Kemudian Cheryl Senavia, Gita Cinta. Zivilia Band dengan Cinta Pertama. Ada Virgon Bukti, Berani Bermimpi dari Naura. Dan Wendy Mark dengan Sekali Cinta. Gimana kalau kita dengarkan saja, ada Virgon dengan Bukti.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Torang Indonesia.
3: Suasana hari libur panjang ya. Nanti pada masuk baru tanggal 2 ya di hari Selasa. Besok cuti bersama, hari Jumat WFH itu, Sabtu libur, Minggu juga libur ya. Oke, silahkan di 324-222 yang mau berkirim salam menemani Anda di siang hari ini. Masih ada Sivilia Ben, Cheryl Sinavia, Rana dan Rizky Febian. Selamat menikmati olahan daging kurbannya yang jadi coto, jadi coto. Jadi gulai mungkin ya, atau jadi rendang ya, belum lagi bikin semur misalnya ya. Wah, mantap kalau begitu. Terus tulang-tulangnya atau rusuk-rusuknya itu dibikin kondro. Wih, sedap betul ya. Jadi ngiler ya, dimakan pakai buras ataupun juga pakai ketupat atau juga pakai lontong ya. Oke, Torang Indonesia, selamat siang.
4: Selamat siang, Torang Indonesia.
3: Siang juga, Daniel.
4: Yoi.
3: Silahkan.
4: Sivilia, judulnya apa tuh?
3: Sivilia ini judulnya Cinta Pertama.
4: Bukannya gak setir, gak?
3: Tidak.
4: Oh iya, iya, cinta apa?
3: Cinta Pertama.
4: Oh, first love, oke, sudah.
3: Mm-mm.
4: Yang sudah masuk-masuk tadi siapa-siapa, salam semua.
3: Yoi, belum ada yang masuk kok, yang baru pertama ini. Mungkin udah semua ada sibuk potong kurban.
4: Itu lagi. Waktu dapat dia punya, apa nih, dia bilang kasih bagi-bagi, apa, berkat. Itu dapat lagi, tapi itu yang darah tinggi, tidak bisa makan daging-daging.
3: Jangan, coba-coba, sudah. Santai saja, jangan makan daging, jaga-jaga.
4: Itu lagi.
3: Mm-mm.
4: Jadi lagunya ya, buat semua, juga buat Noni yang tugas bersama adik si.
3: Terima kasih.
4: So, selamat bertugas, Tuhan berkati selalu.
3: Amin, shalom. Tuhan berkati, shalom. Terima kasih Daniel, request lagunya Zivilia ya. Sayang bukan judulnya Aisy Teru, tapi Cinta Pertama. Di belakang Daniel yang mau telepon juga boleh di 324-222. Mohon maaf untuk di 0812-3868-6703, ini kayaknya ada sedikit gangguan jaringan. Sehingga jaringan di studio kami ini tidak stabil, jadi agak susah nih ya. Jadi yang mau bergabung boleh di 0812 di 0951-324-222. Kita dengarkan Zivilia.

Oke, sekali lagi di 08123886703. Masih ada 3 lagu ya dari Ran. Salamku untuk kekasihmu yang baru, Rizky Febian, cukup tahu. Kemudian Gita Cinta dari Serial Sinavia ya. Di 09513242. Selamat siang buat Anda yang lagi menikmati hidangan makan siang, yang lagi kumpul bersama dengan keluarga ya, lagi berkurban bersama-sama, menikmati anugerah dan berkat yang diberikan oleh Tuhan ya. Dan momen kumpul bersama dengan keluarga ini yang memang jauh lebih penting. Oke. Dan ini dia, sambil menunggu nanti kita akan ada di kondang kontak dangdut di pukul 14 lebih 15 menit. Kita dengarkan dulu ada Serial Sinavia.

0: Oke, kondang hadir di siang hari ini. Silahkan di 324222. Ada Dian Pisesa bersama dengan Wahyu OS, Aduh Sayang, Benjamin S dan Marian Cemantau, Hayalan, Helen Sparinga, Lili Marlene dan Trio Ceriwis, Mas Roni, Lela Monica, Tali-Tali Cinta, Hana Pertiwi, Sampai Hati, Jojon dan Helen Sparinga, titik-titik tanda tanya. Kemudian ada Mega Selvia, Mas Tommy, Dina Ponti dengan Susah Makan, Susah Tidur. Waduh, sakit lah ya. Muklas Adiputra, Bujang Bingung, Kawin Pusing. Aduh, Bujang Bingung, Kawin Pusing. Nah, itu dia. Ada Jamil Aditya, Gita Bahar, dan Adis Radista yang tergabung dalam AB Boys dengan Suaraku. Oke, kondang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Yeay. Pak Nasrun, selamat memperingati Hari Raya Idul Adha ya.
1: Ya, amin.
0: Okay. Iya. Silakan Pak Nasrun. Mau request lagu apa ini?
1: Ya, yang kedua adalah yang kedua.
0: Oh, lagu yang kedua Benjamin S dan Marian Cemantau, Hayalan.
1: Ya.
0: Oke, baik, silahkan.
1: Pertama-tama, ini Mbak Nonia.
0: Siap.
1: Siap.
0: Ketemu lagi.
1: Iya, Mbak. Semua krunya di semua bertugas.
0: Maaf lahir batin. Iya, Pak.
1: Ada Ibu Artini, ada Ibu Ima, ada Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Rete, Puja. Ada Ibu Ana, Ibu Sewi, ada Pak Widi, ada Ria Jakarta, dari Bogor, ada Bu Ida, Pak Jerry, Pak Deki, Bu Iga, ada Pak Jumaidi, ada Pak Yajudi Suteng ya, ada Pak Ramadan, Pak Junaid semuanya tanpa kecuali. Selamat siang, Pak Nasrun. Terima kasih.
0: Baik, selamat siang, Pak Nasrun ya. Oke, di 0951324222. Untuk line WhatsApp, minta maaf ya, ini ada sedikit gangguan. Sehingga nanti bisa telepon aja dulu. Sementara di 0951324222. Pak Nasrun ya. Di belakang Pak Nasrun silahkan. Masih ada Dian Pisesa, Wahyu OS dengan Aduh Sayang, Lela Monica, Tali-Tali Cinta, Hana Pertiwi, Sampai Mati. Ada Jojon dan Helen Sparinga, titik-titik tanda tanya, Mega Selvia dengan Mas Tommy, Dina Ponti, Susah Makan, Susah Tidur, Muklas Adiputra, Bujang Bingung, Kawin Pusing, AB Boys dengan Suaraku, kemudian ada Benjamin F. dan Marian Cemanta. Oh, ini tadi diri gue sama Pak Nasrun ya. Oke, kalau begitu sambil menunggu penelpon lainnya, saya hadirkan dulu lagunya Benjamin S. dan Marian Cemanta yang diri gue sama Pak Nasrun. Selamat siang buat Pak Nasrun, semoga terhibur. Minal Aidin Wal Faizin.

0: Oke, kita dengarkan lanjutan lagi. Siapakah gerangan yang mau menelpon ke sini di 324222? Lagu-lagunya mantap-mantap ya. Oke, kondang. Iya, Nona Vika, apa kabar? Itu lagi. Ini dengan Noni.
1: Hanya kekenannya maafkan sikap-sikap.
0: Iya.
1: Kemudian, yang baru pulang tuh tanggal yang mamulan.
0: Baru pulang ke, dari mana? Liburan di mana, Nona Vika?
1: Ya, ada deh.
0: Ihi, asik.
1: DSS, satu, lezon, sate, sikap, lak, nama.
0: Iya. Iya. Oke. Mau request lagu apa?
1: Lagu apa?
0: Ini ada lagu dari Dian Piscesa, Helen Sparinga, Lela Monica, Hana Pertiwi. Ada Jojon, Mega Sylvia, Diana Ponti, Muklas Adesa Putra dan AB Boys.
1: Dian Piscesa apa namanya nostalgia?
0: Dian Piscesa, aduh sayang. Ini duet sama Amin. Wahyu OS.
1: Itu sudah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya, itu lagi. Oke, okay, silakan Nona Vika mau salam buat siapa saja. Amin.
1: Salam buat penyanyi Ahmad, salam sehat keluarga, punya anak yang nalus dan yang selalu bang luhut, ibu lece, pat lece, kakak puda, ibu hasini, ibu nasi, ibu pendeta, nyanyi Pak Esenli, Pak Yili, yang akhir dong buat Tanoni, terima kasih. Selamat siang,
0: terima kasih Nona Vika. Salam buat keluarga semuanya di rumah. Oh ternyata Nona Vika baru pulang jalan-jalan ya. Baik, di belakang Nona Vika, selamat siang, kondang. Oke Daniel, silahkan, mau request lagu apa? Iya, dia puji dulu bagus-bagus, nyanyi juga bagus-bagus.
2: Sesuai dengan dia punya kehidupan. Dari saya request Tali-Tali Cinta.
0: Tali-Tali Cinta dari Lela Monica. Asik. Tarikat saja sudah di situ. Biar diam, biar tanam di tanam palka saja sudah di situ, jempi mana-mana.
2: Itu sudah. Tadi saya berlewat ini.
0: Nona Vika. Iya, katanya baru pulang jalan-jalan, baru pulang liburan.
2: Oh iya, bersama Bunda Air selamat siang di Kerosingan, Ibu Natalia bersama Bu Farida, juga Ibu Farida di Badaradeo, Ibu Ana di Manjela bersama apa ya, Pak Rai. Juga buat penyiar-penyiar RRI yang merayakan Idul Adha.
0: Iya.
2: Buat pernah suara setening Tias bersama Dwi dan Usia.
0: Iya.
2: Yang merayakan Idul Adha.
0: Eh? Iya, betul.
2: Semoga bahagia dan sama sejarah selalu.
0: Iya.
2: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Daniel ya. Iya, buat Bunda Els juga, buat Bunda Natalia, Teteh Dinda di Bogor ya. Buat Ibu Farida juga, pokoknya buat semuanya. Oke, dua lagu berturut-turut yang di request sama Nona Vika dan juga Daniel.

Ya, oke, silahkan. Masih ada Helen Sparinga dengan Mas Roni, Hana Pertiwi sampai mati, Jojon titik-titik tanda tanya, Mega Sylvia, Mas Tommy, kemudian ada Dina Ponti, susah makan, susah tidur, kasihan. Muklas Adiputra, bujang bingung, kawin, jadi pusing ya. Sudah jadi bujang bingung, kawin pusing, ya begitulah likaliku hidup. IB Boys dengan suaraku 0951-324-222 di kondang siang hari ini. Boleh yang mau request lagu. Saya informasikan bahwa di line WhatsApp kita lagi sementara ada gangguan, jadi tidak bisa bergabung. Jadi yang mau bergabung boleh di 0951-324-222.

22 siang hari ini. Selamat siang dulu, selamat menikmati waktu libur. Libur panjang, panjangnya luar biasa. Jadi kalau misalnya long weekend begini ya, nanti maksudnya tanggal 2 itu mantap. Kita bisa liburan. Kalau seandainya tiket murah, pasti banyak yang langsung berangkat nih, jalan-jalan gitu kan. Oke, langsung saya terima saja di kondang kontak dangdut. Selamat siang. Iya, kasihan. Boleh kembali lagi ya di 324222. Sudah terhubung bersama dengan kami langsung saja di siang hari ini ya. Ini cuacanya juga bersahabat ya. Tidak panas, kemudian juga tidak hujan tapi cenderung berawan ya. Sehingga cuacanya jauh lebih adem dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Jadi selamat menikmati waktu libur yang ada, selamat berlibur, selamat menghabiskan waktu bersama dengan keluarga ya. Menikmati momen indah kebersamaan dengan orang-orang yang Anda cintai di siang hari ini di kondang kontak dangdut. Bagaimana kalau kita mendengarkan lagu dari Mukhlas Adiputra, Bujang Bingung Kawin Jadi Pusing.

Oke, silakan yang mau telepon ke sini ya. Masih ada Ibi Boys, Dina Ponti, Mega Selvia, Jojen dan Helen Sparingga, Hana Pertiwi dan juga ada Helen Sparingga, kemudian Lili Marlin dan juga Trio Ceriwis ini digabung jadi satu ya. Oke, lagu-lagunya juga mantap-mantap, keren-keren ya. Yang mau request juga boleh, silahkan di kondang kontak dangdut siang hari ini. Bu Hartini, Ibu Ana ya, ada siapa lagi ya, Bidan Louis ya, Pak Willy, Bunda Natalia, pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Nih kita dengarkan saja dulu kalau gitu. Lanjut lagi ada lagunya Susah Makan Susah Tidur dari Dina Ponti.

AB Boys kita dengarkan sama-sama ya. Itu gabungan ada Jamil Aditya, Gita Bahar dan juga Adi Sradista. Dan terima kasih untuk yang sudah gabungan siang hari ini buat Panastru, Nona Vika dan juga Daniel. Dan juga untuk Anda pendengar semuanya, terima kasih. Dan sesaat lagi di pukul 15.00 Anda dapat mengikuti informasi terkini lewat Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Fak-Fak.

Segera kita terhubung sesaat lagi bersama dengan programa 1 RRI Fak-Fak ya, untuk mengikuti dinamika Korwil Nusantara 2.

0: telah diatur dan dilakukan secara bertanggung jawab oleh lembaga pengguna yang bekerja sama dengan Dukcapil. Ia menjelaskan Direktorat Jenderal Dukcapil saat ini telah menjalin kerjasama pemanfaatan data kependudukan daerah dengan sekitar 7.500 lembaga pengguna maupun badan hukum di seluruh Indonesia. Kerjasama tersebut dilakukan melalui sistem akses verifikasi data kependudukan yang terus dikembangkan secara digital.
1: Kalau untuk fotokopi KTP dan lain sebagainya tuh posisi aman, terus TK dengan check-in di hotel dan lain sebagainya tuh juga aman. Tapi kan yang perlu disampaikan di sini adalah bahwa Dukcapil kan sementara bekerja sama untuk pemanfaatan data kependudukan kurang lebih 7.500 lembaga pengguna ataupun badan hukum melalui metode akses verifikasi data baik itu card trader, kemudian ke web server maupun web portal ataupun face recognition yang langsung di scan wajahnya kan datanya kan pasti keluar karena elemen data di KTP itu kan ada satu chip yang dia menyimpan tanda tangan, kemudian tanda tangan elektronik, terus kemudian chip iris mata, itu dia simpan elemen data itu. Jadi ketika nanti sudah kerja sama, terus kemudian alat-alatnya sudah canggih, saya pikir pasti dia akan keluar. Karena ketika kita tempel KTP di card reader, itu kan data sudah otomatis keluar untuk melalui SIM.
0: Ia menerangkan KTP elektronik memiliki chip yang menyimpan berbagai elemen data penting, mulai dari tanda tangan elektronik hingga data biometrik seperti iris mata. Karena itu ketika KTP ditempelkan pada card reader, data kependudukan secara otomatis dapat terbaca dan diverifikasi melalui sistem yang tersedia. Berti menambahkan pemanfaatan teknologi tersebut bertujuan meningkatkan keamanan dan akurasi pelayanan administrasi kependudukan di berbagai sektor pelayanan publik. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat Kabupaten Fakfak, Papua Barat mulai ramai memesan hewan kurban. Antusiasme umat Islam meningkat terlihat dari permintaan sapi kurban yang akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini. Aktivitas penjualan hewan kurban tampak ramai di sejumlah titik penjualan, salah satunya di kawasan sekitar Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak. Para pemasok mengaku pemesanan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari jumlah pembeli maupun jumlah hewan yang dipesan setiap kelompok atau komunitas. Salah satu pemasok hewan kurban di Fakfak, Muhammad Nur Keliwida, mengatakan setiap tahun pihaknya rutin mendatangkan sapi kurban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Fakfak menjelang Idul Adha. Ia memastikan seluruh sapi yang didatangkan dalam kondisi sehat dan telah melewati pemeriksaan ketat dari pihak karantina dan dokter hewan. Menurutnya, seluruh hewan kurban dipastikan bebas dari penyakit mulut dan kuku maupun penyakit brucellosis sebelum dikirim ke Fakfak. Sementara untuk harga, sapi kurban dijual dengan variasi yang berbeda tergantung ukuran dan bobot hewan. Harga sapi standar dibanderol mulai 15 hingga 20 juta rupiah per ekor, sementara sapi berukuran besar dijual hingga mencapai 25 juta rupiah per ekor. Pengurus Masjid Agung Fakfak optimistis seluruh rangkaian kegiatan mulai dari sholat Idul Adha hingga pembagian daging kurban kepada jemaah dapat berjalan lancar sesuai agenda yang telah ditetapkan bersama. Laporan Anwar Lamohan.
2: Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak optimis pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah akan berjalan lancar sesuai agenda yang telah ditetapkan. Persiapan pelaksanaan ibadah hingga penyembelihan hewan kurban terus dimatangkan oleh pengurus masjid. Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak Muklis Namudat mengatakan, seluruh petugas sholat Idul Adha telah disiapkan. Hal tersebut disampaikannya kepada RRI pada Selasa 26 Mei 2026. Menurutnya, pengurus juga masih melakukan pembagian kupon hewan kurban kepada jemaah sampai hari H pelaksanaan. Pembagian kupon dilakukan agar proses penyaluran daging kurban berjalan tertib dan tepat sasaran. Ia memastikan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan keagamaan terus dipersiapkan secara maksimal.
3: Kami dari pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak, alhamdulillah sudah menyiapkan petugas sholat Idul Adha. Sementara ini untuk hewan kurban, saat ini kami masih dalam proses pembagian kupon kepada jamaah. Kami atas nama Dewan Pengurus optimis semuanya berjalan sesuai agenda yang telah kami putuskan bersama. Semoga pelaksanaan ibadah mulai dari sholat hingga penyembelihan hewan-hewan serta pembagian daging kepada jamaah sesuai yang diharapkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selain menyiapkan petugas, pengurus masjid juga melakukan koordinasi terkait pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Pengaturan lokasi dan pembagian tugas panitia dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah berlangsung aman, tertib, dan penuh kehidmatan. Pengurus Masjid Agung Fakfak berharap proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Momentum Idul Adha juga diharapkan semakin mempererat kebersamaan dan kepedulian antar umat muslim di Kabupaten Fakfak, terkhusus jemaah Masjid Agung Baitul Makmur. Anwar melaporkan.
0: Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak mulai mematangkan persiapan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Sejumlah hewan kurban yang akan disembelih di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak telah tercatat oleh panitia. Sekretaris Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak Rian Saragi mengatakan, hingga saat ini tercatat sebanyak 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari sejumlah donatur dan kelompok masyarakat. Menurutnya, satu ekor sapi merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Fakfak. Selain itu, terdapat pula bantuan sapi kurban dari Menteri SDM dan Bupati Fakfak. Ia menjelaskan hewan kurban lainnya berasal dari kelompok Rumah Quran dan sejumlah donatur. Panitia juga telah menyiapkan mekanisme penyembelihan dan penyaluran daging kurban kepada masyarakat. Proses pemotongan hingga distribusi daging ditargetkan selesai dalam waktu 2 hari. Ia berharap seluruh proses dapat berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada jemaah yang menerima.
4: Izin menyampaikan, kami dari pengurus sekaligus panitia Idul Adha melaporkan sampai dengan saat ini Masjid Agung alhamdulillah mendapat 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Untuk detailnya, 1 ekor sapi dari Presiden Prabowo Subianto, 1 ekor sapi dari Menteri SDM Bapak Bahlil Hadiriyah, 1 ekor sapi dari Bupati Fakfak Bapak Samauntahan, dan juga 1 ekor dari Rumah Quran. Ada 2 kelompok dan masing-masing 1 itu ekor sapi dan juga 1 perorangan untuk 1 ekor kambing dengan jumlah 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Terkait dengan penyembelihannya, kami dari pengurus dan sekaligus panitia menargetkan insya Allah diselesaikan dalam jangka waktu 2 hari termasuk sampai dengan penyaluran kepada penerima.
0: Ia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh donatur yang telah mempercayakan penyaluran hewan kurban melalui Masjid Agung Fakfak. Ia berharap momentum Idul Adha menjadi sarana mempererat kepedulian dan kebersamaan umat muslim di Kabupaten Fakfak. Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fakfak telah menggelar pawai takbiran menyambut Idul Adha 1447 Hijriah pada Selasa malam 26 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari syiar Islam sekaligus tradisi tahunan masyarakat muslim di Kabupaten Fakfak. Ketua PHBI Fakfak Mojak Rengen mengatakan, pawai takbiran dimulai dari pertigaan Bandara Lama Fakfak, kemudian melintasi jalan utama dalam kota sebelum berakhir di RTH Ma'ruf Amin. Rute tersebut telah disepakati bersama pihak terkait guna memastikan kegiatan berjalan lancar dan tertib. Selain pawai takbiran, PHBI Fakfak juga menetapkan pelaksanaan sholat Idul Adha dilakukan di masjid masing-masing di wilayah Kabupaten Fakfak. Sementara penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan sesuai kesiapan panitia kurban di setiap masjid dan lingkungan masyarakat. PHBI Fakfak menghimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian perayaan Idul Adha berlangsung. Momentum hari raya ini diharapkan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, kebersamaan dan semangat saling berbagi di tengah masyarakat Fakfak. Kelurahan Fakfak Selatan mulai menunjukkan antusiasme dengan mengecat tembok pembatas terminal Pasar Tumburuni menggunakan gambar bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Laporan Januardi.
5: Saudara, menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, warga di Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak mulai menunjukkan antusiasnya dengan mengecat tembok pembatas terminal Pasar Tumburuni menggunakan gambar bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Pengecatan dilakukan di sepanjang pagar terminal, mulai dari bagian bawah hingga ke tembok bagian atas. Berbagai warna mencolok dan bendera negara yang peserta menghiasi kawasan tersebut dan menarik perhatian masyarakat yang melintasi di sekitar terminal. Kepala Kelurahan Fakfak Selatan, Saskia Madu, menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk kreativitas anak muda dalam menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Menurutnya, euforia Piala Dunia yang hadir setiap 4 tahun sekali mampu mendorong semangat berkarya di kalangan generasi muda. Ia menegaskan kegiatan pengecekan tetap harus memperhatikan ketertiban umum dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun arus lalu lintas di sekitar terminal. Selain itu, kawasan yang dicat diharapkan tetap terlihat rapi dan artistik sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi warga.
6: Saya melihat bahwa itu sebagai kreativitas dari semangat olahraganya anak muda. Jadi pesta setiap 4 tahun sekali ini memang dia memberikan euforia yang sangat berlebihan. Untuk artinya bahwa kalau kreativitas, bagi saya itu mereka punya kreativitas ya, anak-anak muda. Saya mendukung mereka dengan kreativitas yang mereka miliki. Jadi kita pastikan bahwa bendera Piala Dunia yang digambarkan, monggo silakan, sepanjang itu tidak mengganggu ketertiban umum pada saat melukis atau menggambar bendera itu, tidak mengganggu arus lalu lintas, terus kemudian lingkungannya juga bisa dibuat lebih rapi, artistik, terus ya istilahnya bisa jadi spot-spot buat masyarakat lah, gitu. Kalau untuk yang saya lihat ya, hanya saja saya minta sama mereka, kalau itu kan pagarnya perhubungan ya, jadi kalian harus minta izin sama dinas perhubungan. Saya sempat komunikasi dengan PLT dinas perhubungan, beliau mengatakan ya sepanjang bukan di dalam terminal, kalau di luar terminal malah itu bagus, intinya mereka bisa. Wah, jadi kasarannya yang kotor-kotor di samping itu tuh mereka bersihkan gitu loh. Jadi tetap menjaga kebersihan, estetika dan ketertiban wilayah.
5: Menurutnya, kegiatan pengecatan bendera sebenarnya sudah mulai sejak Mei 2026 dan dilakukan secara bertahap menggunakan cat seadanya. Ia bahkan turut membantu para pemuda dengan dukungan seperlunya agar kegiatan tetap berjalan. Tradisi serupa, kata dia, juga pernah dilakukan saat penyelenggaraan Piala Dunia 4 tahun lalu.
6: Sudah dari hampir 1 bulan lalu itu. Jadi mereka gambar duluan itu bendera yang mereka siapkan catnya dulu. Jadi mereka pakai cat seadanya dulu. Terus kemudian saya bantu mereka, tapi tidak banyak sih, sebisanya yang saya bantu, mereka tambah lagi sampai dengan, kalau tidak salah itu sudah dari bulan Mei ini mereka sudah mulai, sudah 4 tahun lalu juga sama, dinding-dinding juga digambar seperti itu juga, dengan bendera-bendera apa ini, jadi masih ada, hanya sekarang tidak bisa mereka, jadi negaranya udah berpindah-berpindah gitu, jadi awalnya mungkin bendera ini udah pindah ke negara, maksudnya pindah ke dinding yang lain gitu, jadi menyesuaikan. Oke, tapi yang pasti semua bendera yang ikut serta dalam Piala Dunia.
5: Selain pengecatan tembok, warga dan pemuda setempat kini mulai merencanakan kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia di kawasan terminal. Namun rencana tersebut masih dibahas lebih lanjut, termasuk terkait perizinan, lokasi, hingga kebutuhan fasilitas seperti layar proyektor dan akses siaran pertandingan. Januardi melaporkan.
0: Penjualan berbagai bendera negara peserta Piala Dunia 2026 telah bermunculan di Kota Fakfak. Laporan Januardi.
5: Saudara, menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada 11 Juni mendatang, pedagang musiman bendera negara peserta mulai bermunculan di Kota Fakfak, Papua Barat. Kehadiran para pedagang tersebut tampak di sejumlah titik keramaian, salah satunya di akses masuk pasar ikan Tanjung Wagom. Dari pantauan di lokasi, berbagai bendera negara peserta turnamen sepak bola paling bergensi di dunia itu terpajang di sepanjang area jualan. Bendera negara favorit seperti Argentina, Prancis, Jerman, Spanyol, Brasil, hingga wakil Asia seperti Jepang dan Korea Selatan terlihat mendominasi lapak pedagang. Antusiasme masyarakat mulai terlihat meski pembukaan turnamen masih beberapa pekan lagi. Sejumlah warga tampak hilir mudik mendatangi lapak penjual untuk melihat-lihat sekaligus membeli bendera sesuai tim nasional favorit mereka. Salah satu pedagang bendera asal Bandung, Jawa Barat bernama Asep mengatakan penjualan saat ini masih belum terlalu ramai karena masyarakat masih sebatas mencari informasi harga dan ukuran bendera yang tersedia. Ia menjelaskan bendera yang dijual memiliki berbagai ukuran, mulai dari ukuran besar hingga kecil untuk dipasang di kendaraan bermotor.
7: Kalau ini kan baru juga 3 hari sih, belum rame, baru cuman banyak yang nanyain doang. Ada harga-harganya, ada yang paling besar 425, ada yang 150, ada yang 130, ada yang 100 harganya. Cuman yang ada aja 7 negara ada aja, yang ramenya doang. Kalau yang lain nggak ada. Ada yang 2 meter setengah, ada yang 1 meter setengah, 1 meter 20, ada yang 1 meter. Ada yang kecil buat di motor. Ya mudah-mudahan laris ya. Soalnya kan kalau tahun-tahun dulu emang ramai, sekarang belum. Ya saya baru mulai 3 hari. Kayaknya belum main, tanggal 11 nanti mainnya. Jadi belum ada ini. Biasa ramainya kalau udah mau dekat mau main 4 kali.
5: Asep berharap penjualan akan meningkat mendekati jadwal pertandingan Piala Dunia 2026. Ia menilai pengalaman pada turnamen sebelumnya menunjukkan pembeli biasanya mulai ramai beberapa hari menjelang laga perdana pertandingan. Januardi melaporkan.
8: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Sorong, sore ini.
1: Baru saja Anda ikuti informasi terkini dari program 1 RRI Fak-Fak untuk mengikuti dinamika Korwil Nusantara 2 ya. Dan pendengar, rangkaian informasi dan musik hadir menemani Anda hingga jelang pukul 17.00 waktu Indonesia Timur.

Mendengar informasi untuk Anda di sore hari ini ya. Ini yang baru pulang selesai kurban, yang sudah mendapatkan hewan kurban ya, semoga bisa bermanfaat tentunya ya. Dan ini ada beragam tradisi ya di berbagai negara, yang pasti termasuk dalam hitungan unik ya. Idul ada di berbagai negara, terutama yang ada di Asia ya. Ini perayaan Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini pastinya punya keunikan tersendiri. Kalau di Malaysia, Idul Adha seperti sekarang ini, di sana masyarakatnya tuh sudah mulai ya dengan perayaan sholat berjamaah, kemudian penyembelihan hewan kurban, dagingnya yang sudah dibagi-bagikan kepada keluarga serta masyarakat kurang mampu. Dan perayaan di sana tuh identik dengan penggunaan pakaian tradisional seperti baju Melayu dan baju kurung. Jadi kalau di sana itu sholatnya itu pakai baju asli, baju Melayu, pakai atau baju kurung gitu. Hidangan khasnya seperti ketupat dan juga nasi lemang ya, itu menjadi sajian utama dalam perayaan Idul Adha. Kalau di Singapura ya, walaupun populasi muslimnya lebih kecil, tapi setelah sholat bersama di sejumlah masjid, di Singapura adalah festival makanan yang menghadirkan sajian dari berbagai etnis ya, mulai dari keberagaman budaya yang hidup berdampingan. Karena di sana tuh kan banyak ya, dari Malaysia, kemudian rumpun Melayu, Chinese, kemudian juga India ya. Itu berbaur ya di Singapura. Jadi tradisi Idul Adha di sana sudah bercampur dengan beragam budaya ya, dan juga hidupnya berdampingan tentu ya. Kemudian di Brunei Darussalam, Idul Adha itu identik dengan tradisi silaturahmi dan juga rasa syukur, sama seperti kita yang ada di Indonesia. Kemudian setelah selesai sholat, melakukan ziarah ke makam keluarga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Dan juga sebelum daging kurban diberikan kepada masyarakat setelah disembelih, dalam jamuan keluarga masyarakat juga menyajikan ambuyat. Ambuyat itu adalah makanan berbahan dasar sagu, jadi mirip papeda. Jadi ternyata bukan cuma kita yang ada di sini makan papeda ya, di sana juga makan papeda. Bahkan di Cina juga, itu ternyata mereka juga mengolah dari tapioka ataupun juga mengolah dari sagu itu menjadi papeda juga, tapi mungkin dimakan dengan kuah yang berbeda dengan kita yang ada di sini kan, mesti kuah dari ikan kuning ataupun juga kuah dari colo-colo begitu. Jadi ternyata di Brunei juga mereka makan yang namanya ambuyat, makanan berbahan dasar sagu yang dibuat mirip papeda. Dari negara mana lagi yang akan saya hadirkan informasinya untuk Anda, khususnya dalam menjalankan perayaan Hari Raya Idul Adha di sore hari ini. Akan saya hadirkan untuk Anda, jangan kemana-mana ya. Masih tetap bersama dengan kami di program 1 RRI Sorong, Inspirasi Keindonesiaan. Lagu dari runner-up Indonesian Idol 2026, Nicky Becker, Sumpah Mati featuring Andi Rianto.

Mendengar keunikan lainnya dari beberapa negara yang ada di Asia. Kalau di Thailand sendiri itu ada yang juga Thailand bagian selatan. Selebihnya kalau bagian selatan itu penduduknya mayoritasnya penduduk muslim ya, seperti Jirayut gitu. Jadi rata-rata di sana muslim. Mereka lebih dekat dengan Melayu sehingga rata-rata warganya tuh muslim gitu ya. Idul Adha itu dirayakan melalui ada beberapa kegiatan meriah ya. Biasanya itu ada festival budaya yang dilakukan. Terus kemudian juga ada tarian tradisional, pertunjukan musik, pameran seni gitu. Dan tradisi Idul Adha di Thailand sendiri ya, itu rata-rata mereka akan menikmati hidangan dari hewan kurban. Hampir sama menunya seperti kare dan lain sebagainya, karena juga ada perpaduan budaya ya. Kalau di India sendiri, ada umat muslim yang ada di India sendiri, sebagian kan memang India juga ada yang muslim ya, itu mereka setelah selesai melaksanakan ibadah sholat berjamaah ya, kemudian ada pedagang-pedagang kambing yang terlihat memenuhi jalan menuju masjid untuk menawarkan hewan kurban kepada masyarakat. Tawar-menawar hewan kurban menjadi bagian dari suasana khas Idul Adha yang ada di India. Bahkan mereka membawa atau menggiring hewan kurbannya gitu ya. Mereka menggiring ataupun juga membawa kambing gitu ya. Dan ditaruh di sepanjang, di dekat jalan menuju ke masjid itu. Untuk ditawarkan kepada para pengunjung ataupun juga masyarakat yang sedang mencari-cari hewan kurban. Kalau di Bangladesh lain lagi, jutaan umat muslim yang ada di Bangladesh itu setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha, mereka akan menyembelih jutaan hewan ternak di seluruh Bangladesh sebagai bagian dari perayaan Hari Raya Kurban. Bagaimana nih yang lagi menikmati ya daging kurbannya dimasak dengan berbagai menu ya, ataupun juga yang bikin sate dan lain sebagainya. Selamat menikmati saja kalau begitu, mudah-mudahan bisa dinikmati dengan keluarga, dimasak dengan penuh cinta. Pasti akan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Ini kolaborasi antara para DJ dengan Weird Genius, ada Winky Wiryaman dan Venus. Ini dia Hill.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pendengar, ramai ya di sosial media, baik yang ada di Threads, yang ada di TikTok, yang ada di IG ya. Kalau dilihat-lihat ini rame gara-gara viralnya lagu My Little Bolu Ketan yang sekarang ini warganet dihebohkan dengan lagu My Little Bolu Ketan yang rame diperbincangkan karena lagu ini ditujukan untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ya, sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dalam unggahan viral di Instagram ya, bahkan dibikin meme ya, lucu ternyata. Istilahnya MBG, saya pikir pertama waktu saya dengar tuh lagunya memang betul lagu MBG ya. Tapi ternyata Mas Bahlil ganteng. Jadi liriknya itu MBG, Mas Bahlil ganteng, buah apa yang paling manis? Ya, buah apa yang paling manis? Buah lil, tambah ganteng aja, kira-kira gitu ya liriknya. My Little Bolu Ketan ya, waduh, ini ada-ada saja ya warganet ya. Lirik lagu itu merupakan akumulasi dari komentar-komentar netizen di media sosial, kemudian dirangkai menjadi sebuah lagu. Akhirnya, gara-gara viralnya, Sekretaris Jenderal Golkar atau Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji buka suara soal viralnya lagu Mas Bahlil Ganteng gitu ya. Dia mengaku tidak masalah dengan lagu itu yang viral, dan juga dia mengatakan lagu yang ditujukan ke ketua umumnya itu cukup menghibur. Lagunya sendiri katanya cukup cute ya dan menghibur bagi kami. Kalau rakyat senang ya Golkar juga senang, gak masalah. Kalau orang lain happy ya kita happy katanya. Dia juga menilai lagu tentang ketua umumnya Bahlil Lahadalia itu sebagai kreativitas warganet, dan juga mengatakan masyarakat menghargai kinerja Bahlil dalam mengamankan stok BBM di tengah kondisi ketidakpastian energi global. Yaitu kreativitas netizen harus kita hargai ya, dan juga mereka menghargai kerja keras Pak Bahlil mengamankan stok BBM di tengah gejolak energi global ya, sehingga menjaga agar BBM subsidi itu tidak naik. Dan juga dikatakan sebenarnya masih banyak kinerja ketum partainya itu yang tidak terpublikasikan ya. Salah satunya adalah soal capaian lifting hingga sumur minyak rakyat. Sebenarnya masih banyak ya kinerjanya. Tapi ya gara-gara itu ya videonya ya. Jadi di mana-mana ya orang parodi gitu ya. Tapi ya, kalau orang happy ya tidak masalah, itu sebagai bentuk karya dan juga bentuk penghargaan ya. Jadi istilahnya sebagai salah satu apresiasi masyarakat terhadap kinerja dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut. Makanya muncullah MBG ini karena kata-kata ya yang komentar para warga net begitu ya, sehingga dirangkum menjadi lagu. Sudah dengar atau belum?

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Di sore hari ini informasi lainnya untuk mengisi dan menemani perjalanan Anda ya. Ini salah satunya adalah ini ya, terkait juga dengan tren gaya hidup yang lagi sementara ini digandrungi oleh anak muda. Kenapa? Anak muda itu lagi suka sekali menerapkan gaya hidup slow living ya. Kenapa? Karena mungkin sudah terlalu capek ya dengan tekanan yang harus dihadapi ketika ada di sekolah, di pekerjaan, pergaulan, media sosial, di mana kehidupan itu serba cepat ya. Jadi orang harus serba cepat, harus buru-buru gitu. Tapi kalau misalnya scrolling gitu lagi sementara ada buka TikTok atau buka IG, buka Threads gitu ya. Paling suka lihat ya, saya termasuk salah satu orang yang suka sekali melihat konten-konten yang sering muncul belakangan ini terkait dengan konten-konten seperti lagi orang lagi berkebun, kemudian lagi panen ya. Padahal tanaman-tanaman itu hanya ada di halaman rumah, bisa panen cabe, panen tomat, kemudian juga sayur-sayuran yang hanya ditanam di polybag, ada di sekitaran halaman rumah ya. Terus kemudian masak dengan santai, terus kemudian setelah itu minum kopi santai di pagi hari tanpa harus buru-buru kerja, tanpa harus gubrak-gubrak gitu-gitu. Itu sambil mengatur ritme hidup yang tidak terburu-buru. Ini pola pikir yang diwujudkan menjadi aktivitas di kalangan anak muda, dan juga bukan hanya anak muda tapi orang dewasa yang akhirnya menerapkan pola hidup slow living, yakni menjalani hidup dengan lambat dan juga santai tapi punya hasil yang baik ya, kemudian punya sesuatu yang bermanfaat begitu. Jadi istilahnya mereka melakukan sesuatu yang baik tapi santai, tidak dikejar-kejar dengan waktu yang harus serba cepat gitu. Walaupun dilakukan dengan cara yang lama atau lambat, tapi hasil yang didapatkan itu sempurna ya. Ini tren gaya hidup slow living ini nih sekarang lagi tren ya. Jadi gaya hidup yang lebih tenang, mereka lebih sadar ya, kemudian menyelesaikan segala sesuatu itu dengan baik ya, dengan slow, tanpa harus terburu-buru, karena memang sudah terlalu capek ya dengan pekerjaan yang dikejar-kejar. Karena kenapa nih mereka mau menerapkan pola hidup ini rata-rata di kalangan anak muda? Karena mengurangi hidup yang terlalu sibuk begitu, fokus pada kualitas hidup bukan sekedar produktivitas yang terus-menerus ya dikerjakan secara berulang, kejar target dan lain sebagainya. Kemudian suka menikmati hal-hal yang sederhana, misalnya membaca buku, memasak sendiri, berkebun, kemudian sambil nyeruput kopi santai di rumah ya, jalan santai, atau menikmati waktu tanpa gadget. Jadi bebas melakukan hobi apa saja tanpa dipengaruhi, diganggu dengan gadget. Kemudian rata-rata mereka lebih sadar dengan kesehatan mental. Akhirnya banyak anak muda yang memutuskan untuk memilih slow living untuk mengurangi stres dan juga burnoutnya mereka. Dan slow living ini juga adalah tren gaya hidup yang minimalis dan tidak konsumtif. Tidak harus belanja ini belanja itu, membeli barang-barang yang hanya karena emosi sesaat, ataupun juga kadang-kadang orang kalau stres itu pas ke toko yang ada dia belanja barang-barang shopping, sebenarnya barang-barang itu yang tidak terlalu dibutuhkan. Sehingga mereka kalau slow living ini mereka membeli barang seperlunya dan lebih menghargai pengalaman dibandingkan dengan tren gitu. Kemudian mereka suka menjaga keseimbangan hidup antara pekerjaan, istirahat, keluarga, dan juga me time atau waktu untuk diri sendiri. Kenapa alasan anak muda ini banyak yang memilih untuk slow living? Kenapa? Karena banyak tekanan sosial di media sosial membuat banyak orang lelah secara mental. Belum lagi tekanan-tekanan yang ada di sekolah, di pekerjaan dan lain sebagainya. Terus anak muda lebih peduli pada kesehatan mental dan juga kebahagiaan pribadi. Mereka sudah disadarkan bahwa kesehatan mental dan kebahagiaan pribadi itu jauh lebih penting dari apapun juga. Dampaknya pastinya lebih tenang, hidup jauh lebih tenang, mengurangi stres, hubungan sosial dengan sesama lebih berkualitas, menghindari konflik yang bisa bikin sakit kepala, bikin stres, bikin tumpuk kepala sakit, urusan sana sini, darah tinggi naik dan segala macam. Kemudian tubuh dan mental jauh lebih sehat ya. Tapi kalau slow living itu bukan berarti malas atau tidak produktif, tapi intinya mereka menjalani hidup dengan ritme yang lebih sehat, sadar dan melakukan sesuatu hal yang benar-benar penting, fokus
dan juga hingga mencapai hasil terbaik tanpa harus merasa bersalah. Ada BTS dengan single terbaru mereka, Swim.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Calm Down dari Rema dan juga Selena Gomez, Pak. Dan pendengar, lagu berikut yang mau saya putar untuk Anda ini adalah official song World Cup 2026 ya, yang resmi dirilis. Bahkan music videonya baru saja dirilis sekitar 3 hari yang lalu ya. Yang dinyanyikan, orang bilang ini memang ratunya Piala Dunia. Kalau misalnya bukan Shakira yang menyanyi, itu kayaknya terlalu lengkap ya. Bukan Piala Dunia. Ini dia kolaborasi bersama dengan Burna Boy, judulnya Die Die. Baru 3 hari itu sudah, bayangkan baru 3 hari launching itu viewersnya itu sudah mencapai 26.344.707 viewers. Waduh, andalan apa lagi? Kalau begitu mari kita dengar sama-sama Shakira x Burna Boy.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syahmat. Syah memiliki arti raja, sedangkan syahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturan.

Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, terutama bagi kondisi tubuh Anda. Apalagi long weekend ini, sampai nanti tanggal 2 baru masuk lagi ya. Dan apa dengar, ini dia ya, ini sudah istilahnya dong bilang ini tanggal tua ya, sudah masuk di tanggal tua lagi, akhir bulan maksudnya ya. Ini sebagian dari Anda mungkin juga sudah menerima gaji. Jadi biasanya tuh untuk sektor swasta, kadang-kadang menerima gaji itu di sekitar tanggal 25, 26, 27, 28, 29, ada pokoknya di akhir bulan ya biasanya. Kalau yang BUMN, sebagian ASN itu tetap biasanya tanggal 1. Nah, yang sudah gajian nih di akhir bulan ini bisa setidaknya pinter-pinter memanfaatkan gaji yang ada untuk kebutuhan rumah tangga Anda. Apalagi buat Anda yang punya penghasilan ya, atau gaji sekitar 5 juta rupiah, kemudian juga sudah berkeluarga, apalagi dengan tantangan ekonomi yang semakin kian dinamis, ini menuntut kita untuk bisa pinter-pinter mengelola keuangan ya. Karena banyak kebutuhan-kebutuhan harian, kemudian biaya sekolah, belum lagi dana darurat dan lain sebagainya. Pakar keuangan seringkali menyarankan rumus 50-30-20 ya, untuk kebutuhan, keinginan dan juga tabungan. Walaupun di tengah situasi kondisi ekonomi yang cukup sulit sekarang ini, bagi Anda yang bekerja atau dengan dua anak, misalnya itu satu anak, kayak perlu bisa memodifikasi bagaimana formulanya agar lebih realistis. Yang pertama, sisihkan, kalau sudah gajian sisihkan 70% itu kebutuhan pokok terlebih dahulu. Jadi dialokasikan penuh untuk pos-pos yang tidak bisa ditunda. Misalnya kebutuhan pokok itu untuk bayar mulai dari membeli beras ya, untuk lauk pauk, susu anak ya, bayar listrik, air, transportasi dan lain sebagainya. Kemudian yang 20% itu untuk edukasi ya, pendidikan. Salah satunya membayar biaya sekolah anak ya, yang harus dibayar setiap bulannya, itu wajib. Kemudian juga ada tabungan ataupun juga investasi yang Anda beli ya. Kemudian ada itu 20%, ada dana darurat yang harus disiapkan juga sebanyak 10%. Walaupun hanya sekecil, kecil ya, mungkin menabung 200 ribu misalnya. Ini wajib diisi setiap bulan untuk mengantisipasi kalau ada mendadak ya, seperti anak sakit atau kebutuhan mendadak lainnya ya. Jadi bisa setidaknya memprioritaskan ya kebutuhan-kebutuhan terlebih dahulu di atas daripada keinginan. Memang orang bilang ya, antara kebutuhan versus keinginan itu cuman beti saja, beda-beda tipis kainin. Jadi pitong yang mesti pintar-pintar ya. Jadi mulai pangkas semua pengeluaran yang bersifat konsumtif, tunda dulu misalnya mau beli gadget baru, mau beli HP baru. HP yang lama juga masih bisa, masih ada. Yang penting nominalnya, yang penting bisa halo, bisa WA toh. Jadi bisa semuanya. Jadi aman terkendali ya, tanpa harus mengganti yang baru. Kecuali kalau memang rusak deh player atau LCD sukena, mungkin itu bisa diprioritaskan. Tapi kalaupun tidak masih bagus, kenapa harus beli yang baru ya? Terus kemudian juga mengurangi jajan-jajan di luar ya, atau makan di restoran. Fokus seluruh energi finansial untuk memastikan nutrisi tumbuh kembang buah hati kita itu tetap terjaga. Biaya operasional rumah tangga itu harus terpenuhi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, belanja berdasarkan daftar. Jadi sebelum pergi ke pasar atau ke pusat perbelanjaan, bikin list. Saya selalu ingatkan juga untuk bikin list ya, secara detail. Jangan pernah belanja tanpa catatan, karena hal ini bisa memicu pembelian impulsif. Jika memungkinkan, beli barang kebutuhan pokok terlebih dahulu. Yang penting itu harus ada beras, minyak, sabun ya, atau gula, kopi, daun teh ya, dalam ukuran besar, karena biasanya harganya jauh lebih hemat. Dan juga cari yang banyak diskonnya, karena ada diskon juga sekarang ini, beberapa pusat perbelanjaan itu sering ada diskon di situ ya. Jadi itu kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus didahulukan daripada kebutuhan yang lainnya. Kemudian harus kreatif juga dalam setidaknya anak-anak tetap bisa mendapatkan hiburan ya, agar mereka tidak jenuh gitu ya. Tapi bukan berarti harus yang mahal, manfaatkan fasilitas publik yang gratis ya. Misalnya bisa pergi bawa mereka di alun-alun ya, atau bawa main di Sorong Modern City ya, itu kan dekat ya. Terus kemudian tidak dipungut bayaran gitu. Terus kalau mau nonton di bioskop bisa nonton, ataupun juga nonton film di rumah bersama ya. Terus bisa bikin camilan sendiri juga, sebagai sesuatu yang juga
alternatif untuk mendekatkan keluarga. Bikin camilan aja.

anak-anak untuk terlibat di dalamnya ya. Kemudian biaya pendidikan yang cenderung naik setiap tahunnya, ini sudah mau pergantian nih, sudah mau masuk tahun ajaran baru, yang mau masuk, yang mau mendaftar sekolah, baik yang ada di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, yang mau melanjutkan kuliah, wih pasti orang tua juga sudah harus mempersiapkannya ya. Apalagi kita yang bekerja ini sudah harus menyisihkan uang sekolah, uang buku sejak hari pertama. Kalau misalnya kita terima gaji itu, disisihkan, itu yang terlebih penting ya, untuk mendaftarkan anak-anak. Jangan menunggu sisa uang di akhir bulan, karena biasanya tidak akan tercover. Uang tersebut bakal habis ya, berputar untuk kebutuhan lain. Jadi kalau bisa, untuk sekolahnya anak-anak itu yang diamankan. Dan saya percaya pasti akan ada berkat-berkat lainnya untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya yang ada di kebutuhan-kebutuhan sekunder lainnya yang ada di rumah ya. Terus kemudian bisa cari peluang tambahan. Misalnya ya, jualan online ya, bikin menerima pesanan kue, open PO gitu ya, atau menjadi reseller ya, memanfaatkan keahlian khusus di luar jam kerja. Yang pasti jam kerja Anda tidak terganggu di dalamnya ya. Jadi pastikan keluarga Anda tetap mendapatkan bagiannya, dan ini merupakan kunci keberhasilan yang bukan tetap seberapa besar pendapatan, melainkan ketatnya disiplin dalam komunikasi dan juga komunikasi yang terbuka soal keuangan bersama dengan keluarga suami ataupun juga istri.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Iya, pendengar. Ya, kalau tara baik, pasti juga tara mau urus. Dan sore hari ini, pendengar, saya informasikan bahwa Anda dapat mengikuti Beranda Asta Cita di jam 5 sore ya. Ini terkait juga dengan produktivitas pangan lokal menuju swasembada pangan ya. Ini untuk meningkatkan ataupun juga mengantisipasi inflasi yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Dan selamat sore saja buat Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami di program 1 RRI Sorong.

0: Sorong, sore ini.
1: Kita ingin merubah mindset bahwa bukan kita tanam lalu kita makan sendiri selesai. Tapi bagaimana kita tanam, ada yang kita makan, tapi ada yang bisa kita jual. Sehingga hasil jual itu bisa mengembalikan kita punya itu, ongkos tadi itu. Kita punya ongkos untuk beli obat-obatan untuk apa menghambat rumput, atau beli pupuk, atau beli apa. Walaupun ada bantuan, tapi kan pasti terbatas.

0: Hai, halo, selamat jumpa bersama dengan saya Yuda di podcastnya RRI Sorong, Torang Bicara. Dan di podcast Torang Bicara kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu spesial saya tentang produktivitas pangan, pangan lokal menuju swasembada pangan di Kabupaten Sorong. Nah, penonton podcast RRI Sorong, Torang Bicara, berbicara tentang pangan, ini adalah kebutuhan dasar dari manusia tentunya. Nah, kita akan tahu juga seperti apa di Kabupaten Sorong sendiri, dinas tersebut mempersiapkan lahan bahkan juga dengan jenis-jenis pangan yang akan menjadi lumbung tentunya untuk masyarakat Kabupaten Sorong tapi juga untuk kota-kota yang ada di sekitar. Semuanya akan ada tuntas lewat perbincangan saya bersama dengan narasumber dalam podcast saat ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, segera saya akan memperkenalkan narasumber saya. Beliau adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong, Bapak Franky Wamafma. Selamat siang, selamat pagi Bapak Franky.
1: Selamat siang,
0: iya. Sehat?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Oke, okay. Dan Pak Franky, kita langsung saja. Saya coba mulai dulu dari pernah saya dengar dengungan-dengungan bahwa Kabupaten Sorong betul-betul gampangnya mungkin ingin menjadi lumbung pangan di Papua Barat Daya. Nah, ambisi menuju ke sana itu seperti apa sih sebenarnya sampai sekarang?
1: Baik, terima kasih Pak Yuda. Yang pertama memang kita tahu bersama bahwa kalau kita flashback ke belakang bahwa memang Aimas dan sekitarnya dulu itu kan sebenarnya adalah lumbung pangan.
0: Ya.
1: Buat wilayah Sorong Raya lah. Hanya setelah ada perubahan, ada pemekaran wilayah, lalu Kabupaten Sorong berpindah dari Kota Sorong ke Kabupaten Sorong ke Aimas, memang ada sedikit perubahan fungsi. Nah, ini sedikit mempengaruhi sehingga yang dulunya lahan-lahan kita yang menjadi lumbung pangan mensuplai beberapa komoditas di Kota Sorong secara keseluruhan itu memang sedikit menurun. Tetapi setelah kita ada di Kabupaten Sorong, lalu kita mulai memperbaiki RTRW kita kembali, lalu kita juga punya peraturan daerah terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, ini semua adalah instrumen untuk mengawal bagaimana kita mengembalikan mengembalikan Kabupaten Sorong sebagai lumbung pangan untuk Papua Barat Daya.
0: Okay.
1: Nah, jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan, saya pikir kita bersyukur hadirnya Provinsi Papua Barat Daya di sudah lebih dekat dengan kita sehingga berharap ke depan dukungan dari provinsi terhadap kabupaten-kabupaten yang punya potensi, bukan cuma Kabupaten Sorong, kabupaten-kabupaten yang punya potensi komoditas pertanian untuk mendukung program nasional ini,
0: yeah,
1: itu bisa dijawab. Nah, Kabupaten Sorong sendiri saat ini kita mulai bergerak untuk mengembalikan beberapa petunjuk dari pimpinan daerah. Ya, kalau kita bersyukur Pak Bupati, Pak Joni Kamur bersama dengan Pak Tejo memberikan perhatian karena memang ini program nasional, sehingga bagaimana pimpinan daerah itu menindaklanjuti program nasional Kabupaten Sorong ini dengan potensi yang ada ini bagaimana kita kembangkan sehingga ke depan, ya tadi kita kembali lagi ingin menjadikan Kabupaten Sorong menjadi lumbung pangan. Dalam beberapa kesempatan kan Pak Gubernur selalu sampaikan bahwa Kabupaten Sorong punya potensi untuk itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kolaborasi baik pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten sehingga apa yang menjadi harapan, mimpi ini bisa jadi kenyataan.
0: Oke, okay. Itu kalau bicara tentang pangan sendiri kan ada banyak tentunya.
1: Betul.
0: Produk itu, pangan itu sendiri.
1: Yeah.
0: Yang paling mendasar itu yang mana sih?
1: Yeah, memang kita
0: jagung kah, padi kah, atau apa begitu?
1: Iya, yeah. Sebenarnya hampir sebagian besar komoditas pangan ini cocok ditanam di Kabupaten Sorong. Dan kalau dulu bicara lumbung pangan itu karena memang hampir sebagian besar wilayah Aimas itu lahan padi.
0: Oh,
1: lahan padi, okay. Lahan padi sawah lah. Nah, hanya memang tadi saya sampaikan karena ada perubahan-perubahan sehingga ini perlu ditata kembali lagi. Lahan-lahan pertanian yang harus dipertahankan, ini berapa banyak, nah ini yang sementara kita lakukan. Selain itu kalau bicara komoditas unggulan, Kabupaten Sorong selain padi, ya kita juga punya sagu. Ya.
0: Okay.
1: Yeah. Kita punya sagu, kemudian kita juga punya komoditas, kalau sagu masuk dalam komoditas perkebunan. Lalu ada kelapa dalam. Lalu ada jagung sebenarnya potensial. Hanya jagung ini kan ada dua jenis. Ada jagung yang untuk pakan, ada jagung yang kita biasa sebut jagung manis ini. Kalau jagung manis ini masuk di kategori horti. Jadi masuk di sayuran. Nah, di samping itu juga supply komoditas sayur, ya, rica, tomat, sayuran hijau, misalnya sawi, kangkung, dan lain-lain, itu sebagian besar juga dari Kabupaten Sorong.
0: Yeah.
1: Jadi yang masuk ke pasar Remu atau masuk ke kota, itu semua datangnya dari, sebagian besar lah, datangnya dari Kabupaten Sorong. Lalu, langkah-langkah yang sudah dilakukan, kemarin saya telah berkoordinasi dengan pimpinan daerah, Pak Bupati menyampaikan, segera menyurat, kita koordinasi dengan kementerian. Dan puji Tuhan karena tanggal 9 Oktober kemarin Pak Menteri bisa ketemu, bisa siapkan waktu, saya dengan Pak Bupati, kebetulan juga Pak Gubernur dengan Kadis Provinsi juga ada, lalu kita hearing dengan Pak Menteri. Dan beliau sampaikan bahwa kita fokus untuk beberapa komoditas tahun depan, ya, selain padi, jagung, kemudian ada kelapa, lalu ada ubi kayu, untuk bahan bakar, bahan baku untuk etanol dan lain-lain. Nah itu itu menjadi prioritas kementerian yang berharap di daerah juga bisa menindaklanjuti program ini. Nah jadi saat ini Kabupaten Sorong itu kita punya lahan baku sawah itu sekitar 255 hektar. Nah ini yang sementara existing, ya, yang mereka lagi nanam. Tapi target tahun depan yang dikasih oleh kementerian itu kita 2000 hektar. Karena kalau bisa untuk menjawab kebutuhan Kabupaten Sorong maupun Provinsi Papua Barat daya itu harus lebih dari 1000 hektar. Nah, itu yang
0: sementara kita baru punya 250.
1: Sementara ini kita baru punya luas lahan baku sawah itu 255. Masih cukup jauh, dan ini yang lagi kita kejar sekarang ini. Dan untuk apa namanya? Kan kita punya persoalan-persoalan di sektor pertanian ini kan, masalah pupuk kemarin sudah bisa diatasi, ya.
0: Yeah.
1: Kalau ada kebijakan-kebijakan baru dari Pak Presiden, Pak Menteri, itu sudah lebih mudah lah akses kepada pupuk. Hanya yang jadi soal itu, kita punya lahan-lahan sawah di Kabupaten, kalau kita fokus ke padi, lahan-lahan sawah di Kabupaten Sorong ini kan rata-rata kan lahan tada hujan. Jadi ada hujan, baru ada air.
0: Oh, gitu.
1: Tapi kalau hujan berlebihan, juga banjir. Jadi ini yang jadi persoalan kita hari ini, menjadi pergumulan, dan itu kemarin juga disampaikan pada saat kita audiens dengan Pak Menteri. Kita sampaikan bahwa kita juga butuh kolaborasi dengan teman-teman di BWS atau PUPR untuk bagaimana memperbaiki irigasi yang ada di Kabupaten Sorong. Saya yakin sekali kalau misalnya irigasi kita diperbaiki, Kabupaten Sorong kita, saya optimis kita bisa kembali lagi menjadi lumbung pangan Papua Barat Daya.
0: Oke. Kalau kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan petani, kelompok tani dalam mendukung swasembada pangan ini seperti apa, Datin?
1: Yang pasti bahwa memang kita itu kan ada program rutin setiap tahun, pendampingan kepada petani, kemudian ada bantuan-bantuan kepada petani, entah itu bibit, entah itu benih, kemudian ada pupuk, ada obat-obatan, ada alat-alat pertanian kecil, itu tiap tahun rutin yang kita ada. Memang hanya memang kita keterbatasan karena kita tidak punya banyak sumber anggaran. Jadi kalau misalnya sumber anggarannya, misalnya macam saya di pertanian, kami cuma dapat dana otsus, otomatis penerima manfaat juga terbatas hanya kepada orang Papua.
0: Okay.
1: Nah ini yang sementara teman-teman yang berproduksi besar-besaran untuk komoditas pertanian Kabupaten Sorong ini kan saudara-saudara kita yang ekstransmigrasi. Nah lalu kita coba diskusi bagaimana kita cari solusi untuk menengahi masalah ini. Dan saya bersyukur juga kemarin karena ada anggota-anggota DPR RI kita yang bisa memberikan bantuan, sehingga itu bisa menjawab kebutuhan dari petani-petani ekstransmigrasi yang tidak bisa mendapatkan alokasi dari dana otsus. Lalu tahun ini juga kita pendampingan, tapi memang pendampingan ini lebih khusus kepada petani OAP. Karena petani OAP ini, ya kita punya kultur ini kan tidak semua dari awalnya bercocok tanam, jadi harus didampingi. Lalu kita maksimalkan juga kita punya penyuluh-penyuluh untuk bagaimana ada di daerah untuk mendampingi para petani kita, persoalan-persoalan petani terkait dengan hama, penyakit, dan lain-lain, kita koordinasi terus, Pak. Sehingga bagaimana kolaborasi ini bisa terjalin, bukan cuma dengan pemerintah daerah, tapi kita juga hari ini dibantu juga oleh teman-teman dari TNI. Ya, misalnya sekarang sudah ada batalion pangan. Nah, batalion pangan ini mereka membantu petani untuk mengolah kembali lahan-lahan tidur yang mungkin dari sisi usia mereka sudah tidak mampu lagi untuk mengolah sendiri. Nah, ini dibantu lagi. Jadi kolaborasi ini sudah dengan semua kelembagaan.
0: Sudah berapa lama program ini? Bagus ya kalau gitu.
1: Mereka di sini sudah ya dengan TNI ini sudah hampir 3 bulan apa? Ya, sekitar 3 bulan ya. Mereka ada di sini. Dan kita sering ketemu untuk koordinasi. Hanya memang kita sampaikan sosialisasi kepada para petani bahwa kehadiran teman-teman dari TNI ini sebenarnya untuk membantu mengolah lahan. Jadi kalau kita punya salah satu persoalan tadi selain irigasi, terus kemudian rata-rata usia petani kita ini kan kalau transmigrasi tahun 80, 81, 82 kan usianya sudah di atas 50-60 lah, sehingga untuk mengolah lahan sendiri itu mereka kewalahan, walaupun alat tersedia misalnya. Nah, kita bersyukur karena ada batalion pangan yang hadir, batalion TP-806 untuk Sorong, itu mereka sudah bantu kita untuk kemarin di distrik Mariat itu sudah buka lahan sawah sekitar 7 hektar. Dan itu sudah dilakukan penanaman perdana oleh Pak Gubernur Papua Barat Daya kemarin.
0: Di Mariat itu ya?
1: Di Mariat, iya. Di Mariat. Lalu mereka lagi ada lanjut lagi untuk rencana mau koordinasi lagi dengan para petani yang ada di Walal, di Salawati, untuk mereka kembangkan. Karena memang Walal ini salah satu sentra padi kita dulu. Yang berubah, mereka alih fungsi ke tanaman horti karena irigasi tadi, Pak. Soal irigasi itu buat akhirnya mereka hitung-hitungannya mereka lebih banyak rugi kalau mereka nanam padi. Nah, selain itu juga sekarang ini kan kita bukan cuma padi sawah saja. Ini kita juga jalan berbarengan dengan ada padi ladang atau padi gogo. Kita sebutnya padi ladang kering. Padi lahan kering lah. Nah, padi lahan kering ini sebagian besar juga ditanam oleh saudara-saudara kita yang petani OAP. Tahun ini kita target 90 hektar untuk padi gogo. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun itu bisa terrealisasi.
0: Jadi 30 distrik ya di Kabupaten Sorong ya, Pak Pre, ya?
1: Betul.
0: Cukup besar. Dan semua distrik-distrik itu punya potensi.
1: Betul.
0: Untuk tanaman pangan bisa hidup di tanah-tanah di distrik-distrik ini, Pak.
1: Betul.
0: Ada beberapa distrik yang tidak bisa, ada yang bisa.
1: Benar. Jadi kita bersyukur karena tahun lalu itu kita dikasih anggaran untuk buat peta kesesuaian lahan. Nah, kita punya peta potensi komoditi per distrik. Jadi misalnya kita mau tanam ubi jalar. Ini cocoknya sesuai dengan karakteristik tanah, suhu, dan lain-lain itu cocok di wilayah mana. Itu kita sudah punya dokumen. Hanya memang dokumen ini hanya terbatas baru di 12 distrik. Kita baru di 12 distrik karena memang keterbatasan anggaran sehingga kita buatnya bertahap. Nah, sebenarnya di dalam dokumen ini sudah bisa jelas tergambar distrik mana, cocok komoditi apa, itu sudah ada semua. Dibantu oleh teman-teman dari Unipa. Kita lakukan survei itu dan kita sudah punya data potensi itu.
0: Oke. Kemudian seperti apa nih kondisi produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Sorong sampai di saat ini?
1: Iya, kalau sementara ini memang kita lagi genjot terkait dengan padi sawah. Kalau padi sawah ini rata-rata per hektar itu produksi gabah kering panen itu di 4,5 ton per hektar. 4,5 ton per hektar, kalau masuk penggilingan jadi beras kurang lebih 2,3-2,5.
0: Setengahnya ya?
1: Iya, 2,5 ton per hektar. Nah ini itu kalau padi. Kalau jagung, memang untuk jagung kita sebutnya jagung komposit atau jagung hibrida ini kan sebenarnya peruntukannya untuk bahan baku pakan ternak. Nah, hanya persoalannya ini sebenarnya lahan tersedia,
0: ya.
1: Hanya harga ini yang petani masih hitung-hitung untuk nanam ini. Pembelinya itu kalau harga di yang bisa masuk ke pabrik pakan itu mereka bisa beli di 5.500 sampai 6.000 6.000 per kilo untuk campuran pakan ternak. Nah, tapi saat ini kita ada di petani itu ada di harga 8.000 sampai 10.000. Nah, ini yang kita masih cari kira-kira kesepakatannya bagaimana. Mungkin kalau misalnya ada investor yang bisa bangun pabrik pakan ternak di sini, mungkin saya yakin petani pasti tanam. Karena mereka tahu pasarnya sudah jelas, optekernya jelas. Nah, ini yang mungkin yang perlu kita coba juga. Pemda sudah, kita akan coba menyiapkan lahan misalnya 2 hektar lahan Pemda, lalu kita coba kolaborasi dengan teman-teman di Batalion Tanaman Pangan untuk kita tanam, kita produksi, lalu kita coba komunikasi dengan pihak investor. Nah, kalau misalnya itu bisa jalan, ya kemungkinan ke depan kita akan padi, jagung ini bisa berjalan bersama.
0: Tapi kalau untuk kita yang tanaman pangan lokal sendiri yang asli yang ada di kita sini,
1: kalau
0: apa itu?
1: Kalau pangan lokal saat ini memang kita fokus ke sagu.
0: Sagu ya?
1: Iya, kita sagu. Sagu kalau sentranya kan ada di Salawati, di Ninjemur. Di Ninjemur. Itu kalau lihat potensi, di situ potensinya paling besar dibandingkan dengan seluruh yang ada di Kabupaten Sorong. Memang ada di beberapa distrik ada. Hampir sebagian besar distrik yang ada di Kabupaten Sorong itu ada lahan sagu. Hanya yang potensinya cukup banyak untuk kita kelola itu ada di Ninjemur. Di Ninjemur itu menurut informasi dari kelompok tani itu, mereka manual saja, mereka bisa kirim setiap hari itu ada track yang mereka bawa ke Sorong. Hanya data ini kan harus dikonfirmasi lagi di lapangan. Kalau di daerah, di lokasi langsung itu mereka bisa beli di satu tumang kecil itu bisa di harga 35 sampai 50 ribu. Nah, ini kalau dijual ke kota mungkin sudah berubah lagi.
0: Iya.
1: Karena biasa kalau ke kota kan dipotong lagi kecil-kecil lagi baru dijual lagi. Jadi pasti harganya sudah berubah. Tapi kalau pangan lokal memang fokusnya masih ke sagu dan juga ubi-ubian, ya. Keladi, kemudian kasbi dan juga ubi jalar petatas.
0: Tapi memang itu tanaman lokal khas Papua sekali ya.
1: Iya, betul. Prank,
0: ya.
1: Betul. Sagu dan yang lain-lain. Sebenarnya kalau ubi jalar, kalau misalnya ubi kayu ini kan sebenarnya sudah di mana-mana ada lah. Hanya kalau bicara sagu lebih spesifik lah. Itu ada di Kabupaten Sorong. Jadi memang ke depan ya kita berharap ini jalan bersamaan. Jadi dukungan terhadap misalnya karena kita genjot swasembada beras ini di akhir tahun ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Tapi juga ke depan fokus pemerintah daerah tetap kepada pangan-pangan lokal juga kita tetap kawal. dari bantuan mesin parut sagu, kemudian pelatihan-pelatihan untuk bukan cuma sampai di satu bahan jadi saya misalnya cukup sampai di papeda, tapi bagaimana kembangkan dia lagi jadi itu terus dilakukan. Jadi kolaborasi kita dengan teman-teman di Dinas Perindako.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana kerjasamanya? Kita yang siapkan alatnya, kemudian kita yang bikin penataan potensinya, tapi yang melatih mereka itu ya teman-teman dari OPD teknis yang terkait lah.
0: Oke, sebegitu besar trik yang dilakukan untuk betul-betul bisa mencapai ke swasembada ini tentunya, kemudian juga sebagai lumbung ini tentunya di tengah-tengah pengetatan efisiensi yang rasanya kayak apa sih, Bung Pri?
1: Ya memang cukup terasa, kita di, apalagi kita di daerah. Kita di daerah itu ketika terjadi efisiensi itu memang sebuah apa yang menjadi mimpi-mimpi kita itu akhirnya harus bisa ditahan gitu. Padahal semangat di daerah ya, mulai dari pimpinan, bupati dan sampai ke jajaran di bawah ini kan semua pingin bagaimana kita punya, kan tujuan pemerintah daerah itu kan jelas bagaimana masyarakat ini bisa sejahtera dengan apa potensi yang ada di sekitar mereka. Tapi karena keterbatasan anggaran ini juga akhirnya membuat kita harus memilih mana yang harus didahulukan dengan anggaran yang ada saat ini. Dan itu memang ya kadang-kadang membuat, tapi saya pikir teman-teman tetap semangat walaupun memang terbatas, tapi apa yang bisa kita lakukan pasti kita lakukan. Ya, saya bilang sama teman-teman ya, dan model-model pendekatan misalnya petani transmigrasi dengan petani orang asli Papua itu pasti berbeda. Pendekatan-pendekatan yang kita lakukan itu pasti berbeda. Yang petani WAP sebenarnya banyak yang punya potensi untuk diangkat, tapi itu tadi untuk menjangkau mereka ini kan cukup jauh. Listrik-listrik yang misalnya macam kita kalau bicara Bagun, kita bicara Botai, bicara Snow, dengan keterbatasan anggaran ini ya, kalau kita cuma datang kunjungi mereka satu kali saja hanya karena ini lalu tidak datang lagi, ini kan jadi soal juga. Jadi memang dengan pengetatan anggaran, efisiensi yang dilakukan ini ya, kita harus memilih program-program yang betul-betul bisa menyentuh langsung kepada masyarakat dan paling tidak ya bisa membuat mereka tersenyum lah kalau hari ini belum bisa tertawa lah. Kira-kira seperti itu.
0: Betul, harus jeli menempatkan prioritas berarti dalam situasi seperti ini ya.
1: Dan itu harus turun dan dengar apa sih sebenarnya mereka perlu hari ini dalam segala keterbatasan. Jadi ya saya juga sebenarnya bangga sekali karena beberapa kali saya panen, misalnya saya panen padi gogo dengan padi ladang dengan kelompok tani Sirsa di Bu. Ya saya pikir daerah-daerah yang jauh tapi mereka bisa membuktikan bahwa mereka juga bisa. Jadi ini kebanggaan-kebanggaan di Konhir, mereka bisa panen keladi bekerja sama dengan teman-teman dari NGO misalnya dengan Ekonusa, lalu Ekonusa bawa keripik Sony datang ke sana untuk lihat apa kemungkinan-kemungkinan untuk kerjasama dengan ya. Itu sudah kita lakukan semua. Saya juga bicara sama, saya bilang mungkin model-model untuk kita punya petani-petani WAP ini ya mungkin pihak gereja juga bisa terlibat, bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh hamba-hamba yang ada di wilayah-wilayah yang jauh gitu. Paling tidak meyakinkan mereka bahwa kamu punya potensi ada nih. Tinggal bagaimana kita kerja sama-sama untuk angkat potensi ini sehingga potensi yang ada ini, kekayaan yang ada ini tidak tidur tapi bisa memberikan sesuatu yang lebih baik buat kehidupan kita di masyarakat yang ada di sana.
0: Oke. Yang penting mereka tetap punya asal, punya harapan.
1: Benar.
0: Ya, maju terus ke depan katanya. Oke, Torang ini mungkin bisa, Pak Frank sendiri bisa mungkin menjelaskan buat nonton-nonton saya juga, ini kadang-kadang kita suka agak rancu seperti tadi kita sempat ngobrol bahwa lahan dan juga jenis yang akan mau ditanam ini menjadi tupoksi dari Bung Franky ya, bersama
1: betul
0: teman-teman di dinas di sini.
1: Betul.
0: Tapi ketika semuanya itu sudah tertanam dan sudah punya hasil, mau dikemanakan?
1: Ya.
0: Itu sudah tupoksi lain lagi.
1: Beda lagi.
0: Nah, itu kemana?
1: Ya, baik Bang Yuda dan juga para penonton. Jadi memang di Pemda itu kan ada OPD-OPD dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing gitu. Jadi misalnya kita di tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Saya ambil contoh lah, katakanlah padi ya. Padi setelah penyiapan lahan, kemudian para petani itu melakukan kegiatan pemupukan, penanaman, pemupukan lagi, pemeliharaan sampai dengan hasil itu panen masih di kita. Dari kita masih kawal untuk bagaimana proses ini, pendampingan sampai dengan panen. Nah, setelah proses penggilingan jadi beras, mau dipasarkan kemana sebenarnya pilihannya ada di petani. Kalau petani ingin menjualnya sendiri, bisa.
0: Bisa.
1: Tapi memang ini juga soal, karena memang kemarin saya bawa kepala Bulog juga, teman-teman dari Bulog, kita datang, kita diskusi dengan petani. Hanya memang head dari pemerintah kita itu misalnya gabah kering panen itu 6.500. Nah, petani kita itu dengan perhitungan biayanya sendiri, itu mereka tidak bisa jual dengan 6.500. Mereka jualnya di atas itu.
0: Oh.
1: Kadang 11.000, kadang 13.000. Ya, karena itu tadi. Nah, ini yang belum dapat titik temunya.
0: Titik temunya ya.
1: Nah, jadi,
0: tapi untuk kualitasnya sendiri, Bung Fred, yang
1: saya pikir untuk
0: dihasilkan di...
1: untuk ya memang ini kalau bicara kualitas ini memang mulai dari proses pengolahan lahan itu sudah memang betul-betul harus diperhatikan, didampingi oleh penyuluh, karena kalau pengolahan lahan ini tidak dilakukan proses dengan baik, bisa jadi pada saat mulai pertumbuhan itu terserang hama dan itu bisa mengakibatkan gagal panen.
0: Gagal panen.
1: Jadi pengolahan lahan ini memang tahap penting sekali, harus didampingi oleh teman-teman penyuluh sehingga kita harus yakin bahwa apa yang dilakukan ini tidak terserang hama karena prosesnya benar, lalu proses pemupukan juga waktunya tepat, sehingga ya kita sudah bisa menghitung kapan bisa berproduksi. Karena memang di Kementerian Pertanian itu kan ada BRIN ya, atau sekarang namanya BRMP. Nah, mereka itu juga melakukan penelitian-penelitian kualitas apa benih yang dihasilkan itu apakah memperpendek usia panennya, kemudian mereka juga lakukan apa bagaimana mengisi varietas-varietas tertentu itu dengan unsur zinc yang tinggi sehingga bisa membantu program pencegahan stunting, itu ada. Jadi ada varietas-varietas tertentu itu. Lalu ada juga yang mereka juga bagaimana melakukan penelitian agar varietas-varietas tertentu yang nanti mereka lepas itu tahan terhadap banjir misalnya. Nah, ini juga terus dilakukan oleh teman-teman di kementerian. Tapi setelah panen, mau dijual kemana atau ini tadi saya bilang ada dua kemungkinan, apakah petani atau misalnya ada langganan gitu, mereka sudah
0: langsung datang,
1: sudah pesan untuk ini. Tapi kalau misalnya kalau itu sampai di kita, tapi kalau bicara soal kebutuhan beras untuk Kabupaten Sorong berapa, kemudian harga di pasar dan lain sebagainya, itu sudah ranahnya teman-teman misalnya di ketahanan pangan, dinas ketahanan pangan, atau misalnya teman-teman di Perindakop yang selalu melakukan monitoring terhadap perkembangan harga di pasar.
0: Yeah.
1: Nah, begitu juga dengan teman-teman di BPS. Nah, itu biasa kita ada tim di Kabupaten Sorong itu tim pengendali inflasi daerah. Nah, itu biasa semua stakeholder yang ada di situ termasuk Pemda itu bekerja sama-sama. Lakukan pemantauan, itu dijadwalkan, nah, rutin itu dilakukan. Jadi itu bentuk kolaborasi kita bersama.
0: Oke, jadi itu semakin jelas kita tentunya ya, untuk lahan dan juga varian yang dipilih untuk ditanam cocok dengan era ini menjadi tugas bagian dari Bung Frankie dan juga teman-teman. Nah, Bung Frank, apakah untuk pangan lokal ini seperti sagu, buibi yang tadi yang khas dan cocok dengan alam kita ini tadi, dipush untuk terus menjadi swasembada dan menjadi apa ya, pangan lokal yang tidak bergantung dari daerah luar.
1: Iya.
0: Seperti apa untuk Kabupaten Sorong?
1: Baik, jadi memang untuk pangan lokal tadi saya sampaikan bahwa memang ini berjalan bersamaan. Jadi kita juga melakukan pendataan, kita juga melakukan pendampingan, bantuan-bantuan yang untuk pangan lokal ini juga terus kita lakukan. Nah, sebenarnya selain bantuan-bantuan itu, kita juga sementara menyiapkan kelompok taninya dari sisi bagaimana kalau misalnya mereka masih luasannya terbatas, otomatis untuk mengejar apa produksi untuk misalnya dipasarkan itu juga pasti terbatas. Saya ambil contoh misalnya keladi ya. Keladi kalau misalnya hanya ditanam di pekarangan, hanya ditanam katakanlah luasan rata-rata kan petani uap kita itu kan tidak bisa lebih dari 1 hektar. Mereka rata-rata ya sebagian ada beberapa yang punya lahan cukup besar, tapi memang ini harus didampingi, diedukasi lagi apa manfaat, apa nilai pentingnya. Ini memang terus kita lakukan karena ya tadi mereka juga berpikir seperti itu, Pak. Kalau kita tanam banyak-banyak, kemudian kita panen tidak ada yang belikan, kasihan kita rugi juga. Nah, ini jadi apa namanya? Jadi catatan buat dinas kita ya, dinas teknis, bagaimana dengan penyuluh-penyuluh yang ada ini kita pecahkan persoalan pasar ini. Yang tadi selain irigasi, batas usia, pasar, benih yang berkualitas, itu persoalan-persoalan yang saat ini kita coba diskusi supaya hal-hal ini paling tidak satu persatu itu bisa

0: di atas minimal 2 hektar. Kalau 2 hektar itu kita sudah bisa berhitung modal, kemudian keuntungannya berapa, itu sudah kita sudah bisa bikin analisa usaha taninya. Tapi kalau misalnya cuma pekarangan, ya paling kembali modal udah selesai. Luasan-luasan yang kecil, ya paling untuk konsumsi sendiri, ya jual juga tidak seberapa. Nah, pemahaman-pemahaman terkait dengan analisa usaha tani ini juga saya selalu titip buat teman-teman penyuluh, kalian ajar mereka bagaimana dengan luas sekian ini mereka sudah bisa berhitung dengan mengurangi pupuk, harga benih dan obat-obatan lain, mereka bisa dapat berapa.
1: Yeah.
0: Lalu saving mereka untuk berikut itu berikut, apa?
1: Yeah.
0: Nah, ini juga saya sampaikan buat teman-teman.
2: Bu Franky sampai,
0: itu,
2: dari,
0: sampai ke situ.
2: Teman-teman, seperti itu ya, Bu Franky.
0: Teman-teman PPL harus lakukan itu. Nah, ini kita ingin merubah mindset bahwa bukan kita tanam lalu kita makan sendiri selesai. Tapi bagaimana kita tanam, ada yang kita makan, tapi ada yang bisa kita jual. Sehingga hasil jual itu bisa mengembalikan kita punya itu, ongkos tadi itu. Kita punya ongkos untuk beli obat-obatan untuk apa menghambat rumput, atau beli pupuk, atau beli apa. Walaupun ada bantuan, tapi kan pasti terbatas. Nah, jadi sampai pada tingkatan itu kita lakukan apa pendampingan.
2: Pak Frank, menemukan kendala nggak sih?
0: Banyak kendala memang. Banyak kendala karena memang kalau di petani ekstransmigrasi, ya mungkin pasien mereka datang dari Jawa kan sebenarnya mereka sudah terbiasa dengan mandi lumpur gitu, buka lahan apa semua itu. Tapi kalau kita yang petani OAP ini kan, saya selalu bilang buat teman-teman, kita ini memang sudah dibagi-bagi karena Papua ini kan kita suku banyak. Ada yang ke laut, ada yang di pertengahan, ada yang di gunung.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kita lihat saudara-saudara kita yang dari di pertengahan lari ke gunung ini kan sebenarnya semua bercocok tanam. Ya, kita bisa lihat mama-mama Papua yang berjualan di pasar, itu kan kita saudara-saudara dari Mebrat semua itu. Jadi memang tinggal bagaimana pendampingan kepada mereka, sehingga kalau hari ini mereka cuma bawa kangkung 10 ikat, besok mereka harus bawa 15 ikat. Lusa mereka harus, jadi pendampingan itu yang kita, edukasi itu yang harus kita lakukan terus. Gitu.
1: Yeah.
0: Sehingga ke depan ya, kendala banyak ya, kendala memang tadi, karena efisiensi pasti kita dari sisi operasional untuk menjangkau distrik-distrik yang jauh ini kan tidak bisa setiap saat. Mungkin satu tahun satu kali pergi itu selesai sudah. Karena kalau sewa mobil dan lain sebagainya itu pasti biayanya cukup besar. Nah, kemudian kalau dari masyarakat sendiri memang ya ada, ya kita ini kan manusia ini kan beda-beda. Ada yang aware, ada yang sudahlah. Jadi ya, itu, tapi itu tugas kita sebenarnya.
1: Yeah, yeah.
0: Tugas kita bagaimana meyakinkan mereka bahwa, makanya kemarin juga dalam pertemuan dengan di Seget, saya waktu pertemuan di Seget, saya sampaikan ke mereka, saya bilang waktu COVID kemarin itu sebenarnya kalau kita mau jujur yang bertahan itu cuma petani. Mereka tetap ke ladang. Sementara perusahaan-perusahaan besar harus mengistirahatkan pegawai, karyawan harus istirahat, tapi petani tetap berproduksi. Mereka tetap dapat uang, walaupun mungkin jual tomat, jual rica, jual sayuran, tapi jalan terus. Jadi bagi saya, profesi petani itu profesi yang luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana kita pendampingan sehingga mereka-mereka yang punya potensi ini mau untuk angkat potensi mereka.
2: Oke, okay, okay. Tapi kendala ketika harus tanam jenis ini harus begini ya, lubangnya jaraknya yang satu dengan yang lain itu tidak terlalu ditemukan.
0: Iya,
2: dengan...
0: betul. Jadi memang yang tadi saya bilang kalau kita punya saudara-saudara dari yang di bagian tengah ke gunung ini kan hal-hal begitu dong sudah biasa.
1: Iya.
0: Mereka sudah biasanya kalau yang dekat-dekat pesisir antara gunung pesisir ini kan orang-orang di antara, jadi kalau di laut ombak ya datang ke darat untuk bercocok tanam dan pendampingan-pendampingan itu karena pemahamannya juga berbeda. Nah, jadi saya itu kebetulan tahun ini tuh di dinas kita itu ada pendampingan buat kelompok tani OAP, tapi memang kita baru terbatas hanya di satu distrik karena tadi anggaran memang kita terbatas ya, karena

0: memang saya ambil beberapa distrik yang potensial untuk didampingi. Katakanlah dari data kesesuaian lain kita kan sebenarnya dari semua distrik yang ada di Kabupaten Sorong, hasil telah kualitas tanah atau pH tanah itu yang bagus itu sebenarnya di Konhir. Distrik Konhir. Distrik Konhir, Wemak, Salu, karena memang saya lihat apa karakteristik tanah itu kan sebenarnya banyak batu putihnya, kayak kapur gitu. Nah ini kan sebenarnya dia menetralkan asam. Sehingga itu cocok sekali menurut data itu untuk kita kembangkan kacang-kacangan dan ubi-ubian. Nah itu di situ. Nah buktinya mereka sudah berapa kali panen kacang hijau. Mereka juga sudah panen kacang kedelai. Nah, mereka juga sudah panen keladi. Jadi sebenarnya apa yang dibuat oleh teman-teman pada saat melakukan pemetaan, inventarisasi, survei itu ternyata memang terbukti karena di Konhir itu dan masyarakatnya mau. Nah itu saja sebenarnya. Yang penting masyarakatnya mau sih.
1: Iya ya.
0: Kalau mau ya kita bisa sama-sama.
1: Oke, Bung Prin. Tidak salah kalau memang akhirnya kita menggantungkan juga harapan banyak ke Kabupaten Sorong dengan lahan yang dipunya dan ternyata semuanya sangat gampang untuk ditanami. Benar. Tanaman lokal maupun tanaman-tanaman yang sudah umum yang ada di tanah. Siapa menjadi pemasok bahan pangan dan lain sebagainya yang ada di udahlah kita main di Papua Barat dari dulu lah Bung Prin ya yang khusus.
0: Baik Bang Yuda, yang pertama memang kita butuh koordinasi dan kolaborasi. Yang jelas Dinas Pertanian tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan mimpi menjadikan Kabupaten Sorong sebagai lumbung pangan ini kan butuh kerjasama, kerja bersama-sama. Baik masyarakat yang adalah petani, tapi juga misalnya dengan TNI Polri, kan, lalu dengan kelembagaan-kelembagaan lain lah yang memberikan perhatian kepada untuk pengembangan pangan di Kabupaten Sorong. Dan saya terlalu yakin bahwa potensi yang ada ini kalau kita kerja bersama-sama, kita bisa mengembalikan Kabupaten Sorong menjadi lumbung pangan buat Provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan harapan Pak Bupati, sesuai dengan harapan Pak Gubernur, bahwa bagaimana kita bekerja dengan potensi yang ada ini untuk menjadikan Kabupaten Sorong sebagai lumbung pangan buat Provinsi Papua Barat Daya. Dan komunikasi dengan provinsi, keterbukaan, koordinasi ini harus jalan bersamaan sehingga apa yang menjadi mimpi tadi itu bisa kita wujudkan ya.
1: Yeah.
0: Karena kalau ya kita di Kabupaten Sorong sebenarnya sudah mulai lah dengan teman-teman dari OPD-OPD teknis terkait itu kita kerja sama-sama lah. Misalnya dengan ketahanan pangan, dengan dinas peternakan, dengan dinas perikanan. Nah kita yang serumpun ini selalu kita rutin ketemu untuk berdiskusi bagaimana kita mencoba untuk menjawab tantangan Kabupaten Sorong sebagai lumbung pangan buat Provinsi Papua Barat Daya.
1: Dan sudah tidak ada lagi lahan-lahan yang peruntukannya tidak jelas yang untuk pertanyaan.
0: Dan itu ya memang harus dilakukan ada harus dilakukan SID. Itu kita melakukan survei dan identifikasi dan pemetaan sehingga kita tahu lahan-lahan tidur ini statusnya seperti apa. Yeah. Gitu. Dan kalau itu sudah kan, tapi yang punya kewenangan lakukan itu teman-teman di provinsi. Dan saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman di provinsi, saya berharap tahun ini dilakukan SID atau minimal awal tahun 2026 sehingga target 2000 hektar yang nanti kita akan kejar di 2026 itu kita bisa capai. Kalau misalnya kita dapat tanam 1000 hektar saja tapi dua musim tanam, kita sudah capai target 2000 hektar. Karena memang IP kita sementara Kabupaten Sorong ini indeks pertanaman kita tuh baru dua musim tanam. Karena memang faktor cuaca juga tidak menentu ya di Kabupaten Sorong kan kita tahu tidak bisa diprediksi kapan hujan, kapan panas, ya, itu jadi persoalan juga.
1: Oke. Bung Prin, terima kasih banyak sekali untuk perbincangan kita di saat ini. Minimal di tengah segala pengetatan anggaran dan lain sebagainya, semangat dan spirit teman-teman Bung Prin dan juga teman-teman di dinas di sini tetap terus berkarya, dan para petani pun tetap mereka tetap berkarya di Kabupaten Sorong dengan kemampuan yang mereka punya untuk bisa menghasilkan tanaman-tanaman pangan ya yang ada di Kabupaten Sorong tentunya. Saya Yuda Erni harus pamit di perjumpaan podcast kita Torong Bicara. Ketemu lagi di podcast RRI Sorong di lain kesempatan dengan narasumber yang lain pula dengan topik perbincangan yang menarik. Sampai.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Terima kasih untuk Anda pendengar dimana-mana berada. Senang sekali di sore hari ini Anda baru saja mengikuti Beranda Asta Cita. Dan akhirnya saya juga pamit ya. Tetap berpikir positif, bertutur positif, dan bertindak positif. Selamat memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Tidak usah cemburu kepada yang banyak harta. Tidak usah cemburu kepada yang banyak ilmu. Tidak usah cemburu kepada yang tinggi jabatan, yang kuat kemudian tenaganya. Cukup kita mau pilih dari empat itu, pilih yang mana supaya optimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar

Ya, peringat kaum muslimin dan muslimat, tengah kami hadirkan lagu-lagu nuansa islami dan kami informasikan beduk dan azan maghrib daerah Sorong dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Iya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa.
1: 100 Musola Indah.
2: Waalaikumsalam.

0: akan dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Sorong, sore ini.

0: Tiara Digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
1: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce. Bukan kampus abal-abal, toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
4: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
3: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit Kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
4: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit Kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
3: Ada dokter kandungan, ada 3 langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
4: Ada juga dokter Sri Widya Stuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
3: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
4: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, antar saya ke rumah sakit Kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas.
3: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
4: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat malam mendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 diantaranya. Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Papua Barat Daya. Mendikdasmen Abdul Mukti melakukan peletakan batu pertama pembangunan SD Muhammadiyah 2 Kota Sorong di Kota Sorong. Bersama saya Dwi Widyastuti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Menteri Indonesia Abdul Mukti mengajak umat Islam meneladani kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam saat memberikan khutbah dalam pelaksanaan salat Id di kampus Unamin Sorong. Laporan Muhammad Zulkarnain.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti mengajak umat Islam meneladani kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pesan tersebut disampaikan Abdul Mukti saat memberikan khutbah dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di kampus Unamin Sorong. Dalam keterangannya, Abdul Mukti menekankan pentingnya membangun pribadi yang tidak hanya baik untuk diri sendiri, tapi juga mampu menghadirkan kebaikan bagi keluarga dan masyarakat sekitar.
2: Nah, ini harus menjadi pribadi-pribadi yang baik dan semakin baik, tapi tidak menjadi orang yang hanya baik untuk diri sendiri. Kita sendiri harus baik, keluarga kita juga harus baik, dan masyarakat sekitar kita juga harus baik. Saya tadi menyebut kita menjadi orang yang soleh dan orang yang muslih, orang yang baik dan menciptakan kebaikan untuk sesama, untuk mereka yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita meneladani bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya dalam rangka membangun peradaban yang utama. Beliau adalah seorang yang tegar, seorang yang optimistis, tidak mudah menyerah, dan seorang yang berkontribusi dalam perbaikan, bukan orang yang menyalahkan keadaan atau meratapi keadaan, tapi memberi solusi, memberikan jawaban atas berbagai macam permasalahan yang ada. Dan yang penting tentu saja untuk menjadi keteladanan kita adalah bagaimana kita senantiasa menjadi orang yang senantiasa dekat kepada Allah, tapi juga harus senantiasa membangun kedekatan dengan sesama umat manusia. Inilah yang kita perlu teladani, sehingga dengan kesalehan spiritual itu kita memiliki kesalehan sosial, masyarakat kita semakin maju dengan kesalehan-kesalehan dalam kita beribadah, tapi juga semakin maju dengan kesalehan-kesalehan sosial dalam kita saling tolong-menolong, saling membantu antara satu dengan lain.
1: Abdul Mukti juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sekaligus memperkuat hubungan sosial antar umat manusia. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Wali Kota Sorong. Laporan Husni Lain.
3: Ribuan umat muslim memadati apel kantor Wali Kota Sorong untuk melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Pelaksanaan Salat Idul Adha dimulai pada pukul 07.15 waktu Indonesia Timur berlangsung dengan penuh khidmat. Dalam khutbahnya, Rektor IAIN Sorong, Dr. Suprapto Iribaram menyampaikan 5 poin penting pada momen Hari Raya Idul Adha, yakni yang pertama, bagaimana umat muslim untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, melatih keikhlasan dan pengorbanan di mana mengeluarkan harta untuk membeli hewan kurban. Yang ketiga, tentang membantu sesama dengan membagi daging kurban dilakukan kepada keluarga, tetangga, dan terutama orang yang membutuhkan. Ini dilakukan guna memperkuat solidaritas sosial dan kebersamaan. Keempat, menghidupkan syiar Islam. Dan yang kelima, bagaimana umat muslim meneladani para nabi.
4: Yang pertama, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Kurban adalah ibadah yang menunjukkan rasa syukur dan ketaatan. Kedua, melatih keikhlasan dan pengorbanan. Yang ketiga, membantu sesama. Keempat, menghidupkan syiar Islam. Pelaksanaan kurban pada hari Idul Adha menjadi pengingat nilai iman. Yang kelima, meneladani para nabi. Kurban mengingatkan umat Islam untuk mengkempuhi kesabaran, keimanan, dan kepatuhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
3: Sebelumnya, PHBI Kota Sorong telah menetapkan 5 lokasi pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Sorong, antara lain area reklamasi Pantai Tembok Berlin Kampung Baru, lapangan Lantamal 14 Sorong, lapangan apel depan Gedung Samusire Kantor Wali Kota Sorong, halaman Gor Pancasila, dan kantor Dispora Kota Sorong, serta halaman SMK Negeri 3 Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pesan Idul Adha di Raja Ampat, semangat berkurban untuk menghilangkan kerakusan dan perpecahan. Laporan Padli Ramdan.
5: Ribuan umat muslim di Kabupaten Raja Ampat mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Nurul Yakin, Distrik Kota Waisai, Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan sholat Idul Adha diikuti oleh Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan, Komandan Kodim 1805 Letkol Infantri Syahrul Usman, Ketua MUI Abu Bakar Loji, serta Ketua PHBI Sawaludin Taisa. Sholat Idul Adha diimami oleh Ustadz Muhammad Hanaping dan khotbah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zaki Mubarok yang merupakan da'i wilayah 3T Kementerian Agama. Ustadz Ahmad Zaki mengangkat tema khotbah yaitu menyembelih ego, menumbuhkan persaudaraan dan merawat kemanusiaan. Menurut Ahmad Zaki, Idul Adha bukan hanya sekadar hari raya dengan pakaian terbaik, makanan terbaik atau hewan kurban terbaik. Justru Idul Adha adalah hari ketika manusia diuji apakah masih memiliki keikhlasan, kepedulian dan cinta kepada sesama. Ahmad Zaki menilai bahwa saat hewan dikurbankan, maka sesungguhnya yang harus disembelih adalah sifat kesombongan, kerakusan serta luluhnya hati yang terlalu keras terhadap penderitaan orang lain. Khotib menilai, banyak orang mampu membeli sapi tetapi tidak mampu memberikan maaf untuk saudaranya. Banyak yang mampu menyembelih kambing tetapi tidak mampu menyembelih iri dan dengki dalam dirinya. Serta banyak manusia bertakbir di masjid tetapi masih gemar memecah persaudaraan dengan lisan dan prasangka.
6: Bahwa Idul Kurban itu sunnah dan perintah Allah, bahkan sunnah yang melalui dari Nabi Ibrahim, yang diajarkan dari Nabi Ibrahim. Tentunya rahasia terbesarnya adalah bagaimana kita bukan hanya menyembeli hewan, tapi menyembeli sifat kehewanan yang ada dalam diri kita, menyembeli sifat ego, menyembeli ketamakan, kerakusan, dan tentunya kesombongan kepada Allah, bahkan kesombongan kepada manusia. Dan yang harapan ke depannya adalah semoga masyarakat dan jamaah ini memang menyadari bahwa menyembeli ego, kemudian merawat kemanusiaan dan merawat keumatan dan persatuan, bahkan persaudaraan di negeri ini menjadi hal yang terpenting demi berlangsungnya kehidupan masyarakat.
5: Khotib juga mengajak para jemaah untuk tidak mudah mencaci dan memfitnah, serta jangan menyebar kebencian dan memecah persaudaraan. Umat juga diajak untuk mendoakan pemimpin agar selalu diberi kekuatan, kejujuran, dan hati yang lembut. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti melakukan peletakan batu pertama pembangunan SD Muhammadiyah 2 Kota Sorong di Kota Sorong. Laporan Rendy Mahardika.
7: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti melakukan peletakan batu pertama pembangunan SD Muhammadiyah 2 Kota Sorong di Kota Sorong Rabu 27 Mei 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti menyampaikan bahwa SD Muhammadiyah 2 Kota Sorong memperoleh bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar 2 miliar. Menurutnya pembangunan sekolah tersebut sangat penting mengingat kondisi sekolah sebelumnya sempat terdampak banjir sehingga aktivitas belajar mengajar menjadi kurang optimal. Bantuan revitalisasi ini nantinya akan difokuskan untuk pembangunan ruang kelas baru dan peningkatan fasilitas sekolah agar lebih aman, nyaman, dan representatif bagi para siswa maupun tenaga pendidik. Abdul Mukti berharap pembangunan tersebut mampu mendukung terciptanya proses pembelajaran yang lebih berkualitas di Kota Sorong. Ia juga menegaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap pembangunan pendidikan di wilayah timur Indonesia menjadi bagian dari komitmen Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.
8: Batu pertama pembangunan SD Muhammadiyah 2 Kota Sorong yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar 2 miliar rupiah. Ini SD ini perlu sekali dibangun karena lokasinya yang sempat terendam banjir, dan insya Allah dengan dana 2 miliar itu akan dibangun beberapa ruang kelas baru dan gedung lantai 2. Semoga dapat menjadi sarana pembelajaran yang representatif untuk mendukung program pembelajaran yang berkualitas. Ini semua merupakan bukti komitmen dari Bapak Presiden untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah 3T, termasuk di Papua
9: Barat Daya ini.
7: Pembangunan SD Muhammadiyah 2 Kota Sorong diharapkan dapat menjadi solusi atas persoalan banjir selama ini menghambat kegiatan pendidikan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mahdika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti mendorong para guru di Papua Barat Daya untuk mengikuti program rekognisi pembelajaran lampau guna meningkatkan kualifikasi akademik dan mutu pendidikan di daerah tersebut. Laporan Randy Mahardika.
7: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud Republik Indonesia Abdul Mukti mendorong para guru di Papua Barat Daya untuk mengikuti program rekognisi pembelajaran lampau guna meningkatkan kualifikasi akademik dan mutu pendidikan di daerah. Menurutnya, pemerintah tersebut komitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan kompetisi guru, terutama bagi tenaga pendidikan belum memiliki ijazah diploma 4 atau strata S1. Profesor Dr. Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah memberikan bantuan beasiswa sebesar 3 juta rupiah per semester bagi peserta program tersebut. Pada tahun 2025, program RPL telah diikuti sebanyak 12.500 guru di seluruh Indonesia dan saat ini peserta sudah memasuki semester kedua. Sementara pada tahun ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan sebanyak 150.000 guru mengikuti program serupa. Dirinya juga meminta pemerintah daerah, baik gubernur, wali kota maupun bupati, ikut mendukung para guru agar dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan mereka.
10: Dan untuk tahun ini, kami mengalokasikan program RPL untuk 150.000 guru yang belum D4 atau S1. Silahkan Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Bapak Bupati dan para dinas diberikan sosialisasi kepada para guru yang belum D4 atau S1 untuk dapat berpartisipasi dalam program RPL ini. Karena dengan mereka memperoleh pendidikan D4 atau S1, pertama tentu mereka meningkat kualitasnya, memenuhi kualifikasi, yang ketika mereka sudah memiliki kualifikasi D4 atau S1 nanti dapat mengikuti program PPG, dan setelah mengikuti program PPG mereka juga ketika memenuhi ketentuan jam mengajar dapat memperoleh tunjangan sertifikasi.
7: Menurutnya, peningkatan kualifikasi akademik menjadi syarat penting bagi guru untuk mengikuti program pendidikan profesi guru PPG dan memperoleh tunjangan sertifikasi. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mahdika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herol di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-18818.

Ya, benar, dua orang wanita calon pekerja migran Indonesia atau CPMI ilegal digagalkan di Bandara Soekarno-Hatta. Keduanya dijanjikan bekerja sebagai admin judol di Kamboja dengan modus liburan. Ya, dan di mana Kasaretskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta Kompol Yandri Mono mengatakan kasus ini terungkap setelah petugas menerima informasi adanya keberangkatan dua orang CPMI menuju Kamboja melalui Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada hari Sabtu 17 Januari 2026 ya, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi kedua CPMI masing-masing berinisial AG asal Garut dan SP asal Jakarta Utara. Mereka ini hendak berangkat menggunakan maskapai Trans Nusa rute Jakarta Kuala Lumpur dengan tiket lanjutan Cambodia Airways yang menuju Phnom Penh, Kamboja. Nah, kedua CPMI ini dijanjikan pekerjaan sebagai admin judi online dengan bayaran 10 juta rupiah per bulan. Keduanya juga dijanjikan berangkat tanpa

Iya, dan hingga dalam pengungkapan ini, polisi juga memeriksa seorang pria berinisial RR yang mengaku diminta membantu proses pendampingan kedua CPMI oleh seorang berinisial F ya. Nah, hasil pemeriksaan diketahui kedua CPMI diberangkatkan secara ilegal tanpa melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Mereka tidak memiliki dokumen perlindungan kerja migran, tidak mengikuti pelatihan kerja, pembekalan akhir, pemberangkatan maupun perlindungan asuransi.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung, telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya. Apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

Ya, pendengar, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI. Program Satu Sorong malam hari ini masih bersama saya, Dwi, yang bertugas menemani Anda. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan drama radio berjudul Warung Kopi Bu Marni.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ada juga akhirnya.
1: Kenapa Bu Warni? Senang betul nampak tengok saya datang. Rindu sama ketampan dan kehandsomen saya ni. Betul kan?
0: Kamu itu loh Udin, percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Den.
1: Oh, ibu makin sepi nampaknya. Apa pasal agak ni?
0: Itulah, Den. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
1: Kalau rezeki tu, Bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Udin sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
2: Iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya, Bu. Kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online, terus ke kafe Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi enggak laku lagi.
1: Memang macam tu, Bu, Bu. Sekarang ni kalau lapar, kau nak ngopi, orang tinggal ambil HP je. Ha, boleh pesan online, dia hantar pula lagi ke rumah.
0: Manalah ibu ngerti yang begituan, Din. Lagian, kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana. Dulu itu loh, rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
1: Jangan-jangan nih, Bu. Ha, ini kena-kena guna nih. Ha, maka letak sesuatu. Senyap, sepi kedai kopi ini.
2: Hus, kamu ini, Din. Jangan asal ngomong loh.
1: Ya siapa tahu kan Pak RT, kan mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
2: Udah, jangan didengar Udin tu, Bu. Menurut saya kedai kopi ini masih bisa jalan, Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman, Bu.
0: Diubah gimana ya Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh, tapi tetap saja sepi.
1: Menunya tu, Bu, tambah. Ha, jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
0: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Okeylah, nanti ibu coba.
1: Ha, mantap tu, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Oh ya, kalau boleh, cuba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Terus bayarnya juga pakai keris kekinian.
0: Keris? Ibu mana punya keris toh, Den? Memangnya orang-orang punya keris? Bisa ya bayar pakai keris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
1: Keris, Bu. Keris. Q-R-I-S. Dibacanya keris bukan keris. Hey, macam keris yang jebat pula sama hang tuah ni, Bu ni. Apalah.
0: Keris apa toh? Gak ngerti, Bu Den.
1: Nah, ni Bu kami buka api. Yang namanya keris. Ni keris namanya ni.
0: Wah, alah, kotak-kotak aneh ini toh yang namanya keris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP, bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
1: Apanya yang aneh kotak-kotaknya, Bu?
0: Lah memang aneh. Aneh kan Pak RT?
2: Aduh, sampai tersedak saya nih, kaget.
0: Maaf Pak RT.
2: Sekarang itu Memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu. Ya, Adin?
1: Nah, tuh, betul tuh Pak RT, saya setuju. Nah, dengan apa yang saya cakap tadi tuh, kalau boleh ikutkan, ini nak. Saya pun dapat bantu Bu Marni asalkan dikasih kopi gratis. Hihi.
0: Ah, kamu itu Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi enggak apa-apalah ya. Yang penting kamu

0: Alhamdulillah, akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keres-keres aja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Eh, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang eh. Bintang 5, wak. Semoga laris terus ya, Ibu eh. Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Ah, jangan lupa kopi gratis setiap pagi boleh tak?
0: Gampang itu gampang. Ayo dok, tolong buatkan kopi nih buat Bang Udin. Yuk, gibu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapa lah ni? Ya Allah, mulik yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut abang dek, melayut abang dek. Nak kahwin.

Iya, dan mendengar selamat malam aja untuk Anda yang masih terus bersama RRI program Satu Sorong malam hari ini ya. Dan di cuaca yang cukup cerah ya, dan juga di momen Idul Adha untuk kaum muslimin dan muslimat ya, mungkin juga malam hari ini baru rehat ya, setelah seharian sibuk mungkin menyembelih sapi ya di kompleks masing-masing, di instansi masing-masing ya, di masjid ya. Oke, dan selamat beristirahat saja untuk Anda. Besok masih libur ya, masih cuti bersama, jadi masih libur. Selamat menikmati hari libur Anda. Tentunya masih memulihkan tenaga sebelum kembali lagi beraktivitas nanti di hari Jumat. Dan program Satu masih terus menemani Anda malam hari ini.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Kisah Nyonya Li Chianchun, seorang perempuan yang peduli, yang ditulis oleh Mira Sidarta. Suatu malam di Batavia, pada tahun 1930-an, seorang perempuan Tionghoa yang sebelumnya mendapat sebuah surat kaleng. Dia bergegas menuju sebuah hotel di kota. Tujuannya mencari si pengirim surat, seorang perempuan tanpa identitas yang butuh pertolongan dengan segera. Ia tiba di hotel dan menemukan sebuah tong yang bergoyang. Dia buka, isinya seorang gadis berusia sekitar 14 tahun. Dialah si pengirim surat. Gadis itu baru datang dari Tiongkok. Dia tak mengerti bahasa Melayu dan akan dijadikan seorang pelacur. Dengan suara lirih dan bergetar, dia meminta tolong. Peng Bang Wonushi, tolong saya nyonya. Dia langsung menolongnya, membawa gadis malang itu ke panti asuhan miliknya. Dan dari gadis Tiongkok itu, dia mendapat banyak informasi mengenai cara kerja para pedagang manusia atau human trafficking. Aktivitas macam itu kerap dilakukan oleh perempuan itu yang bernama Ao Choi Lan, yang lebih dikenal sebagai Nyonya Li Chianchun. Dia lahir pada tanggal 17 Februari 1889 di Majalengka. Ayahnya Ao Seng Ho adalah seorang pengusaha sekaligus Kapitan Tionghoa yang memiliki kebun tebu dan pabrik gula. Kapitan Ao peduli dengan kemanusiaan. Dia melakukan sejumlah kegiatan amal, seperti menolong para gelandangan, tunanetra, tunawisma, dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal. Jiwa sosial ayahnya menurun pada sosok Ao Choi Lan. Ao Choi Lan menekuni upaya pemberantasan perdagangan perempuan setelah dia menikah dengan Li Chianchun, anak dari Mayor Tionghoa Li Chou Hong, dan ia ikut pindah ke Batavia. Dia tinggal di rumah mertua yang terletak di tengah kota, di Jalan Pintu Besar. Namun dia tak betah, ia tak biasa hidup di tengah kondisi hiruk-pikuk. Tapi kekecewaan itu tak bertahan lama. Melalui perantara Pendeta Van Walsum, dia bertemu Dr. Zygmunt, bekas gurunya yang mengajar bahasa dan kebudayaan Belanda. Zygmunt mengajaknya ikut mengurus Ati Suci, yaitu organisasi bentukan Dr. Zygmunt dan beberapa kawannya, seperti Van Hindlopen dan Sultan Temanggung. Organisasi ini menampung perempuan-perempuan yang terpaksa melacurkan diri karena kesulitan ekonomi dan didatangkan dari daratan Tiongkok, lalu dijual dan dipaksa menjadi pelacur di rumah-rumah bordil. Li Chianchun sangat berdedikasi. Dia tak takut keluar malam sendirian demi menyelamatkan perempuan yang butuh pertolongan. Gadis-gadis asal Tiongkok itu rata-rata masih belia, berusia belasan tahun. Tak jarang dia menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya. Ancaman itu terutama datang dari para batau atau mucikari yang merasa bisnisnya terancam. Pernah suatu ketika seorang batau mencekiknya lantaran tak terima dengan upayanya membebaskan gadis yang akan dijadikan pelacur. Para centeng yang menjadi kaki tangan batau pernah mengancam akan membunuhnya, dan pemerasan oleh batau pernah pula terjadi. Tapi dia tak goyah. Perdagangan perempuan sudah marak kala itu. Awalnya perempuan-perempuan itu dijual untuk dipekerjakan sebagai pembantu. Namun lama-lama mereka dijual untuk dijadikan pelacur. Mereka rata-rata datang dari Amoy dan Macau yang dikenal dengan istilah Macaupo. Jumlahnya meningkat ketika terjadi Malaysia di tahun 1930-an. Ditambah lagi Malaya memperketat perdagangan perempuan asal Tiongkok. Pernah Keng Po di tanggal 8 Mei tahun 1939 menulis sebuah buku berjudul Dagang Madat Lebih Susah Daripada Dagang Daging Manusia. Hampir semua penduduk Tionghoa sudah tahu, di Batavia orang bisa pesan Macau Po atau Sing Song Girls, karena mereka saban malam mondar mandir atau auto di pancoran. Selain Ati Suci, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi hasil bentukan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta, ikut bergerak. Bahkan dalam Kongres tahun 1932, masalah itu menjadi salah satu fokus bahasan. PPPI lalu membentuk Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, juga mendirikan asrama perempuan sebagai tempat berlindung bagi perempuan yang terlantar dan juga mengembangkan kreasi perempuan. Organisasi lainnya seperti Maju Kamulian, Po Lengkuk,
in the Europe's Verbon Vrouwen Organisatie dan juga Komite Pemberantasan Perdagangan Anak-anak. Bahkan partai-partai juga terlibat dalam upaya memberantas perdagangan manusia dan prostitusi. Salah satunya Sarekat Islam. Isu tentang trafficking in women and children merupakan entry point bagi gerakan perempuan dalam melawan kolonialisme. Di bulan Februari 1937, Liga Bangsa-Bangsa yang sudah 10 tahun absen menggelar konferensi perdagangan perempuan akhirnya. Mereka membahas isu seperti ini dalam konferensi di Bandung, dan Ao Choilan hadir mewakili Indonesia. Dia berbicara dengan berangkat dari pengalaman pribadinya, dan mengusulkan agar perempuan-perempuan diberi pendidikan khusus agar dapat dipekerjakan sebagai reserse perempuan. Tujuannya untuk memberikan rehabilitasi kepada perempuan-perempuan ini agar dapat mengubah nasibnya, dan juga agar pemasukan perempuan-perempuan itu diberantas, paling tidak dikurangi. Praktik ini sulit diberantas. Malahan setelah pendudukan Jepang atas Cina, jumlahnya terus meningkat. Mereka masuk ke Hindia Belanda. Sekalipun ada pengawasan ketat, lantaran ada kong kali kong antara pedagang, pihak polisi, dan pejabat imigrasi, serta tak ada penindakan tegas terhadap mereka. Bahkan pejabat imigrasi dan lain-lain instansi yang bersangkutan bekerja sama untuk memasukkan para perempuan, dan sebelum dipekerjakan, mereka dipakai oleh pejabat-pejabat terlebih dahulu, tulis Mira Sidarta. Perjuangan Ao Choilan yang tanpa henti menarik perhatian banyak pihak. Bahkan pada akhirnya polisi sering menggunakan jasanya, dan banyak media perempuan seperti majalah Istri dan Vrouwen memujinya, termasuk pemerintah Belanda menganugerahinya bintang Ridder in the Order van Oranje-Nassau.

0: Ya, dan mendengar selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
2: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
4: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sukarela.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
4: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan
5: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
5: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
7: Ya, akomodasi.
2: Alam.
7: Ya, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut, dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu jemaah, tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun dia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut, sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal, misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan, sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
8: Tentang misalnya kronologis, misalnya di Jamarot tadi perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, Akobah?
9: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang, dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat, dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu, kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji. Itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut, dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
7: Artinya memang pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke Star di terowongan Mina, di menuju ke Akobah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Akobah, dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik, karena tapak tilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting, dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
10: Insya Allah di Masjid Ong Lajar kami sudah punya SOP standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
11: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
10: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor, terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
11: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
12: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
11: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
13: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
14: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MDG cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di
13: desa. Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
15: Sapi Pak Presiden.
16: Penasaran ya?
15: Iya.
16: Besar nggak ukurannya tadi?
15: Besar banget.
13: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mososari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
18: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
17: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah, 270. Kalau tahun ini sekitar 500an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada Palangka, Pangkalabung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
18: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
19: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
18: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
20: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
0: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh kita Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ibu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
20: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
21: Alhamdulillah, tahun ini ada sapi dan 25 ekor oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Kabupaten Jember, dan dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
20: Gede Bora, RRI Jember melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
22: Pengunjung.
2: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
22: Pengunjung.
23: Hari ini ramai.
22: Dibanding hari-hari biasa.
23: Iya, soalnya kan ini doang juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kemarin.
22: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
23: Tenan
22: apa yang paling banyak dicari?
23: F&B paling.
22: Makanan.
23: Ya, soal makan.
2: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
24: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
22: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
24: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
22: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
24: Buat kuliner aja.
22: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
24: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
22: Oh, kurang
24: jadi
22: tahu.
24: Cuma keliling-keliling aja.
22: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
24: Jujur, ini menarik sih.
2: Sementara itu, pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
25: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
22: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
25: Ibu saya.
22: Kenapa?
25: Saya kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya Mas, kalau di ya kalau di mall ya, kalau di mall kan enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
22: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Ya, pendengar dan selamat malam untuk Anda yang masih terus bersama RRI Programa Satu Sorong. Dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Programa Satu Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Ruang Rindu Nasional.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia, spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi,
1: salah satu lagu favorit aku ini mas.
0: Gitu ya.
1: Setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Sampai
1: meresap ke dalam
0: hati. Ke dalam hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya. Dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar dong.
1: Langsung aja kita ngomong dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Peggy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini benar. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya iya iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang
2: baik alhamdulillah. Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat
1: mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: di mute, Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Nggak di mute.
0: Oh nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah lo.
0: Aduh. Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Taubat. Iya. Iya.
1: Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul. Oh,
0: oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya?
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya. Iya. Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama kita teman sejati.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Sidwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari
2: pertama. Senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya. Ya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
1: Tahun 91. Benar-benar legend kan nasib pertama di Indonesia.
2: Iya. Mm-hmm. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog lagu Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh, ya ya ya ya ya ya.
1: Nah. Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
0: Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, yeah. lewat lagu dua lagu itu.
1: Iya. Yeah, gitu. Yeah.
2: Nah maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album mm-hmm. ya kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Okay. Wah. Wow. Kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya. Ya, ya, luar ya, ya. Biasa. Kang Teddy.
0: Kang Teddy.
1: Suaranya belum ada loh Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Yaudah, ya udah. Nanti kita coba kita ya. Lihat. Ini karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari mana, Bu? Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnama Sari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama, langsung dengan Bang senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin,
3: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay.
3: Yang
0: pertanyaan. Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Irma Sampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ada kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya. Dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Mas Erwin, senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: apa?
0: Iya, silakan, silakan.
1: Langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya, apakah di dalam merilis lagu ini satu yang berusaha ini ya, dua zaman ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga dari lama ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Oke.
4: Okay. Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
4: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa, bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu maaf, lagu Kaki Putih.
0: Kaki Putih.
1: Oh, Kaki Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
0: Oke.
5: Okay. Nanti pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Okay. Pengen siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke.
5: Okay.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Miken di samping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja. Kaita, Bang Yudi, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Nah, Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Okay. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atau sama?
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda, Pahyangan. Kalau saya kan nagrek Bandung nyincet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Bandung nyincet. Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap.
7: Ya, di momen Idul Adha ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husal Gurelidi. Nah, saya mau tanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Ini kita lagi sama senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Iya, maksudnya bertanya
0: itu kan. Oke. Iya,
7: memang semua juga saya senang lagu religi kan, terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Banopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan
1: Kang
0: dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Ya, Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia daripada itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad, betul.
8: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Nah, itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom nggak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
8: Banyak. Tanya aja.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya, itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome. Karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kira-kira bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah itu tuh biasa gitu.
1: Iya iya selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa di kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya, terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Kang Teddy, tapi untuk senada gitu.
0: Siap.
2: Jadi kebaikan untuk senada, itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam hal lain.
8: Ya, pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh gitu, bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Ya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana ya. Gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum ya. Itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke. Okay.
8: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu kan. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik seluruh
1: dunia. Ini yang neo salawat bukan Kang?
8: Iya betul.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China-nya. Ya,
2: Mandarin.
1: Mandarin, iya bahasa ya. Mandarin. Wah luar biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: selain
1: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah royalti gitu ya. Tantangannya karena
8: ada lagi Wi.
1: Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh apa tuh Bang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke. Okay.
8: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ, tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
8: ya.
0: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia Kang. Bareng, diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wia.
1: Pastinya tetap berkarya.
8: Tetap berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
0: Wah, dekat Mbak Ita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Iya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kemudian Bintaro. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan sangat oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 2000, 1999. Kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Ya, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih agim ya. Wah, jangan kau begini gitu. Tak terima, kau tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album yang Selawat.
0: Oke.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
2: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringin dengan akapela. Ya. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI, dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Oke.
2: Nah, itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Labelnya Blackboard waktu itu.
1: Oh, Blackboard. Sama dong.
2: Iya. Double platinum.
0: Oke. Okay.
1: Masya Allah.
0: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi atau lagu pop pada umumnya?
2: Nah, Kang Tedi tuh, Kang Tedi.
1: Kang Tedi, mangga.
8: Nih, susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
8: tidak, betul. Iya, susah. Itu dia. Bisa abang sih lagu kayak begitu buat orang lain, diri sendiri aja lu dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
0: Baik kalau begitu.
1: Mantap.
0: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811797279912. Ditunggu.
0: Baik, kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo. Ya,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil ya?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Mm-hmm. Dinalaidin. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy.
1: Ya.
3: Kang Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama Akang,
0: ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Untuk sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin dan Kang Teddy. Ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, jadi kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu Baitullah itu
1: loh
3: ya.
1: Rindu
3: saya.
1: Sekali, betul.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke. Okay.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Siap.
3: Aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus Teteh mau menyapa Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh, ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi aman?
0: Aman dong.
1: Aman dong.
0: Aman dong.
1: Penjaganya aduh, banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok ngajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Gak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, di apa dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati. Tentang okay. Tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kak
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga. Pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masya Allah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, ada aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam, Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
5: Siap
1: Ayu.
5: Ya, kelas langsung ke nasib senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Ini yang kenal sama senada nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, pernah.
5: Itu Maluku Utara, ya. Jadi Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Seperti Laski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya,
0: pokoknya
5: dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat
1: untuk selalu dan mengingat
5: Allah.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu. Semoga
5: kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan proses rilis di Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang
0: senada.
1: Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy,
0: Kang
1: Teddy
0: dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
6: Ya, saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
6: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Utama Genda di Bendoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tampak ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Bang Leman.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ibu Tiara, selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi, bersama Ita Penambal, Ita Penamatari, Jenar Aiden Walpai, Jumabai.
1: Sama-sama, maaf.
0: Silahkan Ibu Tiara dengan senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya, terus apa namanya, menciptakan lagu-lagu religi, apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
0: Oke.
7: Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Oke.
0: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
7: Iya. Salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah dan di Palu. Ya ada Bang Benijo di Manado. Selamat malam. Minal aidin wal faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: berapa label? Di antaranya
2: Blackboard. Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution. Gitu.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa
1: keren
2: namanya
1: banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah,
2: itu
1: aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Di Malaysia.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Masa 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya aman kalau masalah ya. Royalti ya.
1: Aman lah
0: ya. Kita ke
2: oke. Okay. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Baita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh ada royaltinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diajari
2: yang di rumah rindu. Boleh, sama traktir Baita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari Jakarta. Ayo selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, Senang Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
8: Iqbal, selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak.
1: Yang
8: jagalah hati. Ada.
0: Oke.
8: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burung.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Malaysia,
1: Brunei,
8: Singapura, Darussalam.
0: Ya. Oke.
8: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget
0: gitu. Sering banget ya.
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu Mas Iqbal. Okay. Itu. Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
2: Pernah dong.
8: Ya adalah sedikit-sedikit. Bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya
0: iya,
1: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
2: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, nanti sampai jumpa di rumah.
0: Siap.
2: Selalu Mas Dwiki, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
8: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
2: Saya boleh bicara tentang sedikit gak tentang
1: apa? Boleh
0: silakan.
2: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
2: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Kalau dulu emang gitu.
2: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
2: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
2: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
2: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa Parabi.
2: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena itu vokal betul.
2: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Yuki lihat Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
1: gitu ya.
0: Okay.
2: Gitu. begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
2: oh iya juga cukup, sih gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa.
1: Yeah.
2: Guru vokalnya sama saya ingat itu tuh ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
2: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
2: Oti Jamalus.
1: Yeah.
2: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kang Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
2: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Juki gimana apa olah vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia pramat dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu, ya ingat banget waktu itu ada project dari Pak Agito Abimanyu. Beliau punya lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa?
2: Bukan. Oh, ada itu, nah itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa? Sampai tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Agito itu. Zamannya COVID tuh, kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya, Baita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan juga. Ramadan.
2: Nyanyi bareng di Dapet Dua Opa.
1: Iya betul.
0: Baik.
2: Keren banget
1: alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas atau kegiatan musik? Kegiatan lainnya di luar musik.
2: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Aktor ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
2: Beliau juga bikin beberapa film pendek.
1: Film pendek. Yang terbaru judulnya apa Kang Teddy?
2: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin.
1: Ya. Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
2: mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha.
2: Beliau tuh yang sutradarakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa, di bank di, ya sebuah bank.
2: Bank. Lukman beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal,
1: guru vokal.
2: Musik. Dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya senada luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi, cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Mas Erwin.
2: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
2: Ini lagunya saya enggak tahu syairnya.
1: Jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain. Versi Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip. Akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
2: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
2: 17-an. Kalau satu album aja ada
0: 10?
2: 7-8, ya tinggal dikali aja tuh.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ada sekitar
0: 7-8 kali 17 ya?
2: 80-an lah, iya.
0: Oh siap. Baiklah kalau begitu.
2: Belum single ya, single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
1: Pastinya banyak lah.
2: Kita nggak korek. Dia sekitar nggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya kan, pastinya puluhan.
2: Puluhan.
0: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat,
1: Neo Salawat
0: dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Mas kita Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam, Bidan Louis.
0: Udah malam soalnya Bidan Louis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah.
2: Loh, kok nyanyi?

0: aku. Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
1: Oke, silakan Bidan Luis. Bang.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Aduh. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo.
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
2: Ya, halo. Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya. Silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya senang lagu-lagu religi ya. Apalagi ada opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga Teman Sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Kedi, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, ya. Nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
1: Teman Sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis sama Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Govinda. Selamat malam.
4: Selamat malam, tabik pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja, saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doa lah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Terima kasih
4: kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: lagu apa? Senada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Eri? Apa antara Mekah dan Medina ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, betul. Madinah.
2: Iya, oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih duet vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di senada tuh yang bariton cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di senada itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton. Iksan di bass.
2: Siap ya, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Nah, itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Oke.
1: Okay. Aduh, judulnya.
5: Kalau masalah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kami itu kita berangkat haji.
2: Siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang Teddy.
1: Mangga Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya nggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Saya boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Mm-mm. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Mm-mm. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan Gongsi Pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu
2: gitu,
5: di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah, luar biasa.
5: Senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya. Mereka mengenal kembali oh ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Kita senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap. Masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Solawat Cina.
6: Taunya. kan nyanyi selawat Cina ya, kamu yang nyanyi selawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, tadi tolong dong buat anak kecilnya gitu bil nyanyi ya Allah kewoman tian senang dia gitu. Oh iya iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya... Sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir semua ya.
6: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya Ramadan.
1: Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya betul.
6: Iya. Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Oh gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, kan itu makanya itu kan menjadi tantangan besar buat Senada, betul.
2: Oh.
6: Iya. Tapi

0: Viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
3: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasib Nostalgia.
1: Di mana, Kang?
3: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival, Menara Kuningan, bersama dengan Nasib yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Wih, mantap, 2 Agustus ya. Wah.
2: Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga dong. Pendengar lainnya
2: ya
1: yang
2: dong.
1: Ada di Jabodetabek.
3: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
3: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya.
1: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
3: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
0: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk
1: malam hari ini. Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: Kang Teddy suaranya hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus.
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke. Okay.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke. Okay, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens dan mereka yang selalu support dengan laut nasir, mudah-mudahan dia selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
1: Yang
4: ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
4: Di bulan biasa.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dalam lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita sama kita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Namanya. Senada Kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Ya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan
1: atau disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid. Oke.
0: Kang Teddy. Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun Senada Nasir. Follow.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Duh, sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 bulan terus bergema.
1: Ya, amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik, kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Sorong malam ini.
2: Iya, pendengar baru saja Anda mengikuti Ruang Rindu Nasional, siaran berjaringan dari RRI Program 1 Jakarta, dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong. Dan sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda pendengar di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalurnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Rabu 27 Mei 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 mengantarkan acara siaran untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan lawo box, saya Prame Suara bersama Anda di pagi hingga siang hari nanti di pukul 11 siang. Dan untuk Anda umat Katolik khususnya, selepas ini lagu-lagu rohani kami hadirkan juga dirangkai dengan Mutiara Pagi Katolik. Kemudian tepat pukul 6 kami hadirkan juga berita Sorong Pagi. Dan pasti masih banyak program menarik lainnya untuk Anda, spesial di hari ini hingga di penghujung malam nanti. Dari studio saya ucapkan selamat mengikuti.

Selamat bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Tema Mimbar Agama Katolik pada hari ini yaitu Mari Mengenal Tuhan. Saudara-saudari pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong di mana saja Anda berada, marilah kita mengawali Mimbar Agama Katolik dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena Engkau selalu menjaga dan memelihara hidup kami. Engkau telah memberkati dan melindungi kami serta memberikan rahmat yang berlimpah untuk hidup kami. Pada hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami semua. Berkatilah juga para pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong di mana saja mereka berada. Semoga kasih-Mu menyertai mereka selalu dalam pesiaran hidup ini. Berkati juga pimpinan lembaga Radio Republik Indonesia Sorong, para staf karyawan-karyawati, semua yang bekerja di lembaga RRI Sorong. Semoga Engkau memberikan kebaikan, memberikan cinta, memberikan berkat yang mereka butuhkan dalam perjalanan hidup ini. Berkatilah lembaga ini agar dapat menyiarkan kabar gembira kepada semua orang yang hari ini merindukan sabda, merindukan berita gembira dari para pewarta di RRI Sorong ini. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar bacaan Injil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema kita, Mari Mengenal Tuhan. Setelah kita mendengar kabar gembira Injil pada hari ini, mari kita merenungkan bersama-sama. Pertanyaannya adalah, siapakah Yesus bagi saya? Cukup banyak pertanyaan ini dilontarkan oleh orang-orang kepada kita. Kebanyakan kita menjawab bahwa Yesus bagi kita adalah seorang sahabat, guru, ayah, kakak, sang penyelamat, pembebas, dan sebutan-sebutan lainnya. Biasanya pertanyaan ini juga ditanyakan oleh dosen kepada para mahasiswa.
dan mereka menjawab apa adanya. Jawaban-jawaban itu merupakan kesimpulan yang diperoleh dari pengalaman iman kita akan Tuhan. Saudara-saudari, kita mengalami Yesus dalam kehidupan kita sebagai sahabat yang selalu memberikan kekuatan ketika kita mengalami kejatuhan. Kita mengalami Yesus sebagai Bapa yang selalu memberikan nasihat-nasihat dalam hidup. Bagi para siswa, mereka jadikan Yesus sebagai guru. Bagi orang sakit, mereka jadikan Yesus sebagai tabib, dokter. Yesus bagi kita adalah ia yang hadir dalam pengalaman hidup kita, dan inilah jawaban yang diharapkan dari pertanyaan, siapakah Yesus bagi saya? Saudara-saudari, pengalaman pertanyaan itu juga dialami oleh para murid. Pertanyaan tersebut dilontarkan Yesus sendiri kepada mereka. Jawaban yang diberikan oleh para murid berlainan. Kebanyakan dari mereka hanya mengutip apa yang dikatakan oleh orang lain tentang Yesus. Tetapi mereka sendiri tidak menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan pengenalan mereka terhadap Yesus yang diperoleh lewat pengalaman bersamanya. Akhirnya Simon Petrus tampil sebagai penjawab yang paling tepat. Ia tidak menjawab berdasarkan apa kata orang tentang Yesus. Ia juga tidak menjawab berdasarkan apa kata dirinya tentang Yesus. Tetapi ia menjawab atas dorongan Roh Kudus. Saudara-saudari, bagaimana dengan kita? Apakah kita menjawab pertanyaan itu berdasarkan pengalaman kita atau sekedar hanya menjawab pertanyaan itu saja? Pengalaman hidup kita seringkali memberikan suatu pengenalan tentang Tuhan. Ketika kita makin mengenal Tuhan, kita sebenarnya diajak untuk semakin dekat atau mendekatkan diri kepada-Nya. Kita mendekatkan diri kepada Yesus yang telah kita kenal. Dan jikalau kita mendekatkan diri kepada-Nya, berarti kita telah mengenal lebih dalam kasih-Nya. Kita mengenal hati Yesus yang masuk ke dalam misteri-misteri hidup kita. Misteri-misteri hidup Yesus yang kita rasakan dalam hidup menggereja, dalam hidup berkomunitas, di tengah-tengah masyarakat, dan dalam keluarga. Saudara-saudari, kita mengenal misteri-misteri hidup Yesus, dan akhirnya kita memperkenalkan siapakah Yesus itu bagi orang lain. Akhirnya pengenalan kita bukan lagi berdasar atas pengalaman, tetapi atas dorongan Roh Kristus yang diam di dalam diri kita. Roh Kristus itulah yang akan mewahyukan kebenaran tentang Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, mengalami kasih-Nya, dan bersatu dengan hati-Nya, dengan banyak membaca
dan merenungkan sabda Tuhan. Saudara-saudari dalam Tuhan, terkadang kita mungkin terlalu jauh dari Tuhan, sehingga kita tidak dapat melihat dan mengenal kehendak-Nya di dalam diri kita. Oleh karena itu, marilah kita berbalik kepada Tuhan, tidak hanya lewat keinginan atau hanya dengan tidak hanya lewat doa-doa kita, tetapi juga lewat sikap dan tindakan kita. Kita perlu belajar untuk tidak hanya setia untuk datang kepada-Nya, tetapi juga setia menuruti perintah-perintah-Nya. Dengan demikian, kita semakin mengenal Tuhan karena kita dibimbing oleh Roh Kudus sendiri. Saudara-saudari, kita memahami bahwa kerap jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Tetapi kita memiliki keyakinan bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik bagi kita dan membawa berkat. Angkatlah hati dan budi kita untuk berbalik kepada Tuhan dan melaksanakan perintah-perintah-Nya. Amin. Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita tutup mimbar agama Katolik dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau hadir dalam acara mimbar agama Katolik dan Engkau telah memperkenalkan diri kepada semua orang lewat sabdamu. Engkau bertanya, siapakah aku sebenarnya? Tetapi Engkau membuka hati Simon Petrus sehingga ia bisa mengatakan dengan jujur dalam bimbingan Roh Kudus, Engkaulah anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Engkau sendiri mengatakan kepada Simon Petrus, berbahagialah Engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Bersabdalah ya Tuhan dalam hati kami, agar pada hari ini kami dapat melaksanakan perintah-perintah-Mu. Berkatilah semua orang yang pada hari ini mengalami kesulitan hidup. Semoga karya Roh Kudus menaungi mereka, membimbing mereka, agar mereka dapat mengenal Engkau dan dapat memperoleh berkat yang berlimpah dari kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membimbing dan menuntun kami dalam siaran RRI Sorong pada hari ini. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada acara Mimbar Agama Katolik berikutnya. Salve.

Pendengar di mana saja Anda berada, khususnya Pantai Serani, demikian lagu-lagu rohani yang dirangkai juga dengan mimbar Katolik untuk Anda. Selanjutnya kami akan hadirkan berita Sorong pagi ini.

pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita meneladani bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya dalam rangka membangun peradaban yang utama. Beliau adalah seorang yang tegar, seorang yang optimistis, tidak mudah menyerah, dan seorang yang berkontribusi dalam perbaikan. Yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar 2 miliar rupiah. Ini SD ini perlu sekali dibangun karena lokasi.
1: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Kami hadirkan edisi Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Prameswara.

0: Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti mengajak umat Islam meneladani kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam saat memberi khutbah dalam pelaksanaan sholat id di kampus Unamin Sorong.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti mengajak umat Islam meneladani kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pesan tersebut disampaikan Abdul Mukti saat memberikan khutbah dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di kampus Unamin Sorong. Dalam keterangannya, Abdul Mukti menekankan pentingnya membangun pribadi yang tidak hanya baik untuk diri sendiri, tapi juga mampu menghadirkan kebaikan bagi keluarga dan masyarakat sekitar.
2: Nah, ini harus menjadi pribadi-pribadi yang baik dan semakin baik, tapi tidak menjadi orang yang hanya baik untuk diri sendiri. Kita sendiri harus baik, keluarga kita juga harus baik, dan masyarakat sekitar kita juga harus baik. Saya tadi menyebut kita menjadi orang yang soleh dan orang yang muslim, orang yang baik dan menciptakan kebaikan untuk sesama, untuk mereka yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita meneladani bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya dalam rangka membangun peradaban yang utama. Beliau adalah seorang yang tegar, seorang yang optimistis, tidak mudah menyerah, dan seorang yang berkontribusi dalam perbaikan, bukan orang yang menyalahkan keadaan atau meratapi keadaan, tapi memberi solusi, memberikan jawaban atas berbagai macam permasalahan yang ada. Dan yang penting tentu saja untuk menjadi teladan kita adalah bagaimana kita senantiasa menjadi orang yang senantiasa dekat kepada Allah, tapi juga harus senantiasa membangun kedekatan dengan sesama umat manusia. Inilah yang kita perlu teladani, sehingga dengan kesalehan spiritual itu kita memiliki kesalehan sosial. Masyarakat kita semakin maju dengan kesalehan-kesalehan dalam kita beribadah, tapi juga semakin maju dengan kesalehan-kesalehan sosial dalam kita saling tolong-menolong, saling membantu antara
1: masyarakat. Abdul Mukti juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus memperkuat hubungan sosial antar umat manusia. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor wali kota Sorong.
3: Ribuan umat muslim memadati lapangan apel kantor wali kota Sorong untuk melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah. Pelaksanaan salat Idul Adha dimulai pada pukul 07.15 waktu Indonesia Timur berlangsung dengan penuh khidmat. Dalam khutbahnya, Rektor IAIN Sorong, Dr. Suprapto Iribaram menyampaikan 5 poin penting pada momen Hari Raya Idul Adha, yakni yang pertama, bagaimana umat muslim untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, melatih keikhlasan dan pengorbanan di mana mengeluarkan harta untuk membeli hewan kurban. Yang ketiga, tentang membantu sesama dengan membagi daging kurban dilakukan kepada keluarga, tetangga, dan terutama orang yang membutuhkan. Ini dilakukan guna memperkuat solidaritas sosial dan kebersamaan. Keempat, menghidupkan syiar Islam. Dan yang kelima, bagaimana umat muslim meneladani para nabi.
4: Yang pertama, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Kurban adalah ibadah yang menunjukkan rasa syukur dan ketaatan. Kedua, melatih keikhlasan dan pengorbanan. Yang ketiga, membantu sesama. Keempat, menghidupkan syiar Islam. Pelaksanaan kurban pada hari Idul Adha menjadi pengingat nilai iman. Yang kelima, meneladani para nabi. Kurban mengingatkan umat Islam untuk mengempuhi kesabaran, keimanan, dan kepatuhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
3: Sebelumnya, PHBI Kota Sorong telah menetapkan 5 lokasi pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Sorong, antara lain area reklamasi Pantai Tembok Berlin Kampung Baru, lapangan Lantamal 14 Sorong, lapangan apel depan Gedung Samusiret Kantor Wali Kota Sorong, halaman Gor Pancasila, dan kantor Dispora Kota Sorong, serta halaman SMK Negeri 3 Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara pesan Idul Adha di Raja Ampat, semangat berkurban untuk menghilangkan kerakusan dan perpecahan.
5: Ribuan umat muslim di Kabupaten Raja Ampat mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Nurul Yakin, Distrik Kota Waisai, Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan sholat Idul Adha diikuti oleh Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan, Komandan Kodim 1805 Letkol Infantri Syahrul Usman, Ketua MUI Abu Bakar Loji, serta Ketua PHBI Sawaluddin Taisa. Sholat Idul Adha diimami oleh Ustadz Muhammad Hanaping dan khotbah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zaki Mubarok yang merupakan da'i wilayah 3T Kementerian Agama. Ustadz Ahmad Zaki mengangkat tema khotbah yaitu menyembelih ego, menumbuhkan persaudaraan, dan merawat kemanusiaan. Menurut Ahmad Zaki, Idul Adha bukan hanya sekadar hari raya dengan pakaian terbaik, makanan terbaik, atau hewan kurban terbaik. Justru Idul Adha adalah hari ketika manusia diuji apakah masih memiliki keikhlasan, kepedulian, dan cinta kepada sesama. Ahmad Zaki menilai bahwa saat hewan dikurbankan, maka sesungguhnya yang harus disembelih adalah sifat kesombongan, kerakusan, serta luluhnya hati yang terlalu keras terhadap penderitaan orang lain. Khotib menilai, banyak orang mampu membeli sapi tetapi tidak mampu memberikan maaf untuk saudaranya. Banyak yang mampu menyembelih kambing tetapi tidak mampu menyembelih iri dan dengki dalam dirinya. Serta banyak manusia bertakbir di masjid tetapi masih gemar memecah persaudaraan dengan lisan dan prasangka.
6: Bahwa Idul Kurban itu sunnah dan perintah Allah, bahkan sunnah yang melalui dari Nabi Ibrahim, yang diajarkan dari Nabi Ibrahim. Tentunya rahasia terbesarnya adalah bagaimana kita bukan hanya menyembelih hewan, tapi menyembelih sifat kehewanan yang ada dalam diri kita, menyembelih sifat ego, menyembelih ketamakan, kerakusan, dan tentunya kesombongan kepada Allah, bahkan kesombongan kepada manusia. Dan yang harapan ke depannya adalah semoga masyarakat dan jamaah ini memang menyadari bahwa menyembelih ego, kemudian merawat kemanusiaan dan merawat keumatan dan persatuan, bahkan persaudaraan di negeri ini, ini menjadi hal yang terpenting demi berlangsungnya kehidupan masyarakat.
5: Khotib juga mengajak para jemaah untuk tidak mudah mencaci dan memfitnah, serta jangan menyebar kebencian dan memecah persaudaraan. Umat juga diajak untuk mendoakan pemimpin agar selalu diberi kekuatan, kejujuran, dan hati yang lembut. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momen Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Sorong Selatan mengajak umat muslim memperkokoh toleransi dan kerukunan.
7: Wakil Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Yohan Bodori, mengajak umat muslim untuk memperkuat toleransi dan kerukunan hidup beragama di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Hal itu disampaikan saat pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan apel Polres Sorong Selatan Rabu kemarin. Wabub Yohan Bodori menyampaikan Idul Adha atau yang dikenal dengan Hari Raya Kurban kiranya menjadi semangat pengorbanan dalam kebersamaan untuk membangun daerah, termasuk menjadikan momen Idul Adha ini untuk memperkuat toleransi dan kerukunan, menjaga persatuan dan saling bahu-membahu.
8: Mari kita jadikan momentum Idul Adha 1447 Hijriah ini untuk memperkuat toleransi dan kerukunan, menjaga persatuan dan saling bahu-membahu. Jika kita memiliki keikhlasan seperti Nabi Besar Ibrahim dan keteguhan seperti Nabi Ismail, saya yakin segala tantangan pembangunan di kabupaten ini akan mampu kita lewati bersama demi mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, dan berkah. Hari ini di tempat yang mulia ini, kita juga bersama-sama mendoakan saudara-saudari kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, khususnya jamaah haji yang berasal dari Kabupaten Sorong Selatan.
7: Wakil Bupati dalam kesempatan ini juga atas nama pemerintah daerah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi seluruh umat muslim di Tanah Papua, lebih khusus umat muslim yang ada di wilayah Sorong Selatan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong pagi ini, Radio Republik Indonesia. Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti melakukan peletakan batu pertama pembangunan SD Muhammadiyah 2 Kota Sorong. Laporan Rendy Mardika.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti melakukan peletakan batu pertama pembangunan SD Muhammadiyah 2 Kota Sorong di Kota Sorong Rabu 27 Mei 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti menyampaikan bahwa SD Muhammadiyah 2 Kota Sorong memperoleh bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar 2 miliar. Menurutnya pembangunan sekolah tersebut sangat penting mengingat kondisi sekolah sebelumnya sempat terdampak banjir sehingga aktivitas belajar mengajar menjadi kurang optimal. Bantuan revitalisasi ini nantinya akan difokuskan untuk pembangunan ruang kelas baru dan peningkatan fasilitas sekolah agar lebih aman, nyaman, dan representatif bagi para siswa maupun tenaga pendidik. Abdul Mukti berharap pembangunan tersebut mampu mendukung terciptai proses pembelajaran yang lebih berkualitas di Kota Sorong. Ia juga menegaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap pembangunan pendidikan di wilayah timur Indonesia menjadi bagian dari komitmen Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.
10: Batu pertama pembangunan SD Muhammadiyah 2 Kota Sorong yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar 2 miliar rupiah. Ini SD ini perlu sekali dibangun karena lokasinya yang sempat terendam banjir dan insya Allah dengan dana 2 miliar itu akan dibangun beberapa ruang kelas baru dan gedung lantai 2. Semoga dapat menjadi sarana pembelajaran yang representatif untuk mendukung program pembelajaran yang berkualitas. Ini semua merupakan bukti komitmen dari Bapak Presiden untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah 3T, termasuk di Papua Barat Daya ini.
9: Pembangunan SD Muhammadiyah 2 Kota Sorong diharapkan dapat menjadi solusi atas persoalan banjir selama ini menghambat kegiatan pendidikan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti juga mendorong para guru di Papua Barat Daya untuk mengikuti program rekognisi pembelajaran lampau guna meningkatkan kualifikasi akademik dan mutu pendidikan di daerah tersebut.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud Republik Indonesia Abdul Mukti mendorong para guru di Papua Barat Daya untuk mengikuti program rekognisi pembelajaran lampau guna meningkatkan kualifikasi akademik dan mutu pendidikan di daerah. Menurutnya pemerintah tersebut komitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan kompetisi guru terutama bagi tenaga pendidik yang belum memiliki ijazah diploma 4 atau strata S1. Profesor Dr. Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah memberikan bantuan beasiswa sebesar 3 juta rupiah per semester bagi peserta program tersebut. Pada tahun 2025 program RPL telah diikuti sebanyak 12.500 guru di seluruh Indonesia dan saat ini peserta sudah memasuki semester kedua. Sementara pada tahun ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan sebanyak 150.000 guru mengikuti program serupa. Dirinya juga meminta pemerintah daerah baik gubernur, wali kota maupun bupati ikut mendukung para guru agar dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan mereka.
11: Dan untuk tahun ini, kami mengalokasikan program RPL untuk 150.000 guru yang belum D4 atau S1. Silahkan Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Bapak Bupati dan para dinas diberikan sosialisasi kepada para guru yang belum D4 atau S1 untuk dapat berpartisipasi dalam program RPL ini. Karena dengan mereka memperoleh pendidikan D4 atau S1, pertama tentu mereka meningkat kualitasnya, memenuhi kualifikasi, yang ketika mereka sudah memiliki kualifikasi D4 atau S1 nanti dapat mengikuti program PPG, dan setelah mengikuti program PPG mereka juga ketika memenuhi ketentuan jam mengajar dapat memperoleh tunjangan sertifikasi.
9: Menurutnya peningkatan kualifikasi akademik menjadi syarat penting bagi guru untuk mengikuti program pendidikan profesi guru PPG dan memperoleh tunjangan sertifikasi. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPRK Kabupaten Sorong, Isak F. Ayable menilai program perhutanan sosial menjadi langkah cepat untuk melindungi hutan adat masyarakat.
1: Anggota DPRK Kabupaten Sorong, Isak Yable, menilai program perhutanan sosial menjadi langkah cepat untuk melindungi hutan adat masyarakat dari masuknya investor yang tidak terkendali. Menurut Isak Yable, sejumlah distrik di wilayah Sukumoi Klabra telah masuk dalam skema perhutanan sosial. Ia mengatakan program tersebut penting agar wilayah adat terdata dan terlindungi dalam sistem, sehingga tidak mudah dimasuki oleh investor melalui perizinan OSS RBA. Isak juga menegaskan perhutanan sosial bukan bagian dari proyek strategis nasional atau PSN. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang salah memahami program tersebut karena kurang mendapat penjelasan yang benar.
12: Kami berharap ini dilakukan cepat sehingga hutan-hutan di wilayah adat wilayah suku Moi Klabra ini bisa terproteksi. Terproteksi dari apa? Terproteksi dari investor-investor nakal yang secara langsung meregistrasi lewat OSS tanpa melihat siapa pemiliknya, tempat wilayahnya itu geografisnya seperti apa. Oleh sebab itu, kami selaku intelektual mengedukasi kepala distrik, kepala kampung, dewan adat bahwa program ini sangat penting untuk memproteksi wilayah kita. Yang mana ketika ada login dari investor untuk masuk ke program OSS, wilayah kita ini sudah tersegel atau terdata, ini semuanya warna hijau. Jadi mereka tidak mungkin masuk. Oleh sebab itu kami hadir juga di sini untuk mendorong semangat kepala distrik, kepala kampung untuk mempercepat dokumen perhutanan sosial ini. Sehingga ya inilah salah satu skema untuk kita melindungi hutan. Dan
1: saat ini DPRK Kabupaten Sorong tengah menyiapkan regulasi perlindungan hak masyarakat adat yang nantinya akan diselaraskan dengan Perdasus Provinsi Papua Barat Daya. Regulasi ini diharapkan memperkuat perlindungan ruang hidup masyarakat adat dari ekspansi investasi di wilayah hutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Sorong pagi ini, kita akan mengetahui prakiraan cuaca wilayah Papua Barat Daya bersama prakirawan BMKG Sorong. Isron, silahkan.
13: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio RRI se-Papua Barat Daya. Kami dari BMKG kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026, perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan sepanjang hari dengan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tambrau pada sore hari. Kemudian suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 60 hingga 98%. Sedangkan terkait kondisi tinggi gelombang untuk sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya yaitu berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Dengan angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian perkiraan cuaca perkiraan untuk pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, yaitu kondisi pasang terjadi pada jam 17 hingga 18 WIT, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 10 hingga 12 WIT. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan Papua Barat Daya khususnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Isron, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke Radio RRI Sorong.
0: Terima kasih, Isron.

Pendengar, sekian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Setiap pelaksanaan Piala Dunia, yang mencuri perhatian salah satunya adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll. Memang berbeda dengan theme song sebelum-sebelumnya, di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal bumi, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?

dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD, praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes, praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap eh. Kira-kira ada dokter apa saja eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisangda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah Pak C? Di sana lengkap eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang kah? Oke, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Hey, ku lanjut kuliah kah terada?
2: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
1: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
2: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
1: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
2: Iya, kah?
1: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
2: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
1: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.
3: Universitas Terbuka, meraih cita-cita.
4: Sayang, aku hamil.
5: Wah, bahagianya. Zaman sekarang, ingin tahu hamil atau tidak hanya dengan menggunakan tespek. Tapi bayangkan, zaman dulu ketika zaman Mesir kuno, seperti apa ya? Caranya, wanita yang diduga hamil harus buang air kecil di atas dua kantong berbeda, di mana yang satunya berisi biji gandum, dan satunya lagi berisi biji jelai atau barley. Kalau biji-bijian itu tumbuh berkecambah, artinya positif hamil. Kalau tidak, berarti negatif atau tidak hamil. Bahkan mereka percaya kalau gandum yang tumbuh berarti anak perempuan, kalau jelai atau barley berarti anak laki-laki. Anehnya, saat ilmuwan modern menguji cara ini di tahun 1963, hasilnya mengejutkan. Metode ini punya akurasi 70% benar untuk mendeteksi kehamilan. Kenapa? Karena urin wanita hamil mengandung hormon estrogen tinggi yang memang menyuburkan pertumbuhan tanaman. Orang dulu ternyata tidak gaptek-gaptek amat ya.
1: Pengumuman berasal dari Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru, PMB, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong, ditujukan kepada siswa-siswi SMA, SMK, MA, sederajat di Provinsi Papua Barat Daya. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong, akreditasi institusi peringkat unggul, pertama dan satu-satunya di Tanah Papua dan Maluku berdasarkan SK BANPT nomor 3088, garing SK, garing BANPT, garing AK, garing PT, garing Romawi 12 garing 2025 menerima pendaftaran mahasiswa baru program sarjana S1 tahun akademik 2026-2027 Fakultas Pendidikan Bahasa Sosial dan Olahraga Fabio, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini PGPAUD, Pendidikan Jasmani, Fakultas Pendidikan Eksakta Feksa, Pendidikan Matematika, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Teknologi Informasi, Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif PVTO, Fakultas Pertanian Faperta, Peternakan Aquakultur Agribisnis, Fakultas Teknik FT, Teknik Kimia, Teknik Sipil, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Visipol, Hukum Hubungan Internasional, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Febira, Bisnis Digital Akuntansi Manajemen Psikologi, Fakultas Agama Islam FAI, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Farmasi FF, Farmasi. Persyaratan pendaftaran, fotokopi ijazah terakhir atau surat keterangan lulus 1 lembar, fotokopi KTP 1 lembar, nilai rapor kelas 10 hingga 12 semester genap, fotokopi transkrip nilai bagi mahasiswa lanjutan, fotokopi bukti prestasi untuk seleksi bebas tes. Alamat pendaftaran, Gedung Pascasarjana Lantai 2, Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pendaftaran online dan offline di www.pmbuni.com. Seni Muda Sorong .ac.id atau langsung datang ke Gedung Pascasarjana lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pendaftaran dibuka mulai 1 Januari sampai 30 Desember 2026. Nomor layanan konsultasi 0823-9872-4916, Anissa 0812-4811-1860, Yolanda Sefle. Pelayanan dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 17.15 waktu Indonesia Timur. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 1 Mariat Pantai Aimas, Kabupaten Sorong.

0: malam bagi pendengar dan pemirsa dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami hadirkan informasi pagi hari ini. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30%. Perumbulok Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama. Suasana Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia, Paris, Prancis terasa berbeda bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang hadir. Sebab dalam Idul Adha kali ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir bersama WNI dan diaspora. Kepala negara turut mengikuti salat Idul Adha berjamaah dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di sana yang berada di perantauan. Sebab menurut WNI dan diaspora di Perancis, momentum Idul Adha bersama Presiden menjadi sangat spesial dan membanggakan. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Rabu 26 Mei 2026, Wapres hadir bersama Ibu Selvi Ananda dan kedua putra-putrinya. Wapres dan keluarga tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan kedatangan mereka disambut pengurus masjid, para jamaah dan yang telah hadir sejak pagi. Kita ke informasi olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soehul Fikri sukses melangkah dalam 16 besar Singapore Open 2026 dan mereka menang di babak awal atas Fang Chileng dan Fang Jianli. Unggulan ketiga berhasil meraih kemenangan setelah bermain 3 game dengan skor 15-21, 21-17, 21-15 atas wakil Taiwan. Pemirsa dan pendengar, kita ke informasi pertama. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan tahun lalu. Faiz Putra dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini penjualan hewan ternak kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kofifa usai melaksanakan ibadah sholat id di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kofifa menjelaskan seperti yang terjadi di sentra peternakan Banjarrejo, Kabupaten Lamongan, yang sudah berhasil menjual sebanyak 260 ekor dari total stok yang dimiliki, yakni 300 ekor pada periode hari Senin 25 Mei 2026 lalu. Ia menambah dengan adanya peningkatan tersebut membuktikan bahwa semangat masyarakat Jawa Timur untuk beribadah kurban sangat tinggi dan mampu memajukan kelompok peternak di seluruh Jawa Timur. Terlebih, ia mengapresiasi peningkatan penjualan tersebut juga berkat kesuksesan pengaplikasian sistem penjualan secara digital yang mampu mempermudah teknis penjualan bagi para peternak maupun para pembeli.
2: Yang juga membahagiakan bahwa yang kita kunjungi rata-rata mereka menyampaikan penjualannya jauh lebih signifikan dibanding dengan tahun lalu. Kalau misalnya yang kita kunjungi di Banjarrejo, Lamongan itu mereka punya stok 300 ekor. Pada saat kita ke sana hari Senin yang lalu, itu mereka sudah terjual 260 ekor dan katanya itu sudah meningkat 30% dibanding dengan penjualan di tahun 2025.
1: Sementara Kepala Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, menjelaskan sebanyak 23 sapi dan 49 kambing akan disembelih H+1 Idul Adha dan dibagikan ke masyarakat di Kelurahan Pagesangan dan Gayungan.
3: Kurban sapi dan juga kami di Al-Akbar akan dipotong H+1 tepatnya hari Kamis besok, termasuk kurban Pak Presiden, Gubernur dan sebagainya. Nah, distribusi daging kurbannya itu nanti mengarah ke masyarakat kelurahan di Pagesangan dan juga Gayungan, Menanggal. Itu datanya dikolek dari data Kakin. Hari ini baru akan direkapitulasi termasuk para lembaga sosial atau yayasan yang mengajukan permohonan ke Al-Akbar.
1: Pihak Masjid Al-Akbar memastikan bahwa pembagian hewan kurban tidak dilakukan di area masjid, namun akan diserahkan langsung kepada masyarakat yang sudah terdata berdasarkan data Gakin atau keluarga miskin, lembaga sosial maupun yayasan. Faiz Putra melaporkan.
0: Pengurus Masjid Jami Baitur Rahman, Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara menerima satu ekor sapi kurban dari Presiden yang diserahkan melalui pemerintah Kota Pontianak. Sapi kurban ini memiliki bobot mencapai 1 ton. Kita simak laporan dari Muhammad Rokib dari Pontianak.
4: Penyaluran hewan kurban dari Presiden itu diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edius Di Kamtono, Ketua BKM Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara. Satu ekor sapi kurban Presiden itu memiliki berat mencapai 930 kg dengan jenis sapi limosin. Wali Kota Pontianak Edius Di Kamtono mengatakan penyaluran daging kurban untuk warga yang membutuhkan.
5: Hewan, kita ada 23 sapi yang kita sebar di Kota Pontianak, dan ada satu bantuan dari Bapak Presiden, sapi limosin yang kita serahkan kepada Masjid Baitur Rahim Makam Batu Layang.
4: Dipilihnya Masjid Baitur Rahman Batu Layang ini karena selama masjid itu berdiri sejak 1974 belum pernah menerima sapi kurban dari Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Syarif Mansur Harun Al-Qadri selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Batu Layang. Ia menyampaikan bahwa pihaknya langsung membentuk panitia pelaksana untuk proses penyembelihan hingga pendistribusian kepada warga yang melibatkan Ketua RT dan RW.
6: Jadi waktu itu banyak nih Pak, dari Ketua Wali Kota mengenai ini. Pak Terima Umar kali datang dari sapi ini. Dia menjelaskan ada gambarnya, fotonya. Jadi kami ada Ketua Panitia. Panitia 20 orang sudah sampai ke Wali Kota. Jadi Wali Kotanya ada yang teman saya itu, yang Mejan itu. Jadi yang nyalur ini, jadi panitia itu 20 orang. Jadi orang-orang lain tidak bisa mengganggu.
4: Satu di antara warga Batu Layang, Syarif Abdul Qadir Al-Qadri, mengaku senang dipilihnya Masjid Baitur Rahman Batu Layang sebagai pelaksana salah satu sapi kurban Presiden.
7: Dari Presiden itu banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Terus selanjutnya nanti ke depannya, mudah-mudahan yang masjid yang belum mendapatkan bantu Presiden itu semoga cepat dapat seperti Masjid Baitur Rahman yang ada sekarang ini.
4: Dalam penyaluran daging kurban ini, panitia dan pengurus Masjid Jami Baitur Rahman Batu Layang menggunakan besek dari pemerintah Kota Pontianak untuk mengurangi sampah plastik. Penerapan besek ini juga berlaku bagi seluruh pengurus maupun panitia penyelenggara kurban di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah pemerintah Kabupaten Kediri yang mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya laporan dari Anne Kusuma dari Kediri.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajakan tersebut disampaikan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung An-Nur Pare. Pemerintah daerah menilai Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu. Di kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Muhammad Solikin menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, terutama warga desil 1 dan juga desil 2. Pemerintah daerah juga mengingatkan panitia kurban agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan ibadah kurban di momentum Idul Adha ini berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Bagaimana komitmen kita, khususnya pemerintah daerah, tetap peduli dan berbagi, khususnya untuk memperkuat layanan dasar bagi kelompok rentan dan berkebutuhan, khususnya untuk desil 1-2. Pemerintah daerah komitmen menjadi prioritas utama. Dan yang kedua, bagi jamaah kita yang melaksanakan ibadah haji, kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita kekuatan, kelancaran dan kesehatan yang harapkan kita bersama dan hasilnya makruh. Dan yang ketiga, bagi panitia kurban di Masjid Berkesan melaksanakan sesuai syariat dan hukum agama. Tentu mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi semua panitia, khususnya untuk melayani masyarakat yang melakukan kurban.
1: Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Pare David Fuadi menjelaskan bahwa distribusi daging kurban tahun ini telah dipetakan untuk masyarakat sekitar masjid, sejumlah lembaga, serta warga kurang mampu. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur Pare menyembelih 6 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
3: Ya, 2 lembu dan 4 kambing. 4 lembu dari yang satu dari Mas Bup, dari Mas Bupati Kediri. Kemudian yang satu dari Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Kemudian yang 4 kambing dari masyarakat.
1: Momentum Idul Adha ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus juga memperkuat semangat berbagi serta kepedulian antar sesama di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dari Kediri kita ke Palangkaraya, Perumbulok Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras apabila kualitasnya menurun dan bisa langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor bulog. Aga Jaya Bijaksana melaporkan dari Palangkaraya.
4: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
5: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perumbulok Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
4: Konsumen itu membeli di toko, toko itu membeli dari mitra kami. Gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
5: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari Bulog. Menurutnya, di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras Dolok ini. Pada era tersebut, ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh Bulog untuk para PNS. Itu artinya beras Bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
6: Bagus saja kualitasnya, kalau zaman kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga, karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak mengetahui lagi, kalau dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga, Pak. Jadi jauh beda.
5: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kecerdikan menangkap peluang bisnis yang dikemas dengan inovasi yang unik membuat Tatak mampu mengepakkan sayap sukses lewat usaha sandal custom. Kami hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta bersama Rosihan Anwar.
1: Udah sebelumnya itu memang suka yang kayak jalan-jalan, jadi kayak motoran sama temen jalan-jalan gitu. Terus seringnya itu kalau kita terutama muslim itu kan karena kalau mampir di masjid gak ada sandal wudunya toh. Nah jadi di awal-awal itu memang untuk pengalaman pribadi aku.
2: Berawal dari keresahan sederhana yang ditangkap oleh Fitri Aryani, yaitu sulitnya mencari sandal untuk wudu ketika singgah di masjid atau musola, serta pengalaman kerap tertukarnya sandal yang ia gunakan, membuat Fitri Aryani tergerak untuk membuka usaha yang unik.
1: Dengan teman-teman itu terus punya ide kalau kita jalan-jalan, paling enggak ada yang ditinggalkan pada saat kita wudu, daripada dibawa pulang lagi gitu loh, paling enggak udah ditinggal aja sandalnya.
2: Ya, wanita berusia 46 tahun itu populer sebagai pemilik UMKM pembuatan sandal custom bernama Tatak by Sandal Wudu atau sandalwudu.net.
1: Nah, di awal itu ternyata kalau pakai yang sablon itu nanti luntur, baru dipakai wudu beberapa kali luntur. Oh, jadi aku terus kepikiran kesini-kesini kayak jadi kayak bisnis juga ya, karena ternyata teman-teman juga pengen juga sedekah, nggak cuma aku. Jadi awalnya aku cuma pesen paling cuma 1 kodi, 2 kodi gitu, rutin-rutin kepikiran. Oh, berarti cari juga yang bisa ngadain, maksudnya pemesanan yang agak banyak, tapi juga dengan proses yang berbeda.
2: Pandemi COVID-19 yang bagi sebagian besar masyarakat menjadi masa suram perekonomian, melahirkan ide dan kreativitas baru dari brand Tatak by Sandal Wudu. Fitri Aryani mencoba memberanikan diri untuk memperluas segmentasi pasar di kala pandemi tengah mengganas.
1: Jadi karena di corona itu juga ngaruh kayak pada saat itu kalau sandal wudhu aja segmennya kan cuma satu. Terus ternyata bencana itu juga ngaruh di bisnis toh pada saat itu. Jadi aku kepikiran yang awalnya sandal wudhu terus custom nama. Jadi custom nama nanti segmennya bisa kayak yang ini. Contoh itu nanti ke SDIT, perusahaan yang mau branding. Jadi nama perusahaannya, jadi branding juga charity gitu-gitu. Jadi sedekah tapi juga nanti nulisin nama, entah nama brand, nama perusahaannya. Terus kesini-sini juga, oh ngerambah juga di oleh-oleh gitu.
2: Fitri Aryani menjalankan Tatak by Sandal Wudu sebagai usaha keluarga. Bersama sang kakak, Farus Daryadi, dirinya mulai mengembangkan usaha sandal custom tersebut sejak tahun 2019 silam. Menariknya, usaha itu turut terbantu ketika mengikuti program pelatihan Brinkubator yang diadakan oleh Rumah BUMN Yogyakarta.
1: Aku juga dulu kan ikut awal kan, ikut kelasnya di BRI. Jadi kadang yang unik itu bahwa mentornya itu sebenarnya sudah jadi pelangganku. Nanti terus ketemu di kelas itu, biasanya kan nanti ada pengenalan toh, produknya apa, oh ini lah. Lah aku juga udah pakai gitu, kadang oh udah gitu. Seru juga, terus kadang kalau lihat di pengalaman kadang di jalan sandalku dipakai. Jadi kadang oh punya aku, padahal mereka nggak ngerti bahwa itu produk kita. Ya mungkin karena apa sih juga kita belum begitu besar juga toh. Jadi kadang hal-hal sederhana juga kadang udah lebih ngena sih.
2: Selain program Brinkubator yang diinisiasi Bank Rakyat Indonesia, Fitri Aryani juga terbantu kucuran kredit dan berbagai program pendampingan dari bank plat merah tersebut sejak awal merintis usaha.
1: Kalau kur bicara kur nggak bisa dipungkiri tetap membantu kita UMK kan, maksudnya dengan istilahnya keterbatasan modal, terus ada pembiayaan, paling nggak kayak suntikan dana itu nggak bisa dipungkiri, bikin kita juga roda ekonominya kan muter kan. Terus juga keringanan jadi bunganya juga apa sih istilahnya, jangkanya kan juga kita bisa milih entah yang mau 1 tahun, 2 tahun atau berapa tahun gitu.
2: Sementara itu, Farus Daryadi yang memimpin lini produksi sandalwudu.net berujar menjaga kualitas produk menjadi cara utama selain inovasi agar tetap dapat eksis di bisnis alas kaki atau sandal custom.
3: Dan jaga itu produksinya itu. Iya. Jadi biar itu kalau pakai nggak awetnya enggaknya itu kan bagusnya kan biasanya lainnya biar nggak lepas kan gitu jaganya.
2: Farus Daryadi pun tak muluk-muluk. Ia dan keluarganya berharap Tatak Bayi Sandal Wudu terus dapat menunjukkan eksistensinya dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar Kampung Danukusuman, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
3: Ya, jalannya ya masih jalan terus ini. Jadi ada juga banyaknya kurangnya ada. Ya itu apa ya malunya itu biar ada terus ya harapannya sih maju.
2: Inovasi pun terus dilakukan kakak beradik Fitri Aryani Farus Daryadi. Salah satunya sejak 2023 silam, sandalwudu.net mulai memproduksi sandal beraksara Jawa sebagai oleh-oleh khas dari Kota Yogyakarta. Pendengar, Tatak Bayi Sandal Wudu yang diambil dari ungkapan bahasa Jawa yaitu tatak, tetek, tutuk yang bermakna ketabahan, stabilitas dan kekuatan telah menjadi inspirasi bagi Fitri Aryani untuk menciptakan produk sandal yang berkarakteristik kuat, stabil dan tahan lama.
1: Kalau harapannya paling enggak tetaplah lebih berkembang. Berkembang itu berarti juga nanti terkait alatnya juga berkembang.
2: Dari Yogyakarta, Rosyan Anwar, RRI melaporkan.

Informasi dari Yogyakarta tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun kami pastikan kami akan terus menemani Anda di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: D, O, T, P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, One Time Password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

102,6 MHz RRI Sorong, ya masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan nuansa Idul Adha atau apa Hari Raya Haji juga ya masih terasa sekali vibe-nya. Ya kemarin juga Majelis Taklim RRI alhamdulillah juga memotong sapi kurban ya 2 ekor dan ini menjadi ajang silaturahmi juga ngumpul-ngumpul karena jarang-jarang karena kami itu rata-rata kan orang-orang operasional yang jarang di tempat, jarang di kantor, jarang bertemu. Nah, di ajang seperti

Itulah menjadi apa tali silaturahmi untuk kita semuanya. Ya, khususnya Majelis Taklim RRI Sorong. Nah, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Bapak Ahmad Nasrallah juga dalam khutbahnya kemarin di halaman kantor wali kota atau alun-alun kota Sorong mengajak masyarakat meneladani kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ya, saat menyampaikan khutbah kemarin di mana bertemakan menapaki jejak ketaatan keluarga Nabi Ibrahim, di mana ini penting sekali, betul saya setuju sekali pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter dan masa depan anak muda ya. Dan keluarga merupakan fondasi bangsa sekaligus madrasah ya, pendidikan pertama dalam kehidupan, tempat iman dan akhlakul karimah ditanamkan sejak dini. Karena menurut dia juga keluarga Nabi Ibrahim kan menjadi contoh bagaimana setiap anggota keluarga menjalankan perannya dengan baik, baik sebagai ayah, ibu, juga anak ya. Dan dari Nabi Ibrahim alaihissalam juga belajar tentang seorang ayah yang hadir dalam kehidupan anaknya, tidak sekedar secara fisik tapi juga secara rohani. Dan keteladanan Nabi Ismail dan Siti Hajar, anak dan istri Ibrahim ya, sebagai gambaran keluarga yang dibangun dengan ketaatan, iman yang kokoh, dan komunikasi yang penuh cinta. Sehingga diharapkan momentum ini bisa menjadi pengingat untuk masyarakat kita semua kembali memperkuat ketahanan keluarga, nilai keagamaan di tengah perkembangan zaman. Dan informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: 하찜! 하찜!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, namun gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: Pendengar, masih banyak yang bakal saya bagikan untuk Anda di pagi hari ini, tapi nanggung ya. Tetap bersama saya menemani Anda, karena tepat pukul 8 nanti kita akan kembali bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
1: Kamu pernah pikir dulu nggak sebelum bertindak, hah?
2: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
1: Kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
2: Heh, mau kemana kau?
1: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
3: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bupati Banyumas menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. TNI memberikan pengamanan distribusi bantuan beras kepada masyarakat Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya. Setelah 20 tahun berlalu sejak gempa bumi 2006 silam, hingga kini pemerintah Kabupaten Bantul terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar pemirsa, sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Sapi kurban Presiden Prabowo Subianto adalah program bantuan kemasyarakatan Presiden atau yang disingkat dengan istilah Banpres. Sapi kurban tersebut pada dasarnya adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan melalui Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Rabu 27 Mei 2026, juri menyatakan bahwa persoalan anggaran negara dalam pengadaan sapi kurban Presiden. Kita ke luar negeri, gelombang panas ekstrim melanda sejumlah negara di Eropa Barat dan menyebabkan korban jiwa di Perancis. Sedikitnya 7 orang dilaporkan meninggal dunia akibat peristiwa cuaca panas yang terjadi di awal musim panas ini dan melansir dari The Guardian. Rabu 27 Mei 2026, Perancis mencatat rekor suhu tertinggi untuk bulan Mei selama 2 hari berturut-turut. Sementara dari dunia olahraga, petenis muda Indonesia Komang Bagus Wahyu Purustama berhasil menembus babak perempat final turnamen junior internasional. Atlet berumur 14 tahun tersebut memastikan tempat setelah menyapu bersih kemenangan pada babak grup.

0: Kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Kali ini Bupati Banyumas menyerahkan bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto kepada warga Banyumas di Masjid Al-Istiqomah Purwokerto. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Fahrian Syah berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Banyumas di Masjid Wakaf Al-Istiqomah Purwokerto Timur setelah pelaksanaan sholat id berlangsung. Sapi jenis simental dengan bobot kurang lebih 1,1 ton tersebut akan didistribusikan kepada warga yang membutuhkan di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, bantuan kemasyarakatan Presiden tahun ini diterima melalui pemerintah Kabupaten Banyumas dan menjadi sapi bantuan terbesar yang disalurkan di Banyumas. Selain itu, bantuan diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat penerima.
2: Bantuan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk warga Banyumas yang berhak untuk menerima. Karena kan memang bantuan-bantuan kebanyakan sapi ya. Saya lihat di beberapa perumahan juga hewan kurbannya kebanyakan sapi, mungkin lebih praktis ya. Jadi satu ekor sapi urunan beberapa orang. Mudah-mudahan tahun depan bisa dapat lebih dari dua ekor dari Bapak Presiden.
1: Amin. Ketua Takmir Masjid Wakaf Al-Istiqomah Purwokerto, Wahyu Fauzi, menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan untuk menerima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha tahun ini. Menurutnya, daging kurban nantinya akan dibagikan kepada ribuan warga Banyumas, terutama masyarakat sekitar lingkungan masjid.
3: Ini membawa keberkahan, kemanfaatan untuk masyarakat di sekitar Masjid Wakaf Al-Istiqomah maupun untuk masyarakat Banyumas. Karena berat sapinya itu hampir 1,1 ton. Ini sapi khusus dari Pak Presiden yang nanti insya Allah kemanfaatannya akan kita bagikan jadi ke masyarakat Banyumas khususnya yang ada di sekitar lingkungan sini.
1: Usai penyerahan, sapi kurban langsung dibawa ke Rumah Pemotongan Hewan atau RPH untuk proses penyembelihan dan pengemasan sebelum dibagikan kepada sekitar 2.000 penerima yang telah terdata dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas. Diharapkan seluruh proses penyaluran berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat Banyumas pada momentum Idul Adha tahun ini. Dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini adalah seputar kesadaran warga dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan 13 sapi untuk korban di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluwih, Kediri. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
1: Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Salah satu peningkatan tersebut terlihat di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Pada tahun ini, panitia kurban berhasil menghimpun sebanyak 13 ekor sapi. Ketua Pembina Yayasan Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Zainal Mustafa menjelaskan, daging kurban dari 13 ekor sapi tersebut selanjutnya didistribusikan kepada 1.327 warga yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan semakin kuatnya semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
2: Kesadarannya yang tetap bertahan dan sekaligus meningkat, karena yang berkorban juga ternyata banyak juga warga-warga baru yang mempercayakan dan menitipkan korbannya di tempat ini. Jadi ada perubahan-perubahan, tapi ternyata boleh dikatakan ekonominya lumayan baik, kalau tidak mungkin ya tidak sampai sejumlah itu.
1: Sementara Suhadi, panitia kurban Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Ngadiluwih mengatakan pendistribusian atau pentasyarufan daging kurban terutama bagi warga yang berdomisili di sekitar masjid. Panitia kurban pada Idul Adha tahun ini sebanyak 96 orang, termasuk 2 tim penyembelihan hewan kurban yang berjumlah 26 orang.
3: Mulai dari RT 1, 4, sampai beberapa desa, ya. RT 1, 4 ini di lingkungan masjid, Mas, ya. Dan semua siswa PAUD dan TK, ditambah PAUD dan TK. Kemudian ke KUA, Kecamatan, Koramil, Polsek, Desa, Tim Medis, ke Panti-Panti Asuhan, kemudian dari SLB, Kandat, sama Ngadiluwih. Beberapa pengurus yang disalurkan ke wilayahnya sekitar pengurus.
1: Peningkatan jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini tidak hanya menjadi indikator membaiknya kondisi ekonomi sebagian masyarakat, namun juga mencerminkan meningkatnya kesadaran religius dan solidaritas sosial. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah diharapkan dapat terus memperkuat nilai kebersamaan serta kepedulian antar warga, khususnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan semangat berkurban yang terus meningkat, masyarakat diharapkan mampu menjaga tradisi kebaikan sebagai bagian dari nilai-nilai keagamaan dan sosial di kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
0: Dari Kediri kita ke wilayah di Tuban. Masjid Agung Tuban kemarin menyembeli 5 ekor sapi dan menghasilkan sekitar 1.500 bungkus daging kurban. Selanjutnya dibagikan kepada masyarakat di sekitar. Witra Adila punya informasi lengkapnya.
4: Merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah pada hari Rabu 27 Mei 2026, Masjid Agung telah melaksanakan penyembelihan dan penyaluran daging hewan kurban. Sebanyak 5 ekor sapi telah disembelih untuk kemudian dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan masjid. 5 ekor sapi kurban tersebut diketahui berasal dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Tuban, dan 3 perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Tuban. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sunadi Ilham, pengurus takmir Masjid Agung Tuban, sekaligus koordinator penyembelihan, yang mengatakan jumlah hewan kurban pada tahun ini tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 8 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dari 5 ekor sapi tersebut diperkirakan bisa mencapai 1.500 bungkus daging.
5: Kurban tahun ini Masjid Agung menerima 5 hewan ternak kurban berupa sapi, ya. Jadi tidak ada hewan ternak yang lain. Kurang lebih 685 bungkus, ya. Kemudian estimasi kami hari ini untuk pembagian ke masyarakat umum ini kami perkirakan mencapai 1.500-an.
4: Sementara itu, Samsul Arifin, Ketua RT 1 RW 2 Kelurahan Kutorejo, mengaku telah mendapatkan 38 bungkus daging kurban yang selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ia berharap melalui pemberian daging kurban ini dapat memberikan manfaat bagi penerimanya.
3: 38.
6: 38. Untuk selanjutnya akan dibagikan ke masyarakat atau bagaimana sistemnya, Pak?
3: Langsung dibagikan. Semoga ini bisa memberi manfaat lebih bagi warga kita.
4: Proses penyembelihan hingga pengemasan daging kurban di Masjid Agung Tuban berjalan lancar berkat kerjasama yang solid. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat keamanan hingga pengurus dan remaja masjid. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar pemirsa, TNI memberikan pengamanan distribusi bantuan beras kepada masyarakat Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya. Selengkapnya kita simak laporan dari Bobby Sapulete.
7: Personil Satgas Mobile RI PNG Yonif 757 GF yang dipimpin langsung oleh Kapten Infantri Raja Mudi dan Kapten Infantri Cakra Dirgantara turut mendampingi Kepala Distrik Bapak Hengki Bagaupau serta Kapolsek Pogapa Ibda Guntras Miagoni. Bersama-sama jajaran aparat TNI dan Polri ini memberikan pengamanan penuh terhadap kegiatan pendistribusian bantuan beras dari Kementerian Ketahanan Pangan Republik Indonesia yang ditujukan bagi masyarakat di wilayah Distrik Home, Kabupaten Intan Jaya. Kepala Distrik Home Bapak Hengki Bagaupau menyambut baik kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih atas kepedulian Satgas.
8: Maksiam beras ini tahun-tahun yang sebelumnya ada di sini tetapi selalu gabung 21 gabung dan bagi. Kemudian tahun kemarin beras alokasi semua di Tugapa, tetapi dalam tahun ini periode pertama, tribulan pertama ini kolaborasi TNI Polri, Kepala Desek bersama sehingga kami bisa dapat 12 flight dan kami sablokan 3 suci 5 desa bagian Sombandoga, 7 desa bagian Bilai dan 9 desa bagian Pogapa sampai Subuh, sehingga setiap masyarakat bagi seperti ini. Atas semua kolaborasi yang dilakukan oleh TNI Polri, kerjasama, kami juga ucapkan terima kasih. Ke depan mari kita bergandeng tangan dan terus usaha demi efektif amankan ini.
7: Bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah setempat, personil Satgas Yonif 757 GF tidak hanya bertugas menjaga ketertiban. Setiap tahap distribusi dipantau secara ketat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta memastikan kuantitas dan kualitas bantuan tetap terjaga. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya dan terima kasih Anda selalu menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Telah 20 tahun sejak gempa bumi 2006 silam berlangsung di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah lainnya. Pemerintah Kabupaten Bantul bahkan terus mendorong kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
9: Kita tidak mungkin mengurangi potensi bencana, itu nggak mungkin. Yang bisa kita kurangi adalah resikonya. Bagaimana cara?
10: Dua dekade silam, daerah istimewa Yogyakarta diguncang gempa hebat berkekuatan magnitudo 6,3 M. Bencana itu meninggalkan duka mendalam terutama bagi warga Kabupaten Bantul yang terpaksa harus kehilangan 5.782 anggota keluarganya. Tragedi memilukan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, letak geografis Bantul membuatnya menjadi daerah rawan potensi bencana. Sehingga, sistem mitigasi kebencanaan yang baik menjadi kunci utama dalam mengurangi dampaknya. Salah satu unsur yang termasuk dalam sistem mitigasi tersebut adalah memperkuat jejaring dengan masyarakat, sehingga langkah-langkah evakuasi dan penanggulangan saat terjadi bencana dapat diberikan dengan lebih cepat.
9: Maka pemerintah, dalam hal ini BPBD, telah membentuk jejaring, diantaranya FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kita tidak mungkin menolak bencana, tidak mungkin mencegah terjadinya bencana alam, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya. Caranya bagaimana? Caranya edukasi terhadap langkah-langkah mitigasi yang mungkin bisa kita lakukan.
10: Selain edukasi kepada warga, berbagai alat dan kelengkapan kebencanaan juga harus dimiliki setiap daerah. Hal ini tak luput dari perhatian Pemkab Bantul yang terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendukungnya.
9: Juga termasuk melengkapi alat-alat pemantau, misalnya early warning system di pantai, sensor-sensor getaran seismik yang dimiliki oleh BPBD ini terus kita lengkapi. Ini ya salah satu upaya yang mungkin kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakatlah yang mesti siap setiap saat, dan kita punya pengalaman itu, mestinya Bantul lebih tangguh, Bantul lebih siaga.
10: Saat ini, perkembangan peralatan evakuasi dan sistem pendukungnya kini sudah semakin baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Bantul tidak main-main dalam kesiapsiagaan bencana.

0: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mensosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Selengkapnya ada Ani Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana sebagai langkah memperkuat sistem perlindungan masyarakat menghadapi ancaman bencana yang terus meningkat. Perda baru tersebut menggantikan Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Regulasi ini tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan, mitigasi hingga pemulihan pasca bencana. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, perda tersebut dirancang untuk memperkuat keterlibatan seluruh pihak, khususnya semua yang bersentuhan dengan urusan bencana.
2: Saya pikir sistem penanggulangan bencana Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop apa regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program kebijakan dan rencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di kesiapsiagaan mitigasi.
1: Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Raditya Jati menegaskan, perda ini juga menempatkan aspek inklusivitas sebagai perhatian utama dalam kebijakan kebencanaan daerah.
3: Ya, kalau kita perhatikan tadi mungkin teman media yang ngikutin ya tadi ya. Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari kebencanaan ini, keterlibatan semua pihak. Artinya kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Ya, baik itu ada disabilitas, gender, semuanya itu bisa sama-sama membangun kebersamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasinya.
1: Pemprov Jatim optimis Perda Nomor 1 Tahun 2026 dapat menjadi pedoman operasional dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi bencana melalui penguatan regulasi, sistem kolaborasi, dan pendekatan berbasis komunitas. Ani Hasanah melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian Anda untuk yang punya aktivitas di luar rumah.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 28 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan pergerakan ke arah barat laut. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di pesisir utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Papua, Papua Pegunungan, dan sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knot terpantau di Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Medan dan di kota Palangkaraya. Kemudian potensi hujan ringan di kota Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Kota Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian untuk potensi asap atau kabut di Kota Jambi dan Kota Bandar Lampung. Serta ada potensi udara kabur di Kota Banda Aceh, Bengkulu, dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Nabire, kemudian potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, dan kota Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap Indonesia menyapa pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix, makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: pagi ini.
1: ...102,6 MHz RRI Sorong dalam rangkaian Inspirasi ke Indonesia di Nuansa Sorong pagi ini. Cuaca begitu cerah ya. Masih libur, asik ya, sampai hari Senin ya. Baik, mendengar selain kemarin dalam khutbahnya Wakil Gubernur Pak Ahmad Nasrau tentang bagaimana peran seorang ayah, ini menariknya juga salah satu apa namanya khutbahnya itu... ada keprihatinan terhadap kondisi generasi muda yang mulai jauh dari nilai agama dan adat ya. Dan ini kenyataan fakta yang terjadi saat ini pendengar. Dan selain apa namanya beliau juga khutbah, kemudian juga beliau kemarin juga sempat menghadiri juga di lingkungan Pertamina EP Papua Field Kota Sorong gitu ya. Dan menyoroti juga berbagai persoalan sosial dalam kehidupan keluarga, mulai dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak hingga perceraian rumah tangga. Dan apalagi ditambah jutaan remaja kini tumbuh dalam kesepian digital, kecanduan gadget, kehilangan arah, tidak lagi akrab dengan nilai agama dan juga adat ya. Jadi menurutnya ini sesungguhnya bukan hanya sekedar angka statistik, tapi ratapan duka dari generasi yang tumbuh tanpa kehangatan keluarga, tanpa bimbingan spiritual dan tanpa arah moral yang jelas. Dan kondisi seperti ini menurutnya harus menjadi perhatian bersama seluruh elemen masyarakat, terutama masyarakat orang tua ya, dalam mendampingi tumbuh kembang anak dan juga mengajak masyarakat kembali belajar dari keluarga Nabi Ibrahim yang dibangun dengan iman kuat, komunikasi penuh kasih sayang, tanggung jawab setiap anggota keluarga. Ya, informasi selengkapnya sekali lagi dapat Anda ikuti di rri.co.id.
2: Tahu nggak sih?
3: Apa? Ntar makan dulu deh.
2: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
3: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
2: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
3: Iya kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ih.
2: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
3: Nah, tuh kan?
4: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Pendengar selanjutnya kita kembali bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan, itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.